0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara

Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cane nang tanggal 29 September ben taune diperingati sebagai peringatan atau peristiwa apa ya, atau momentum apa. Tadi tiap tanggal 29 September ya ben taune iku diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Ya, tadi tanggal 29 bertepatan jatuh pada hari ini ya, Selasa tahun iki. Nah, iki ana sing jenenge Hari Sarjana Nasional nang Indonesia. Nah, gawe sing globale iku ana sing jenenge Hari Jantung Sedunia yang diperingati secara global atau internasional, ngene ya. Nah, kedua peringatan iki duweni makna sing beda, tapi padha-padha tujuane meningkatkan kesadaran masyarakat baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Kita ulas yang pertama dulu ya, yaitu ada yang namanya Hari Sarjana Nasional, Cak Ning. Tadi peringatan ini pertama kali digagas nang tahun 2014 barek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus diadopsi sebagai perayaan rutin ben taune. Nah, nang tanggal tersebut dipilih polai bertepatan dengan hari kelahiran Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau ini merupakan kakak kandung Raden Ajeng Kartini, sekaligus dikenal sebagai orang Indonesia pertama sing berhasil meraih gelar sarjana pada masa penjajahan. Nah, nang masa kolonial, akses pendidikan bagi masyarakat pribumi iki sangat terbatas ya, Derek. Tapi Raden Mas Panji Sosrokartono iki mendapatkan kesempatan gawe menempuh pendidikan di Belanda lewat kebijakan politik balas budi pemerintah kolonial pada tahun 1897. Nah, dia ini kemudian berhasil menyelesaikan studinya di Polytechnische School nang London ya, nang Belanda, jurusan teknik sipil di tahun 1899. Nah, keberhasilan iku mang Cak Ning menjadikan simbol perjuangan intelektual bangsa Indonesia di tengah keterbatasan akses pendidikan saat itu. Ya, sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pencapaiannya, pemerintah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Sarjana Nasional. Nah, selain Hari Sarjana Nasional Caning nang tanggal iki ya, ini juga diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Peringatan ini ditetapkan oleh Federasi Jantung Dunia bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO. Tadi Hari Jantung Sedunia ini pertama kali diselenggarakno nang tahun 2000 Caning, dipimpin oleh Presiden Federasi Jantung Dunia saat itu Anthony Baez de Luna. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat global ya terhadap bahaya penyakit kardiovaskular. Tadi penyakit kardiovaskular atau CVD merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia ya. Diperkirakan sekitar 17 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Nah, lewat peringatan ini masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan jantung dengan menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Nah, kok tak wenehi ya, tak sepil no ya. Tips and trick bagaimana sih bisa apa ku warane menjaga kesehatan sejak dini, khususnya untuk kesehatan jantung ya. Engko tak sepal-sepil gawe sampean kabeh. Tapi selepas komposisi sing berikut ini.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.
2: Ngeri yo, ndelok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan, duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba, duh, dadi opo negara iki, arek enom.
1: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
2: Anu, iki lo Nduk, berita iki lo, akeh berita sing negatif saiki Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya Nduk ya. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
1: Iya Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Mangga telur, sing arepe sarapan nang warungi lontong pala pro papat. Tak semangga no di 5462961 utawa esok gabung nang lain WA ni pro papat RRI Surabaya ya 08 09 00 1 6 3 06 68. Memasuki hari ke-29 di bulan September 2026 ya, beberapa hari ke depan lagi kita sudah memasuki di bulan Oktober nggih. Luar biasa, iki waktune cepet ya, heeh. Waktune iki sat-sat wat-wat, enggak bisa dibikin santai. Tapi gimana pun juga kita harus nyantek-nyantek no ya dulur. Dalam artian jangan terlalu yang ngoyo banget seperti itu. Boleh kita ikutan dinamis, boleh kita aktif bergeraknya, tapi jangan sampai kita terlalu sing ngoyo banter nemen terus akhirnya lupa sama kesehatan diri kita sendiri seperti itu nggih. Jadi tetap harus dijaga kesehatan diri masing-masing. Apa mana ki usume radang ya, radang koroan ya. Pola ini awan puanase cetar ya, tapi angin ini gebes ya, angin ini buanter. Tadi sing punya amandel, sing punya radang koroan, dijaga kesehatan tenggorokannya. Merapat nang jam itu poncul petang puluh telu menit kahanane pemuda pagi hari ini kepantau cerah info lalin kepantau rame lancar sugeng enjing ae derek gawe sampean kabeh sing lagi ae tune in sing lagi ae gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM ya, terus sing gabungan juga via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi di RRI Digital. Sing gorong duwe aplikasi RRI langsung saja ya. Di-download, diunduh, gratis pastinya nggih. Namanya RRI Digital. Bisa via Play Store, bisa via App Store.

Nah, ngomongno iki mah ya caning ya ngomongno soal tanggal 29 September iku ben taune ana sing jenenge peringatan Hari Sarjana Nasional dan juga ada Hari Kesehatan Jantung Sedunia ngene ya. Nah, mang wis tak janji ya gawe sampean kabeh ya apa sih sing jenenge bisa meningkatkan ya kesehatan jantung kita seperti apa?

0: Nah, kita cukup tokoh laman resmi dari ayosehatkemkes.go.id ya. Jadi cara menjaga kesehatan jantung dengan aktivitas fisik Cak Ning. Tadi ben awak dhewe iki gerak, sakjane awak dhewe iki ngekei kekuatan ya pada teman setia dalam tubuh kita, yaitu jantung. Nah, fakta menarik ya Cak Ning, jantung iku seneng olahraga. Ya, nah kita akan membahas mengapa olahraga penting untuk menjaga kesehatan jantung dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan mudah. Tadi menurut laporan sing ditokno Mbarek Badan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, wong sing jarang gerak iku nduweni resiko penyakit jantung hampir 2 kali lebih besar ketimbang ambek wong-wong sing rajin aktivitas ya. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya olahraga untuk menjaga jantung tetap sehat. Nggih, jadi jantung yang sehat itu ditandai dengan tekanan darah normal yaitu 120/80. Kemudian serta detak jantung yang normal ya. Cara menghitungnya dengan menekan nadi yang ada di pergelangan tangan. Nah, jika denyutan pada nadi berjumlah 60 hingga 100 per menit, tanda nih jantung kita sehat. Nah, Cak Ning, penyakit jantung terjadi ketika ada gangguan pada fungsi jantung ya, meliputi pembuluh darah, selaput jantung, katup jantung, dan otot jantung. Hal ini mengurangi kemampuan jantung untuk memompa darah dengan baik, yang akan menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah dan masalah kesehatan yang serius. Kayak ngene ya. Tadi penyakit jantung bisa disebabkan oleh berbagai hal, yaitu adanya sumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah jantung sing menyebabkan penyakit jantung koroner. Penyebabnya macam-macam, mulai teko kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, obesitas, hingga kurangnya aktivitas fisik. Terus mari ngono, gangguan pada irama jantung yang dikenal dengan aritmia. Penyebabnya macam-macam, salah siji nih, stres. Ya, terus yang ketelu penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan jantung sejak lahir. Pemicunya bisa karena riwayat penyakit jantung dalam keluarga atau kondisi gizi buruk yang mempengaruhi pertumbuhan organ tubuh janin dalam kandungan. Ngono ya Cak Ning. Terus mari ngono. Bagaimana olahraga bisa melindungi jantung kita? Jadi ada 5 alasan mengapa kita harus berolahraga ya untuk menjaga kesehatan jantung. Tadi tekanan darah terkendali, oksigen untuk tubuh. Tadi olahraga itu membuat otot kita ini kuat ya, sehingga tubuh lebih efisien dalam mengambil oksigen dari darah ngene ya. Terus menjaga berat badan ideal. BB-ne iki stabil ya, ideal. Polae dengan olahraga kita ini membakar kalori ya. Terus mari ngono, olahraga iku bisa meredakan stres. Kemudian juga bisa menjadikan kolesterol baik ini meningkat. Kayak ngene ya. Jadi aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk kesehatan jantung yaitu berjalan cepat, berenang, lari ringan, menari, dan juga bersepeda. Iku ya Cak Ning. Jadi nih awak dhewe iki mulai ketai memulai hidup aktif. Jangan langsung memaksakan diri. Kita ini bisa memulai dengan intensitas yang sesuai dengan kondisi tubuh ya. Kita bisa mulai dengan berjalan kaki selama beberapa minggu. Terus mari ngono menggabungkan olahraga liyane ya, kaya to renang, nek iso renang. Kemudian bersepeda. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi kepada dokter lebih dulu. Utama nenek sampean kabeh duweni kondisi kesehatan tertentu ngene ya. Jadi monggo diluangkan waktu 30 menit tiap harinya ya untuk aktivitas fisik yaitu olahraga. Pola jantungnya awak dhewe iki seneng olahraga ya. Seneng deh jantung iku nek dikei awak dhewe olahraga ngono ku seneng dia ya. Sugeng enjing. Halo Pak Parno, alit sangat Pak Parno, swantenipun.
1: Lho lah, mriki pun notok ya.
0: Lah nggih, mboten ngertos e.
1: Biasane niku buatan lho.
0: Lah nggih, teng mriki nggih alit Pak Parno. Nggih monggo nek badhe anu ngendika napa niki?
1: Masalah kesehatan jantung badan kita.
0: Iya, ini saya mendengarkan saja ya, nggak bisa menanggapi soalnya kecil sekali ya. Nggih, monggo monggo dilajengaken.
1: Nggih, alhamdulillah Neng Ayu check up kesehatan. Alhamdulillah normal sedoyo. Ada masalah jantung Neng. Nggih, alhamdulillah kula niki gadah kebiasaan minum obat herbal neng, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang bermanfaat kangge kita sedoyo niku namine herbal bunga telang lho neng. Nggih, bunga telang diminum pas sore, insya Allah jantung paru-paru kita akan sehat.

0: persen itu kandungan air. Terus itu mandi yang benar. Terus kita itu aktivitas pagi-pagi hari udara masih segar, kita menghirup udara yang segar untuk menambah kesehatan paru-paru kita, jantung kita. Ngoten lho ning. Nggih, mohon ngoten kemawon ning, matur nuwun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, monggo Pak Parno. Waalaikumsalam. Suaranya sangat-sangat kecil sekali ya. Matur nuwun tanggapannya. Baik, iku mang ya jane ngono kiat-kiate bagaimana kita bisa memaksimalkan kesehatan jantung kita ya dengan aktivitas fisik yaitu berolahraga. Tadi kudu meluangkan waktu sehari 30 menit untuk olahraga ya atau aktivitas fisik derek cekno jantungnya sehat dan juga dia senang ya, karena tidak lain enggak bukan apa arane jantung suka aktivitas fisik, dengan kita meluangkan waktu berolahraga dia akan juga akan mendukung kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Tentu barek dibarengi konsumsi-konsumsi yang baik-baik juga ya, buah sayur dan juga air putih yang cukup. Pariki jek terus nang lontong balap ya dulur. Sampai kok merapat nang jam 09.00 isu, saat durungi jam 09.00 ono sing jenenge dialog kesehatan. Dialog kesehatan engko aku barek Dr. Yovita Alfiana membahas dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan. Tetep nang kene nang gelombang sing podo 06.8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 8 isuk Cak Ning, bare aku Ning Ayu Arta. Cak Ning, pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep memperkuat transportasi, transformasi digital lan sektor kesehatan lewat pemanfaatan sistem informasi Puskesmas alias SIMPUS. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep Elia Farda Sanyatakno, lewat sistem iki dadi bagian ningkatno pelayanan kesehatan sing modern, terintegrasi lan berorientasi barek kebutuhan masyarakat.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning, jajaran imigrasi sak Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa lewat program Desa Binaan Imigrasi utawa DBI lan petugas imigrasi pembina desa Pimpasa gawe dukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang alias DPPO lan penyelundupan manusia. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono nyatakno, hal iki sebagai pengawasan keimigrasian sing nglibatno berbagai unsur termasuk aparat desa sekaligus penyampaian edukasi marai TPPO. Iku mang derek woro-woro gawe jam 8 isuk keteman manengku nang woro-woro jam 9 isuk.

0: wangi boten asal ngono. Masa sih sampe gak tau oleh boten asal. Aku gergeten tak warani Pak RT ini.
1: Tapi saiki ku wis apa ada sing beredar RT RW saiki wis kreatif-kreatif. Ono sing gawe resapan air, ono sing gawe pupuk, jadi kaya sampah-sampah sing dok sekitar iku dimanfaatno,
2: dikelola lagi.
1: Dikelola ben oleh duit nguni. Anggaran RT.
0: RT nguni ku kan yo enak, kreatif,
1: kreatif.
2: Kreatif, inisiatif, peka mbek sekitar ngono ya. Dane
0: peduli temen karo
2: wargane, lingkungane, bener. Lah ini RT RW ini Cak Ning ini apa ini sakabehan ini ya. Ya apa RT RW tempatnya sampean ya apa melayani dengan baik apa ya wis iku gak tau ketemu niku angel ya. Temonane angel ya. Kudu di golek-goleki. Ketika wis ditemu dijanjeni benjing sonten mawon nggih Pak. Di parani maneh sore nih, gak ono metu jarene takziah ya maneh. Lah nek sing piantun pepel kiki ya apa? Maaf sugeng. Sugeng enjing, Pak Parno.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Kok gak ono suara nih?
2: Iya, dicopi malih nggih Pak Parno. Monggo dicopi malih. Bagaimana RT RW perangkat desa setempat di wilayah Anda masing-masing? Sugeng enjing.
3: Halo. Mbak banter lho, Pak.
4: Halo.
3: Halo. Sugeng enjing, nggih.
1: Nggih, sejati dewi.
3: Panjeneng nyoto.
0: Iya, swantene kewecil nggih. Coba digiwedek dene iki.
3: Halo, nggih.
4: Halo, Ning.
3: Nggih. Nggih, Dek, Pak. Tasik alit tapi nggih kedengaran titik-titik nggih.
4: Ora iki wau ngomong tebet kok nggih.
3: Nggih. Monggo lanjut ya napa RT RW mriko. Sae napa dos pundi?
4: RT RW jadi kulon iku
3: teh. Nggih.
4: Nggih. Nek RT RW ne Surabaya angkal honor.
1: Honor.
4: Ya iku sing penting.
3: Nggih.
4: Ikhlas layani masyarakat.
3: Nggih.
4: Ya. Lah nek RT ne niku tanggap dan cekatan.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Nggih. RT RW ne wilayah Sidoarjo niku nggih niku wau kale sing Pak RT ne tenaga kerja.
3: Nggih.
4: Dalu-dalu. RT kagem melayani masyarakat.
3: Nggih.
4: Dadi nggih melayani dengan baik.
3: Nggih, alhamdulillah.
4: Memang telah informasi tangke desa pemerintah desa pemerintah kabupaten itu neng
3: nggih
4: itu diadakan arisan sampah.

0: Nggih. Nggih, nggih. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Nggih. Nggih, kepireng. Nggih, kepireng. Nggih.
2: Nggih. Sae nggih. Nggih. Monggo.
0: Amin, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang HP ini Pak Parno ki kecil suarane.
2: Nah,
0: mari kok nek liang-liang sing telepon langsung jingkat.
2: Iya, mangkane ki mau sampe tak gedekno.
0: Sing gedekne koyo ngene.
2: Nah.
0: Tapi yo krungu yo, tapi yo
2: yo kudu kudu anu. Krungu tapi yo ngrungokno banget ngono sampe mepet nang headset iku mepet pol ngono. Suka ngencing.
0: Halo.
3: Hey, selamat pagi.
2: Nah. Nek ngene iki Josji.
0: Halo, ya apa ngene?
2: Cerek. Tekon dipeno,
3: he. Ngene iki abot-abote. Jajar sesa milang kok ora ada no.
0: Oh, ya apa jerene?
3: Ya semangat rezeki mending amin.
0: Alhamdulillah.
3: Mumpung masih produktif untuk tabungan masa tua.
0: Nggih.
3: Ya kan?
0: Iya.
3: Ngemeng-ngemeng, ini yang diobrolkan apa?
2: RT RW di lingkungan Anda, ini apakah melayani dengan sepenuh hati atau tidak ya? Lalu apa sih?
3: Ya, ya, ya oknum lah ya, aku bilang.
2: Oh iya.
3: Dulu itu memang sempat ada pemaksimalan balai RW ya. Bahkan dulu kan ada istilahnya itu kerja ASN itu kan berkantor di Balai RW. Bahkan melayani masyarakat sampai malam gitu kan. Dulu kan pernah sempat seperti itu. Dan itu memang sempat terjadi memang. Banyak apa namanya? Teman-teman kecamatan apa sebagainya itu ke apa berkantor lah, kebanyakan yang ngomong itu gitu. Di Balai RW tujuannya semakin dekat dengan masyarakat. Tetapi eman-eman banget program itu enggak bertahan lama. Paling enggak saya menyoroti dari tempat saya sendiri lah. Padahal sebetulnya Balai RW-nya sudah mulai di API, penuh WiFi, AC misalnya. Ada beberapa balai yang bahkan ada apa kayak ruangan khusus untuk Pak RW-nya, ada sofa dan sebagainya untuk nggak tahu ya menerima keluhan masyarakat dan sebagainya. Tapi ya harus diakui bahwa faktanya akhirnya tidak berjalan. Makanya ini kan Pak RW ini kan mencoba untuk menggiatkan kembali gitu, menggiatkan kembali sebagainya. Itu menurut aku benar. Supaya apa sih? Kalau kita para ASN yang kebetulan yang berkaitan dengan publik itu kalau kerja di Balai RW, itu kan menurut aku semakin dekat dengan masyarakat. Sehingga keluhan-keluhan kita itu kan mereka semakin cepat menangkapnya ya, semakin menerimanya itu semakin cepat. Tidak terlalu banyak tangan. Misalnya kalau stay di kelurahan atau di kecamatan, laporannya kan iso macam-macam.
2: Lah iku mang sing berkantor nang Balai RW iku mang tahun piro Bang Andi?
3: Itu nek gak salah sebelum Covid malah nek gak salah.
2: Ya suwi banget.
3: Iya, sebelum Covid. Jadi kurang lebih iya, sebelum Covid bahkan pada saat Covid itu mereka berjalan, tapi setelah ini
2: jalannya setahun dua tahun.
3: Kurang lebih lah, udah sampai nek 2 tahun itu, menurut aku gak sampai itu. Makanya kan kadang program iki api tapi cuman angkat-angkat tok gitu loh.
2: Mek ngerayen tok ngono ah.
3: Iya. Sajane api. Ngono iku bagus karena apa? Nanti misalnya ya ada program dari pemerintah pusat.
0: Iya.
3: Akhirnya kan tahu sehingga tidak terlalu banyak tangan yang apa namanya memberikan laporan yang enggak benar, misalnya masyarakat ini perlu bantuan tunai misalnya. Jadi kan ngerti oh iki tok. Nek basa ludrukane oh kita prajengane ngono loh. Oh iki perlu dibantu. Oh iki enggak, oh ternyata iki bener omahe magrum-magrum pinggir rembang. Tapi dulu pada saat dia kerja, sekarang dia walaupun omahe api tapi dia ganti penghasilan misalnya. Kan itu bisa terjadi. Tapi kan kadang orang melihat kan dari sudut pandang berbeda. Oh iku jadi bantu, iku omahe bodoh kok ngono anu.
2: mek nonton. Ya
3: mungkin pada saat dia kerja dia nabung sehingga dia bisa membuat rumah seperti itu, tapi sekarang mungkin dia.
2: Tapi di sisi lain
3: usahanya itu bisa terjadi.
2: Iya. Tapi di sisi lain Bang Andi, ono uang sing pikirannya gak sampai merondong ngono lho.
3: Nah,
2: pikirannya itu gak sampai ado nang kono ngono.
3: Iya, betul. Nah, itu yang tugasnya menurut saya sama dulu zamannya ada permakanan ya, permakanan untuk lansia dan disabilitas. Itu sama. Jadi sempat ada yang melaporkan makannya brengkesannya kok ngene, misalnya bandeng prestone kok cake balungi misalnya gitu. Sotone kok andokenge ndoke kok ngene, wis macam-macam lah. Itu orang hanya dipotret sama si apa petugasnya. Tapi ya sudah, setelah potret ya ternyata ke depannya ya pancet menuai. Nah, itu satu contoh, akhirnya kan diberhentikan itu yang Surabaya itu kan. Per tanggal 1 Januari 2024 itu. Itu diberhentikan itu permakanan untuk lansia dan disabilitas itu. Sajanya programnya api. Sebelum ada MBG itu ada, makanya saya berteriak-teriak tentang MBG itu kan karena berangkat dari itu.
2: Iya.
3: Gitu loh. Bukan kan ada fakta-fakta di lapangan yang kita harus angkat ke publik. Emang saja nih, makanya nih Pak Eri menggalakkan itu aku setuju banget. Setuju banget, Pak. Karena semakin dekat dengan masyarakat. Misalnya ini ngamen keluar nopo kan nyampe no. Pak iki lho, Pak, iki tonggoku sakno, Pak. Misalnya wis gak iso lapo-lapo, Pak. Wis.
2: Iya.
3: Dan penghasilan kasihan anak istrinya sementara dia butuh kehidupan dan sebagainya. Oh, itu harus itu.
2: Iya.
3: Nggih, nggih. Ya kan gak ngerti. Ayo siapa? Sekarang misalnya sampean enggak ada mau lapor ke siapa? Paling lapor ya wis dianggap taruh meja wis. Dianggap laporan formal ya udah, mau ditindaklanjuti oke enggak ya. Siapa yang tahu misalnya kan begitu. Makanya cocok seperti di orang-orang Malaysia kan bilang. Bantuan langsung tunai itu kalau di Malaysia itu dari pusat masuk ke rekening individu masing-masing. Enggak perlu dari provinsi, enggak perlu ke kabupaten, enggak perlu apa, langsung gitu. Dari mau kayak kita dari Jakarta itu langsung ke rekeningnya
2: awak dewe.
3: Apa Bayu ke rekeningnya ning ngambil langsung gitu terdata. Enggak usah kalau kita kan di kantor pos. Kadang jupuk nang anu, enggak perlu gitu kalau di Malaysia itu. Itu yang menarik. Makanya kalau ada prestasi yang bagus di negara lain kenapa enggak kita contoh kan gitu dia. Bener. Supaya itu kan tujuannya memangkas toh. Memangkas sunatan-sunatan masal
2: ya. Iya kok Ci Ewong sing senengi nyunat lho, padahal ya wis tau sunat.
3: Iya kan lho. Soalnya peluangnya ono ae. Ya apa ya wis hanya malaikat jadi bisa melakukan itulah. Iya. Selama masih manusia dan punya hawa nafsu ya ya ndak munafik lah ya. Ya ada sih manusia baik banyak, cuman kalau dia udah dalam hidup dalam satu sistem itu kan agak sulit. Sama yang kayak lagi viral ini kan masalah lapas itu yang lagi rame sekarang. Sama kayak gitu. Jadi yo apa nandur lapas untuk villa-villa terselubung itu. Sama kayak gitu. Ya wis intinya program apapun untuk publik yang baik saya sangat mendukung banget. Tetapi jangan salah bahwa di perumpat ini adalah corong masyarakat untuk menyampaikan kritikan. Tapi disclaimer dulu, bukan kita mengkritik karena benci, enggak. Karena negara ini milik kita bersama. Itu anda saya kritik karena anda memakai pajak kita kan gitu loh. Tadi kita punya kewajiban untuk mengkritik. Ojo sampai negara yang sekaya yang sehebat ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhati merah putih. Gitu loh maksudnya seperti itu, bukan mengkritik karena membenci, enggak. Justru malah orang yang apatis sekarang-karmu bagi pun kemangan itu yang salah.
2: Iya benar.
3: Itu yang salah. Selama kritikan kita tidak anarkis. Tidak menyudutkan ABC dan sebagainya. Ini kita menyampaikan potret-potret di masyarakat faktanya seperti ini. Itu wajar dan itu dilindungi undang-undang. Ya itu ning ayo. Jadi ini iso dibangkit mana?
2: Ya,
3: emang itu. Ya, wifi ini sembarang kadang kok aku nih ganti paketan nuntut nang gue player gue kok.
2: Aku taruh ini.
3: kacang royoan biar aja jili. Oh nak aja jili pakai. Hey, minggir. Apa om mandi? Wis minggir ya gantian. Nah balair, wife ini balair gantian. Kodong bayari. Ini masih main om mandi masih main. Wah, kono aku penting loh. Royoan biar aja jili.
2: Royoan. Bermanfaat. Eh,
3: kau cocok negara gue.
2: Iya.
3: Ya lah, nah, supaya ayo saya dukung nih, anu Pak Eri membangkitkan lagi Pak Eri supaya mereka juga kerja. Kak, tolak.
2: Iya.
3: Tolak nanti mai. Iya. Ya, selontongnya
2: GKB. Siapa lontongnya?
0: GKB.
3: Oke. GKB siapa yang mampir nang kene? Sampeyan tolong no harus kosong bayar.
2: Oke.
3: Kalau dibayar mbak di GKB.
0: Sampeyan wis kenal karo Sabila gitu.
3: Kenapa?
2: Salsa.
0: Salsa, ngapa Sabila?
3: Salsa siapa, Pak?
0: Ini penyiarannya, Riki.
3: Oh, iki sing ngarek ngomong kita.
2: Nggih.
3: Wah, ayo Salsa.
2: Nggih.
3: Kamu sempat jadi berhasil deh.
0: Ya opo.
3: Karena kamu berkata dengan tarian Salsa.
0: Arek Mojokerto iki.
3: Gede. Kamu kenal Salsa luar biasa.
2: Nggih.
3: Kamu bisa mencontoh ini para maestro-maestro ini depanmu itu. Apalagi ratu TikTok itu.
2: Sopo sih? Sopo. Oke, okay, Bang Andi, okay, thank you. Oke,
3: kasih
2: lo
3: kemarin waktu ke RR itu keren, seneng lobbynya adem. Mm, keren, iya. Seneng keras, seneng lobbynya.
2: Sampai cek suwe nih wingi on air iku, rong jam yo.
3: Iya, mulai jam setengah dua sampai jam tiga itu.
2: Mbok.
0: Dina apa wak ketemu?
2: Loh, yang puncak di radio. Loh.
3: Oh. Iya, yang hari Kamis tanggal 10.
2: Sepuluh atau sebelas?
3: Sepuluh, sepuluhnya hari Kamis.
2: Oh, sepuluhnya.
3: Acara... musik kita itu.
2: Oke.
3: Oke, semuanya baik-baik ya.
2: Yuk.
3: Oke.
2: Bye bye.
0: Iya, jadi nak kami cakap awal bu yo, aku pas sakit iku. Hari jadi radio kan aku istirahat dari kami.
2: Mari teko Bang Andi. Sing siji iki ana sapa? Sugeng Enjing.
0: Halo, Lodong Balap.
4: Sugeng Enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balap.
4: Lontong balap enak tenan.
0: Pancen nyoto.
2: Pancen nyoto.
4: Pancen nyoto. Penjualnya cantik-cantik, manis-manis. Dan baik hati, rajin menabung dan tidak sombong.
2: Ya, Allahu Akbar.
4: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
4: Ya, betul Mas Andi, kemarin tuh pas ulang tahun RRI ke Studio Pro 1 dia mengadakan kuis berhadiah pulsa 50.000 salah satunya saya pemenangnya.
2: Ini Cak Hasbullah ta?
0: Tuh
4: Cak Pendi.
2: Cak Pendi, oh ya lanjut Cak Pendi, mari ngono?
4: Iya itu, Mas Andi itu kuis saya katanya salah satunya pemenangnya. Sudah memberi buku. Makasih Mas Andi ya. Telah memberi hadiah saya pulsa 50.000.
2: Yuk. Terus?
4: Ya ini temanya kan masalah RT kan ya. RT itu kan suatu jabatan itu amanah ya. Yang dipilih oleh warganya. Dia percaya karena dia memilih dia karena amanah. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia mereset ternyata tidak amanah. Seperti tadi yang dikatakan Mas Andi tadi, banyak bantuan program-program yang ada pemerintah. Justru orang yang mendapatkan, berhak mendapatkan, tidak mendapatkan, justru orang yang tidak berhak mendapatkan, mendapatkan. Bantuan-bantuan dari pemerintah itu dapat nggak dapat itu kan dari RT-nya ya, yang mengetahui RT-nya dari orang dapat atau nggak dapat kan dari RT-nya. Tapi justru RT-nya itu yang tidak amanah itu kan, ini oknum ya.
2: Iya. Yeah.
4: Tidak amanah itu di kelompoknya dan keluarganya sendiri yang mendapat. Bahkan dia bertanya, ditanyakan pada misalnya ada orang ya yang berhak mendapatkan, tanya Pak RT. Ya apa ini Pak RT? Aku kok buat nansal. Ya gak ngerti loh. Aku ya gak mau tahu. Sampean lo masih rondo, masih apa, gak di bojo, di anak. Tapi sampean kan gak di anak sekolah. Nah, bantuan ini khusus memang kayak wong tua, orang tua yang menyekolahkan anak. Ya, program itu kan program PK. Ya. Tapi kan ada banyak-banyak program-program yang lainnya gitu loh, seperti BLT, bantuan pangan, bantuan-bantuan. Jawabannya seperti itu kan tidak mengenakan kayak seperti itu. Yeah. Seharusnya kan seperti ini. Oh ya Bu, maaf ya, lain kali aja nanti usahakan di kelurahan saya tanyakan kenapa itu tidak dapat. Loh ini kan adem kan, jawaban seperti itu kan. Yeah. Justru dia menanyakan seperti ini. Sampean lho, rondo gak oleh, ya toh. Ibuku dhewe ae rondo lho gak oleh lho. Kan ada hubungannya dengan ibu sing rondo gak oleh ya lho. Lah ibumu rondo tapi kan sing melok sampean mangan. Lah ibu ini kan berpus janda kan ndak boleh pangan dhewe sampe dewangi babu. Sampe ngepeng apa kara-kara dua orang lho. Sedangkan ibu nang masih janda kan masih nuntut mangan melok Pak RT ku mau tadi. Lah jadi sekarang itu RT itu kan dapat bayaran. Dapat bayaran sejuta RT itu sekarang itu. Loh, justru seperti itu RT-RT yang ngomong seperti tidak amanah. Kenapa dia tidak amanah? Karena RT sekarang itu tidak berintegritas. Kebanyakan anak RT-RT sekarang itu anak-anak muda. Jadi dia itu anak muda kan sih seneng happy-happy, sih dulin-dulin, sih kepingin keluyuran, sih nongkrong, kan seperti itu kan. Artis sekarang itu anak-anak muda. Kenapa orang-orang sekarang anak muda? Karena orang-orang tua sekarang tidak mau jadi RT, tidak mau dibeban dengan ribet seperti itu. Lah anak-anak muda seperti itu kan nggak mau diribetkan. Ya wis kon gak oleh, ya wis gak ngurus, pak kon oleh bener gak ngurus. Dia gak, maksudnya gak mengusahakan. Loh, ibu ini lo berhak mendapat, tapi di sekarang betul usah. Karena RT sekarang itu anak-anak muda tidak mau diribetkan.
2: Kurang kenapa bertanggung jawab nggih.
4: Heeh, enggak punya tanggung jawab ya amanah lho. Kan menjadi bukan kenapa dulu daftar jadi RT gitu. Nah, makanya sang RT kan muda itu jamaah seperti itu. Banyak bantuan tidak tepat sasaran itu karena RT-nya oknum itu seperti tidak amanah, tidak belum tentu tanggung jawab dia sebagai RT. Yeah. Oh, padahal RT kan digaji, dibayar 1 juta lho aku bayarane lho. Itu doang dari mana? Uang dari rakyat kita, uang tinggal kita kan tinggal bayar dari seperti itulah. Bagaimana caranya RT-RT sekarang RT-RT muda karena orang-orang tua sekarang nggak gelem Pak Ami. Jadi RT saja di tempat itu arek saya umur biru lo, kita rapi wingi lo, paling umur rapi paling jadi RT. Yo gak mana, yo gak pernah kan jawab. Dia mengkoi wargane oleh bantu gak mau tahu. Dia lo sih senengin nongkrong sih seneng happy dengan tak ditekanin lo menghilang. Oh arek sih metu sih nongkrong. Oh arek ini lo, tapi dia ada tempat. Jadi kita sewaktu-waktu untuk minta surat, namun nggak ada.
2: Lo tapi kan menurut aku kak dipilih ambek wargane sih.
4: Karena nggak ada pilihan lagi Mbak. Ayo.
2: Kandidatnya cuma satu.
4: Ya tiga tapi muda-muda nom-nom.
2: Oh sama aja. Oh.
4: Jadi di tempatku ini nggak ada orang-orang tua seperti saya itu. Tidak ada yang mengajukan jadi RT, tidak mau, tidak ada yang mau. Iya. Gitu loh. Karena kan tanggung jawab, gitu loh. Asa aku istuwa, lapor ngurusi warga, kata RT, nggak raya aku yang ngurusi rumah tangguh di rumah, nggak. Orang-orang tua seperti itu. Langsung maju anak-anak muda, Mbak Ayu, gitu loh. Nggak ada pilihan lain. Terus milih sopol, kan itu. Karena anak muda itu belum tahu siapa sih jadi pemimpin itu ya. Mungkin jadi pemimpin masih... mungkin dirapikan cita saya turun bisa memimpin keluarga ibu nunggu cuti mungkin ya apa memimpin warga gitu banyak kan seperti itu ya. Jadi ada keluar warga yang dia dapat itu jawaban seperti itu wis hanya itu toh tidak mengusahakan gitu loh maksudnya oh iya rek kita oleh berhak tak usaha nunggu tak lapor nang kelurahan tak nang camatan nang sosial tak tidak ada seperti itu wis tak oleh ya wis ya ngelak lo ya seperti itu kan kenapa bantuan-bantuan sekarang tidak apa sasaran karena itu ya toko RT sendiri itu ya sekarang pokok masalah dari RT itu kalau RT itu tidak integritas ya seperti itu nggak punya tanggung jawab ya seperti itu akhirnya ya sampai kapanpun seperti itu gitu RT itu seperti itu. Aku ingin dirasa kampungku dewe loh Mbak Ayu ya seperti itu kata seperti itu tapi iya bukan di kampung lain kampung saya.
2: Kudune nek cara aku dadi sing dipilih ngono kudune seneng sih. Maksudnya orang-orang mempercayakan itu kepadaku ngono lho.
4: Iya. Ya dipilih itu belum bisa jadi pemimpin belum amanah. Kan dia dipilih itu kan amanah, Mbak.
2: Iya.
4: Amanah kan ya. Belum bisa dia ini seperti itu belum bisa gitu loh. Repot nang kampungku ini selamanya seperti ini terus ya.
2: Iya.
4: Iya wis,
2: Cak. Iya wis, heeh. Lonjonge geso apa, Cak?
4: Salame gawe Mas Andi tadi ya tetep semangat. Semoga jaga kesehatan. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
4: Sami-sami. Sabila Mbak Ayu barang matur nuwun
2: makan jaga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwon Cak Pendi, ini sudah unek-uneknya luar biasa ya. Iya, ya apa ya? Sing tuwek ngrumangsani wis tuwek. Balungku tuwek, aku wis gak mampu. Gawe mikir, gawe ngono-ngono. Akhirnya sing no maju jeder. Maju tapi
5: gak duwe tanggung jawab.
2: Iya, iku mang. Gak amanah iku mang. Ngono kan nek cara sing kepele ya kudune bangga lah, berarti dia orang-orang ini percaya padamu. Percaya nek percaya padamu ya kamu kudu amanah. Ya kudu ya apa rek ngono kan. Mas yo ta ibarate gorong ono pengalamane yo takok-takok ta. Ambek RW-ne sampean nang kelurahan ta, nongkrong nang kecamatan ta, lak ngono ah, memperkenalkan diri, kula katakanlah Mas A, ngene-ngene ngono lho. Iya kan?
0: Sing kele rundingan karo Pak RW.
2: Iya, makane iki.
5: Koordinasi, takok-takok keluane warga sline niku.
2: Iya, bener, betul.
0: Lokasi sekitarnya koyo opo ngono.
5: Apa sing butuh dibenahi, apa sing perlu niki opo wargane iki?
0: Kadang kok mburi kono ke lampu ni mati kabeh
5: ngono. Ngono kadang ono sing meneng ae.
0: Sampai nek bengian orang lewat tabrakan kan. Nah, ya kok yo aku tuh diperhatikno masalah warganiku ya apa ya rek Karang Taruna iki dibina rek aja anu dikek kegiatan apa ngono ya
2: kudune sih nek RT ni 6 seharusnya iso mengerahkan Karang Taruna nih enggak sih. Nah, mengerahkan Karang Taruna nih, engko agenda voli rek, tak melok no audisi rek, tak melok no lomba rek, lalak ngono ah, tak jani,
5: tapi sok guyub no ya,
2: iya betul, iki mana apa jeda, laris ya kita hari ini,
5: alhamdulillah,
2: laris loh iki warungnya, mana ha, suka ngencing,
6: lontong balap, perontak. RRI Surabaya anjing nyoto
2: tenang teko kawasan.
6: Assalamualaikum.
2: Ya waalaikumsalam Ning Dian Gresik.
6: Alhamdulillah
2: baik, saya baik.
5: Alhamdulillah
2: sehat sakabehane.
6: Alhamdulillah.
2: Ning Dian iki wis terkenal iki kabeh dipungkasi iki agenda-agenda RT RW ya, agenda-agenda kampung desa ning niki wis pokoke aktif ning Dian iki.
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
6: Lah iki kene kan nom-nom dadi apa ya?
2: Nggih, nom-nom.
6: Kompak kabeh
2: nom. Oh, iki kuali aneh sawangane iki.
6: RW ini untuk jelembut.
2: Ngono. Yang penting internalnya dhisik ning Dian. Nek sampean kan kuali aneh Cak Pendik ku mang ya. Nom-noman tapi dijarno. Nek sampean iki nom-noman tapi iki kreatif-kreatif ya.
6: Ya cuma lho, RT-RT ini kan nyara ini kan baru kan. Semangat-semangat tadi ya. Ya ana apa-apa ngono gerak kabeh. Tapi yo ngono RW ini nih untuk jelembut sih. Gak sampai orang ngereken. Mungkin ini waktu pilihan kemarin dari karena gak gelem di calok no. Nah di sini kita ada acara wis. Ayo dia di urusan di apa ini sempoy metu. Ini penangnya ini. Kalau gak gelem itu tak seret yang lanang wetu.
2: Lulululu. Gak bahaya tai kemalian.
6: Tapi alhamdulillah ya metu ya. Gelem tampil deh.
2: Iya, ya kudu ngono, kudu kala-kala ku dikerasi ngono.
6: Ngomong ngono tok plekak-plekuk.
5: Tase 6 nopo RW ne.
6: Iya kan iki kan untuk tahun ini kan mudah-mudahan semuanya RW. Kali sing nomo wis sing tua tuwa RW ini. Nanti kesempatan yang mudah-mudah diambil. Dikira ya opo ngono lho.
0: Iya, dikek kesempatan.
6: Tapi alhamdulillah untuk RT-RT-nya kompak. Nah, acara popo guyup.
2: Iya.
6: Untuk kafe tadi.
2: Iya.
6: Apa ya? Jika untuk masalah bantuan ini guys. Di sini apa ya? Mesti ada siap. Misalkan RT kan nolok pendataan ulang. kok sampai sing durung oleh kan enggak tahu mana itu tolong nang kula. Tapi gak sampai ono omongan sing kaya enak nih. Cuma ya kemo lho. Gila no kan nang tarik nang saiki lho to angin yo.
0: Iya.
6: Kan nang tarik nang yo dong. Yo to. Anak-anak sini itu juga apa sih lah ini sebentar kita omongan kaya enak wis malu salah.
2: Oh alah gondok ngono ah.
6: Iya. Gara-gara RTRW yang dulu itu loh. Alah wis males dah. Lecek dewek cek dulu sih sing luak tewek. Apa nyarek nama-nama deh acara ngini-ngini. Gak tau ada yang setuju. Jocok ngono rek. Ojo kantong mau tapi gak canggih loh ini ngelarik lagi. Omae kena gadget iku hatu.
5: Iya wis. Ya apa ini udah ada kena
6: gadget. Jadi sekarang kan ada kayak event 17-an ada saya bikin di konsu mulut kan.
5: Iya.
6: Ya aku sih ngurusin boleh ya aku mau RT-RT ini tol ambil. Tapi gak apa-apa ngurus RW, RT. Tadi kapan terus naik ke awal no.
5: Iya.
6: Masa aku jelasan yang dia ngono. Ya sih semua-semua kira pengurus RT, RW. Ada kadang-kadang tadi naik ke awal no an ya oleh. Saya ingin gila namanya kelisahan gak jauh baik mau lho. Bisa lari wis males wis ketentok omongan kaya enak.
2: Boleh ya wis mager ngono ya.
6: Iya. Wis salam mung bae nek sebelasan bae nek ngene gak ngurusi ya kaya arek.
2: Kowe sapa lontonge iki?
6: Ya kan ora teneng. Kanggo ning Ayu ning Salsa.
2: Nggih.
6: Selamat tugas.
2: Nggih.
6: Semoga sehat selalu dan berikan banyak
2: umur. Amin.
6: Berikan rezeki yang berkah melimpah.
2: Amin. Amin.
6: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
6: Semoga kamu dinaungi dengan
2: kan. Amin.
6: Bisa jadi. Ojo lali sama tani rek.
2: Siap.
6: Siap. Ya wes. Mulai hati-hati matur nuwun.
2: Yes, sami-sami ning Dian Gresik matur nuwun. Ya wes, awake dhewe nang pawon dhisik ya. Heeh, nyap-nyapno sing blonjo bae. Bae ojol. Oke. Okay.

0: ana salam teko Semarang ya. Sopo iki sing chatting nang WA ne Pro Papat iki ya. Yeah. Sugeng enjing lontong balap absen saking Semarang. Nomor iki 4264 Burini ya.
1: Teko sapa ning Ayu?
0: Lah mangkane iku.
1: Lah iya. Kok mboten disukani jeneng.
0: Iki sampe tak scroll sampe ndhuwur iki ya. Yeah.
2: Asmine sinten?
1: Kan jenenge ya. Pale mau ucapkan terima kasih karo sapa? Ya wis ning ayo wis.
0: Ana sing gabungan ah.
1: Ana sing gabungan monggo, yo.
0: Satu lagi aja ya, yes. Lontong balap.
3: Nyoto.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang punya laut dan yang punya janda atau berawan dan yang punya gedek.
1: Nggih. Lanjut.
2: Pripun?
1: Iya napa? RT ni RW sampean pen apa enggak?
3: Kalau bicara RT itu kalau di kota itu apa yang dikatakan Pak Andi itu benar. Dikatakan cabai ini juga benar. Nanti aku kasih solusinya ya. Apa yang dikatakan cabai ini?
1: Iya.
3: Ya, aku nggak nyoroti cabai. Aku nyoroti masalah waktu ada pemilihan RT RT itu kemana yang tua-tua? Karena yang tua-tua tidak menghiraukan. Tunggu dulu. Enggak semua pemuda itu seperti apa yang dikatakan Cak Pendi. Itu mungkin di daerahnya Cak Pendi seperti itu. Kenapa? Yang tua enggak mau menjadi RT karena RT tidak ada apa-apanya. Dulu ini bicara yang dulu. Seakan-akan RT itu dihirukan. Seakan-akan derajat RT itu tanpa lah gitu loh. Neng Ayu. Biasa-biasa aja. Pendapatan RT itu dari orang belas kasihan habis minta surat ngasih uang rokok ngasih apa. Nah dulu makanya akhirnya RT itu diambekan sama masyarakat males. Tadi ya cabai ini kan sudah bilang yang tua males. Males jadi RT nggak ada apa-apanya. Setelah ada gebrakan dari pemerintah. Nah gebrakan ini. Baru yang tua-tua, ya seperti apa yang dikatakan Cak Pendi.
2: Yang tua-tua muncul.
3: Nah, banyak ini, udah bodoh, kemarin-kemarin itu kemana yang tua-tua?
1: Iya.
3: Nah, itu loh, dibiarkan RT itu padahal penting. Walaupun kalau memang, kalau memang, itu tergantung kepala desanya. Apa yang dikatakan Bang Andi itu pernah saya alami. Berjalan 5 tahun Bang Andi. RT bersatu dengan RW, ada kampungnya, ada tempatnya, itu ada. Saya setuju, barang siapa yang sudah didata miskin, dikasih rekening, jadi langsung dapat. Apa yang dikatakan Cak Pendi juga benar, ada RT-RT sekarang seperti itu, yang muda-muda itu. Gak di daerah Petemon aja, banyak mungkin di lain Petemon. Perlu dirombak. Wali kota, karena ini gebrakan, digebrak lagi pilihan RT. Yang nggak benar-benar gebrak pemilihan RT. Mau nggak mau yang tua harus turun sekarang. Karena sekarang difasilitasi pemerintah. Ada dananya, ada bayaran nih. Dan orang pemuda yang sudah bagus, jangan diroba. Jangan diroba, biarkan itu adalah regenerasi, sampai ini. RT yang dikatakan apa ini itu aja yang digebrak, diganti. Lapor ke RW, ke lurah, kecamat bila perlu, ke polisian bila perlu. Karena tidak sesuai. Karena dia sudah tua, enggak direwangi babu begini, enggak dapat. Itu perlu dirubah RT seperti itu. Lurus sampai tuntas, diganti, dirubah.
0: Oke.
3: Sekarang tanyakan sama Selja, saya orang gede. Okay. Saya dikeliling gede.
1: Nggih. Gila dong buat siapa?
3: Ya, terima kasih. Itu aja.
2: Nggih.
0: Kak teman-teman lontong. Ya wes nek ngono luaris dan rame pagi hari ini matur nuwun iki wes entek kabeh lontonge ya. Kita akan jumpa lagi besok pagi ngono ya.
1: Ben omong awak dhewe nyut sepuro.
0: Nggih.
1: Kula akhiri kula ning Amisan Jaya.
2: Kula ning Salsa Putri.
1: Aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Waya woro-woro jam 09.00 isu mare aku ning Ayu Arta. Caning jajaran imigrasi sak Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa lewat program Desa Binaan Imigrasi utawa DBI lan petugas imigrasi pembinaan desa Pimpasa kawe dukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang alias TPPO barek penyelundupan manusia. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono nyatano hal ini sebagai pengawasan keimigrasian sing libatno berbagai unsur termasuk aparat desa sekaligus penyampaian edukasi marai TPPO.

Kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya lewat Dinas Kesehatan Surabaya himbau masyarakat gak panik barek merebake penyakit influenza. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihak ingin instruksikno kabeh rumah sakit nang wilayahe memperkuat koordinasi barek pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Iku mang derek gawe waro-waro jam songo isuk ya barek aku ning Ayu Arta.

FM 104 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Cak Ning, saiki awak dhewe mlebu nang dialog kesehatan ya. Engko tak hubungi narasumber isu iki, yaiku nak Dr. Yovita Laviana Esket, dokter umum sekaligus health educator. Barek topike dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan ngene ya. Engko awak dhewe bakal terhubung barek Dr. Yovita Laviana lewat sambungan telepon.

0: Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancet. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki ya dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, awak dhewe wis tersambung bareng narasumber dialog kesehatan isu iki ya. Di mana pagi hari ini kita telah tersambung dengan dokter kita. Ya, pokoknya iki regulernya per 4 ya. Dokter Yovita Alfiana Esket, dokter umum sekaligus health educator. Kita akan membahas terkait dengan dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Ayu.
0: Bagaimana punya kabar, Dok?
1: Alhamdulillah baik, Ning Ayu. Ini habis jaga IGD, baru aja selesai.
0: Baru aja selesai, tapi sempat meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya. Terima kasih banyak.
1: Iya, Ning Ayu.
0: Yang penting sehat-sehat selalu ya, Dok ya, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa.
1: Amin, Ning Ayu juga semoga selalu diberikan kesehatan dan semua pendengar Pro 4.
0: Amin, insya Allah. Berarti sekarang lagi ada di rumah sakit di Malang ya?
1: Sekarang aku lagi di Sulawesi Selatan nih, Kak. Pindah ini ya, lompat-lompat ya.
0: Oh, lagi di Sulawesi Selatan sekarang. Luar biasa. Sangat-sangat jauh sekali loh ini jarak kita ya.
1: Iya,
0: tapi masih terus bisa terhubung via udara, begitu kan ya?
1: Iya, pokoknya setia buat Pro 4 deh.
0: Ah, mantap, Josjis. Baik, nah kita akan membahas terkait dengan dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan ini, Dokter Yovita. Nah, sebetulnya apa saja sih kandungan berbahaya yang terdapat dalam asap kebakaran hutan dan bagaimana asap tersebut masuk ke dalam tubuh kita, monggo.
1: Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, Ning ya. Jadi perkenalkan ya para pendengar, Cak dan Ning, saya adalah Dr. Yovita Alfiana. Hari ini kita membahas topik yang sangat menarik ya, Ning Ayu, terkait materi bahaya polusi asap kebakaran hutan dan lahan yang memang masih marak dibicarakan ya. Jadi kasus kebakaran hutan atau karhutla di Indonesia ini sekarang kan sudah dari awal 2026 ya, sudah dipicu oleh beberapa penyebab. Salah satunya bisa karena kombinasi cuaca panas, kemarau panjang, pembukaan lahan yang memang tidak bertanggung jawab. Nah, dampaknya apa sih, Dok? Kenapa bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, ini sebenarnya dampaknya adalah tidak hanya merusak paru-paru ya. Saat ini kan beberapa provinsi di Indonesia dilanda karhutla dan status kualitas udaranya sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat. Nah, asap kebakaran itu mengandung berbagai macam gas dan juga partikel. Asap karhutla ini mengandung berbagai polutan dan juga zat berbahaya. Tapi yang memang harus kita waspadai adalah partikel kecil halus yang kita sebut PM2.5 ya. Apa sih, Dok, partikel 2.5 ini? Jadi PM2.5 ini adalah partikel, suatu partikel yang sangat kecil yang berukuran kurang dari 2.5. Karena ukurannya yang sangat kecil ini, jadi partikel ini akhirnya bisa masuklah ke dalam paru-paru yang akhirnya bisa menyebabkan suatu peradangan ya pada saluran pernafasan kita, seperti itu. Nah, partikel-partikel ini nih bisa mengganggu saluran pernafasan pastinya ya, karena memang dia partikelnya ini ukurannya mikro, seperti itu nih, Ayu.
0: Oke. Nah, ketika seseorang menghirup asap kebakaran hutan ini ya, organ tubuh mana sih yang paling vital yang cepat terdampak begitu?
1: Nah, ini ya Ning, karena partikel ini sangat kecil ya, dan partikel ini bisa masuk ke dalam paru-paru kita menyebabkan suatu peradangan pada saluran pernafasan. Jadi yang pasti terkena dulu adalah saluran pernafasan kita gitu, karena masuknya ke dalam saluran pernafasan. Nah, gejala ketika dampak atau gejala ya ketika ini sudah terpapar ya, yang pertama partikel ini bisa langsung satu mengiritasi mata ya, yang kedua bisa muncul batuk kering ataupun batuk berdahak ya, yang ketiga bisa sesak nafas, kemudian hidung bisa tersumbat atau berair ya, yang kelima bisa rasa tidak nyaman di saat bernafas, dan juga bisa juga ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, seperti itu. Nah, pada penderita asma ataupun PPOK, asap ini bisa memicu terjadinya eksaserbasi atau serangan sesak disertai dengan adanya bunyi ngik-ngik atau mengi pada saat bernafas. pada pasien dengan riwayat-riwayat jantung pun ini juga perlu berhati-hati ya, karena efek dari asap kebakaran ini. Dan penelitian ini menyebutkan bahwa efek asap kebakaran yang dihirup berulang secara kronis, jadi kalau terpapar, tadi kan sudah dijelaskan ya, dia bisa mengiritasi mata, kemudian bisa muncul batuk kering atau berdahak, bisa nafas, bisa hidung tersumbat atau berair, rasa tidak nyaman pada saluran pernafasan. Nah, ini kalau dampaknya pada jangka panjang ya, terus-terusan berulang dalam kronis ya, itu akan berbahaya, bukan cuma untuk paru-paru, tapi juga untuk jantung dan juga pembuluh darah otak. Nah, paparan kronis asap kendaraan ini, asap kebakaran ini ya, ini terbukti bisa menaikkan resiko rawat inap penyakit jantung, kemudian membuat gangguan irama jantung ya, sehingga meningkatkan kondisi gagal jantung hingga seperti itu nih.
0: Berarti ini nggak boleh disepelein ya dok ya?
1: Iya, betul sekali. Kan sangat berbahaya.
0: Apalagi ini mungkin untuk orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan lama ya. Jadi katakanlah seperti asma, DPOK, alergi, atau penyakit pernafasan lainnya seperti itu. Nah, ini bagaimana sih asap tersebut begitu ya bisa memperburuk kondisi orang yang sudah memiliki penyakit tadi begitu?
1: Nah, ini ya. Orang-orang dengan riwayat penyakit pernafasan itu berarti dia sudah memiliki gangguan di saluran pernafasannya dia. Sama juga yang orang sehat aja terpapar asap, ya kan? Asap-asap asap-asap kebakaran atau kendaraan itu kan dia sifatnya menempel. Jadi kalau Ning Ayu itu pernah nggak motoran, ya, terus habis gitu nggak pakai masker, tiba-tiba ketempelan tuh, ya, asap-asap atau polutan itu kan nempel di pipi, dan itu kalau dihapus kan jadinya hitam, ya kan? Ning Ayu pernah nggak? Nah, sama juga, bayangin itu nggak, itu kalau di wajah, kalau di paru-paru nempel, gimana? Iya kan? Bayangin, ini yang di wajah aja harus dielap, ya kan? Harus dibersihkan. Ini kalau ini di paru-paru kita gitu. Nah, ini nih, karena orang-orang yang sehat saja terpapar bisa ini ya, menimbulkan beberapa gejala tadi ya, kayak batuk, mengiritasi mata, hidung tersumbat, rasa tidak nyaman, itu pada orang sehat. Kalau misalnya pada orang yang memang dia saluran pernafasan sudah sakit, sudah rentan, sudah sensitif, nah apa nggak tambah sesak lagi, apa nggak tambah terjadinya eksaserbasi lagi, apa nggak tambah sakit lagi gitu. Jadi udah sakit ketimpa pohon. Sama juga Ning Ayu, kalau ada orang sakit jantung terus disuruh lari-lari dalam dari RRI ke TP gitu dengan plase gitu, apa nggak makin sesak nih? Ya kan, dia udah punya riwayat sakit jantung terus disuruh lari lagi, itu akan memperparah sakit yang dia timbulkan seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita waspadai ya. Beberapa orang-orang dengan kelompok-kelompok yang memang beresiko ya, lebih rentan juga. Yang pertama kita harus tahu siapa sih dok yang memang beresiko yang harus kita waspadai. Satu, di kalangan anak-anak ya. Karena anak-anak ini dia memiliki saluran pernafasan yang memang belum sesempurna orang dewasa, belum sekuat orang dewasa, satu. Yang kedua, ibu hamil ya. Yang ketiga, pada lansia yang kita harus, kelompok-kelompok yang harus diwaspadai. Yang keempat adalah pasien dengan riwayat penyakit asma ya, pasien dengan riwayat penyakit DPOK, pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung, dan orang-orang yang akhirnya bekerja di luar ruangan. Kenapa? Karena dia lebih banyak terpapar gitu. Satu, terpaparnya jauh lebih besar. Yang kedua, dia sudah memiliki pernafasan yang memang sudah ada gangguan gitu, sudah ada kendala seperti itu. Yang sakit aja, yang sehat aja bisa sakit, apalagi yang udah sakit kayak gitu.
0: Oke, jadi ini memang kita harus mengutamakan yang kelompok ketiga tadi itu ya. Ada anak-anak, ada ibu hamil, dan juga ada lansia seperti itu. Baik.
1: Dan nah, juga beberapa pasien-pasien yang sudah memiliki riwayat sakit pernafasan ya. Riwayat penyakit pernafasan asma, PPOK, jantung, dan juga orang-orang yang memang bekerja di luar ruangan. Itu yang memang harus diwaspadai.
0: Baik. Kalau tadi kan bisa kita lihat secara nyata bahwasanya mereka punya riwayat ya dok ya. Nah, bagaimana orang yang merasa tetap sehat? Nah, ini apakah orang yang merasa sehat tetap bisa mengalami dampak kesehatan akibat paparan asap tadi tuh dok? Katakanlah kayak, enggak deh kayaknya aku baik-baik aja deh, kayaknya aku fine-fine aja. Tapi ternyata dia juga tetap terpapar loh seperti itu.
1: Ini pertanyaan yang bagus ya. Karena kita berada di wilayah yang memang berisiko ya kan? Berarti kita juga berisiko nih terkena paparan asap tadi yang memang tadi dampak dari paparan asap ini bisa mengiritasi saluran pernafasan kita,
0: Ya.
1: ya kan? Nah, ini yang kita takutkan. Kalau mungkin sekali nggak apa-apa kok dok, aku aman ya. Mungkin karena imun kita juga bagus, ya kan? Jumlah asap yang terpapar ke dalam tubuh kita belum cukup banyak. Akhirnya belum menimbulkan gejala yang cukup besar ya. Tapi kita juga harus tahu nih yang saya tadi sebutkan ya, jelaskan kalau ini dihirup berulang-ulang ya dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu kronis, ini akan meningkatkan ya resiko terjadinya tadi ya paparan kronis, bisa menaikkan resiko rawat inap penyakit jantung. Kemudian ini juga bisa akhirnya membuat gangguan irama jantung sehingga meningkatkan kondisi gagal jantung sampai stroke itu. Dan juga bagi masyarakat yang memang sudah ada di wilayah terdampak ya, Ning Ayu ya, ini kita juga harus perlu pencegahan ya. Memang kita memang sudah harus lakukan beberapa penanganan ketika kita sudah ada di wilayah dok. Gimana kalau memang kita sudah ada di wilayah terdampak, apa sih yang harus dilakukan? Satu, memakai masker pada saat keluar rumah jika memang harus sekali berada di luar ruangan ya. Ini adalah pentingnya penggunaan masker berstandar tinggi ya. Masker-masker yang memang efektif untuk menyaring partikel asap ini adalah masker N95, KN95 atau KF95 dengan syarat memang terpasang ya digunakan, bukan tidak dia beli aja tapi nggak dipakai gitu ya. Yang kedua adalah menutup ventilasi atau jendela ya supaya asap-asap tadi tidak sampai masuk ke dalam rumah ya. Yang ketiga adalah mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan ataupun olahraga di luar ruangan ya. Dan yang keempat adalah segera ke rumah sakit apabila terjadi keluhan. Nah ini ya Ning Ayu. Dan kapan sih dok, kapan ini warning sign-nya ya? Kapan sih harus segera dibawa ke dokter? Satu, bagi masyarakat yang memang sudah ada tanda-tanda, ini ada tiga tanda ya. Yang pertama adalah satu, jika ada sesak ya. Yang kedua ada nyeri dada ya. Yang ketiga ada bunyi mengi atau ngik ngik ngik ya, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter. Nah, kita takutkan adalah ketika wilayah-wilayah terdampak ini ternyata jauh dari fasilitas kesehatan atau jauh dari dokter atau memang segera membutuhkan intervensi medis seperti itu. Karena ini berhubungan dengan saluran pernapasan, nening, jantung, sesak dan sebagainya, ini butuh cepat nih emergensi seperti itu nih.
0: Nah, ini yang harus lekas-lekas dibawa ke rumah sakit ya, dok ya. Lantas bagaimana
1: Betul
0: sih kita ini
1: sekali.
0: bisa mengetahui begitu keluhan ringan akibat asap dengan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan dokter seperti itu? Yang betul-betul memang harus oh langsung cepat-cepat ke IGD nih. Tapi kan kita kan juga bisa membedakan tuh keluhan ringan aja, oke lah mungkin bisa minum obat segala macam, oke sudah apa namanya landai reda begitu. Nah lantas bagaimana ini untuk tipikal yang membutuhkan pemeriksaan dokter begitu dok?
1: Oke, ini ya. Kalau memang sudah terpapar, terus habis itu masih gejala-gejala ringan, ya. Mungkin nanti akan ada gejala-gejala efek dari paparan dari asap ini seperti iritasi mata ya. Kemudian batuk yang kering atau bisa batuk berdahak. Kemudian ada bisa sesak nafas ya. Bisa hidung tersumbat ya atau berair. Kemudian rasa tidak nyaman di saluran pernafasan. Nah itu yang pertama. Tapi kalau memang sudah butuh penanganan atau intervensi medis ya, ini keluhannya sudah semakin memberat. Jadi kayak sesak, tapi sesaknya makin berat, makin nggak bisa nafas, ya. Atau memang sudah dalam tahap yang nyeri dada, ya. Nyeri dada ini bisa tipikal sama tipikal. Nyeri dada ini bisa menjalar atau tidak. Nah, ini kita harus waspadai nih golongan-golongan yang beresiko tadi. Apakah sudah memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya, riwayat PPOK sebelumnya, atau penyakit paru obstruktif kronis, atau riwayat-riwayat asma, ya, atau riwayat pernafasan yang lainnya, itu akan lebih rentan lagi ya. Dia bisa kalau di asma atau PPOK, takutnya dia bisa, asap ini kan bisa memicu terjadinya eksaserbasi atau serangan sesak ya dengan adanya bunyi yang mengi tadi seperti itu. Nah, kalau memang sudah ada tanda-tanda, misalnya di luar tanda-tanda tadi ya, terus takutnya sudah ada gejala yang lain nih ya, atau dia ada gejala-gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan ya, apakah membutuhkan cek lab ya, atau oksigenasi dan sebagainya gitu. Itu kan memang membutuhkan intervensi medis dan itu harus bawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi memang kita akan coba cek ya berapa SpO2-nya, berapa nadinya, berapa tekanan darahnya, kemudian perlu nggak kita advise-kan untuk lab, apakah ini udah ada demam tinggi ya, atau sakit yang berulang, atau tadi komorbid-komorbid yang lain ya, selain daripada paparan asap ini. Atau ternyata memang sebelumnya udah sakit kronis dok, sudah punya riwayat sakit kronis, terus tiba-tiba terpaparlah asap ini dalam jangka waktu yang lama. Nah itu kan lebih membutuhkan pertolongan medis lagi ya, dan itu juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kebutuhan pasien apa? Oh ini butuh apa nih? Butuh cek lab nggak? Butuh foto toraks nggak? Butuh EKG nggak? Gitu, disesuaikan sama kondisi pasien yang dirasakan. Itu.
0: Baik, kemudian kalau kita berbincang mengenai sisi edukasi kesehatan begitu ya, apa sih hal pertama yang harus dilakukan masyarakat ketika mengetahui kualitas udara di wilayahnya sedang buruk? Terlepas mungkin dari case kebakaran hutan ya.
1: Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi gimana sih dok caranya ketika kita tahu bahwa situasi kondisi lingkungan kita ini dalam satu kondisi yang tidak baik ya, seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah satu ya, memakai masker. Kalau bisa di dalam ruangan jauh lebih bagus supaya tidak terpapar ya. Kalau memang sangat-sangat emergensi harus keluar, pakailah masker ya. Dan pentingnya penggunaan, tahu ya, masker-masker yang berstandar tinggi. Nah ini masker-masker yang memang diperlukan efektif ya untuk menyaring partikel asap ini adalah masker-masker N95, KN95 atau bisa menggunakan KF96 yang memang dengan syaratnya terpasang seperti itu ya. Kemudian tutup ventilasi atau rumah atau jendela ya supaya asap ini tidak masuk, karena kan penyebabnya ini kan asap kebakaran. Nah kalau tidak terpapar asap ya tidak akan muncul gejala gitu. Jadi jangan sampai terpapar asapnya atau kena zat polutannya tadi yang akhirnya membuat iritasi, batuk, hidung tersumbat, rasa tidak nyaman, sampai sesak, sampai mengi, sampai nyeri dada dan sebagainya. Seperti itu. Dan kurangi aktivitas fisik dulu di luar ruangan, karena di luar ruangan itu not safe, tidak safe, tidak healthy juga ya, berbahaya sekali ketika terpapar asap ini, ada zat polutan-polutan tadi, apalagi kita sudah punya riwayat penyakit-penyakit yang menyerang pernapasan seperti itu, ataupun olahraga yang memang di luar ruangan. Jadi kalau bisa di dalam ruangan dulu. Kemudian tadi ya, ketika sudah tahu dok, saya tuh takutnya saya ada di wilayah-wilayah yang sudah terdampak, yang memang status udaranya tidak sehat seperti itu. Jadi kalau sudah dirasa dok ini kok saya udah ngerasa ada gejala-gejala yang disebutkan sama dokter Yovita tadi ya, bisa segera dibawa ke rumah sakit apabila sudah terdapat keluhan ya, sudah muncul keluhan dan sebagainya seperti itu nih. Jadi segera ya diberikan intervensi medis, pertolongan medis seperti itu. Jadi kalau memang kita rasa badan kita udah kok nggak enak ya, kok nggak kuat ya, kok begini ya, kok aneh ya, kok gini ya, langsung dibawa ke dalam rumah sakit ya untuk mendapatkan pertolongan medis atau ke dokter seperti itu.
0: Nah, banyak orang masih menganggap asap kebakaran ini hanya menyebabkan batuk atau sesak sementara. Bagaimana sih cara memberikan pemahaman kalau dampaknya itu bisa lebih serius begitu?
1: Ini ya, mungkin beberapa masyarakat itu menganggap nggak apa-apa kok, terpaparnya nggak gini-gini, karena mereka belum merasakan, belum terpapar. Nah kadangnya akhirnya mereka berspekulasi nggak apa-apa kok, aman kok dan sebagainya, oh nggak apa-apa. Nah itu tadi ya, karena memang belum merasakan ketika sudah ada di wilayah yang terdampak. Tapi orang-orang yang sudah ada di wilayah terdampak pasti merasakan adanya gangguan pernafasan seperti apa, atau mungkin imunnya lagi turun, atau mungkin orang-orang yang sudah memiliki riwayat penyakit pernafasan sebelumnya gitu. Kita kan bisa bilang oh nggak apa-apa kok, karena belum ada di wilayah tersebut tuh, belum ada di wilayah terdampak, belum kena paparan dari asapnya langsung, kebakaran hutannya seperti apa gitu ya kan. Nah memang upaya preventif ini sangat diperlukan ya Ning ya, supaya tidak banyak lagi ya korban yang berjatuhan ya, kemudian tidak banyak lagi orang-orang masyarakat yang akan dirugikan ya atas kejadian seperti ini. Cara mengedukasinya adalah satu, kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar ya, masker apa yang memang diperlukan. Takutnya memang maskernya, penggunaan maskernya belum sesuai standar. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ya ketika terjadi asap paparan tadi seperti itu. Terus bagaimana cara kita sebagai pengguna media sosial yang bijak ya, kita bisa men-share bagaimana cara untuk menghindari asap tadi, kemudian dampaknya apa, supaya pembaca itu yang bermain media sosial dan orang-orang sekitar tuh saling mengingatkan, oh iya pakai ini ya, dampaknya harus gini loh. Jadi orang akhirnya jadi aware sama kesehatan. Aduh, aku gak mau nih kena paparannya, nanti aku jadi sakit pernafasan, sedangkan aku masih punya keluarga yang aku cintain gitu. Pasti kan mereka akhirnya menjaga kesehatan karena mereka sayang dengan keluarga.
0: Ya, saling mengingatkan ya dok ya, saling mengingatkan, saling peduli, saling aware begitu, satu sama lain begitu ya. Baik, kemudian apa sih kesalahan yang kerap dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi kondisi udara yang penuh dengan asap seperti itu? Kadang-kadang kan ada orang yang ya wis lah terobos aja gitu loh. Ada kan yang nekat-nekatnya ada, terus mungkin tambeng-tambengnya ada gitu kan. Nah, ini apa sih yang mungkin di lapangan yang sering ditemui begitu?
1: Nah, ini tadi ya nih, ibaratnya gini, karena belum muncul gejala ya, belum sakit, akhirnya jadi mengabaikan. Oh, nggak apa-apa, aku kan belum sakit. Oh, nggak apa-apa, aku terpapar, tapi aku baik-baik saja. Inilah banyak yang merasa, aku sehat gitu. Karena memang belum muncul gejala gitu kan. Mungkin beberapa penyakit itu baru muncul gejala setelah beberapa kali terpapar. Kan kayak imunitas tiap orang ini berbeda-beda ini kan. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat, ada yang dia tidak memiliki riwayat, ada yang olahraganya bagus dan sebagainya gitu. Nah, ketika mereka merasa sehat, ya kan, mereka tidak akan aware, tidak akan, oh aku masih sehat kok, kenapa belum sakit, belum sakit. Kalau nggak sakit nggak akan ke dokter gitu kan. Kalau belum sakit, mungkin belum makan, memakai masker gitu. Tapi ada juga orang-orang yang, aduh dok, aku takut banget nih kena paparan asap, aku nggak mau sakit, aku mau ujian misalnya gitu, atau aku masih sayang sama keluargaku, aku nggak mau nanti meninggal dulu karena ini dan sebagainya gitu. Jadi tingkat awarenessnya orang ini berbeda-beda, tingkat bagaimana cara dia menjaga kesehatan tubuhnya itu berbeda-beda. Tapi memang merupakan tanggung jawab besar kita untuk menjaga kesehatan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi akan menjaga kesehatan tubuh kita? Seperti itu. Jadi memang penting sekali ya dengan orang-orang yang, kadang orang-orang yang sudah menjaga kesehatan dirinya sendiri aja ya, Ning Ayu, itu kadang sakit. Apalagi gak menjaga, ya gak Ning?
0: Nah, selain tadi ya, selain pencegahan dengan masker tadi itu, benarkah mengkonsumsi makanan atau vitamin tertentu ini bisa membersihkan paru-paru dok, dan juga mungkin dengan tambahan air putih yang cukup begitu?
1: Oke, ini beda saluran ya Neng ya. Jadi saluran pernafasan sama saluran pencernaan itu berbeda. Ya. Nah, ke asap ini masuknya ke dalam, dihirupnya melalui saluran pernafasan, maksudnya ke dalam paru-paru. Kalau air, makanan, vitamin masuknya ke dalam lambung. Nah, jadi paru-parunya itu, jadi airnya itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Akhirnya nggak bisa membersihkan paru-paru kan? Jadi oksigenasi ini masuknya ke dalam saluran pernafasan begitu. Kalau makanan, minuman itu juga masuknya ke dalam lambung. Jadi salurannya sebenarnya berbeda. Tapi ketika kita minum vitamin dan sebagainya itu sebenarnya meningkatkan daya tahan tubuh kita juga gitu. Tapi kalau dibilang membersihkan asap-asap tadi ya karena beda saluran ya akhirnya beda penanganan seperti itu. Jadi penanganannya juga berbeda. Jadi disebabkan gejalanya apa ya, dan nanti kalau memang nih asap ini kan sudah bisa muncul gejala batuk ya, batuk, pilek, sesek ya kan, nyeri dada ya kan. Gangguan iritasi mata itu kan tidak bisa langsung disembuhkan menggunakan air putih ya, harus ada intervensi medis atau pengobatan atau oksigenasi yang lain yang memang dibutuhkan oleh pasien seperti itu nih.
0: Baik, ada yang bergabung masuk dari pesan singkat chat WA Pro 4 begitu, dari Neng Laila begitu. Nah, ini bertanya, kalau mata terasa perih dan tenggorokan gatal setelah keluar rumah saat banyak asap, apakah itu normal?
1: Nah, itu ya, itu tadi kan bisa salah satu gejala untuk mengiritasi mata ya. Jadi kayak batuk-batuk tadi sudah terpapar berarti. Tadi kan ada gejala-gejala kenapa dampak dari asap ini itu apa ya? Jadi partikel-partikel ini memang benar tadi yang sudah disebutkan ya. Dok, aku kok tiba-tiba mataku kok rada berdebu atau berair atau muncul batuk-batuk itu adalah efek ya apabila terpapar partikel ini tadi ya yang disebutkan tadi. Bisa mengiritasi mata, bisa muncul batuk, kering atau berdahak, bisa muncul sesak atau sesak nafas, hidung tersumbat, berair ya, rasa tidak nyaman di pernapasan kita seperti itu. Jadi penting sekali untuk menggunakan masker supaya tidak muncul tadi gejala-gejala yang ditimbulkan, mengurangi lah ya intensitasnya, kita melindungi saluran pernapasan kita seperti itu kan.
0: Oke. Untuk aktivitas anak-anak khususnya mungkin sekolah begitu ya, apalagi di daerah Kalimantan sana yang memang sedang ada kasus karhutlanya begitu ya dok ya. Nah ini sebaiknya seperti apa sih, mungkin ada imbauan atau mungkin ada pesan untuk mungkin tenaga pendidikan begitu untuk meliburkan dulu atau seperti apa seperti itu supaya anak-anak ini bisa terhindar lah ya, meminimalisir begitu.
1: Iya, oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau mungkin dari segi pandang saya ya, atau pendapat saya bahwa mungkin pemerintah harus bertindak cepat ya, agar tidak merugikan banyak masyarakat yang terdampak, dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran, agar tidak terus berulang setiap tahunnya kita punya hutan yang terbakar, yang akhirnya bisa merugikan masyarakat sekitar, yang akhirnya berdampak pada kesehatannya. Yang kita takutkan adalah muncul korban, ya, korban jiwa, atau memang tadi ya sekolah sampai berhenti ya, anak-anak sampai sakit dan lain-lain, akhir aktivitas semua masyarakat jadi terhambat, apalagi dikarenakan banyak yang sakit butuh bantuan medis, tim bantuan medis akhirnya harus berbondong-bondong ke sana sini ya kan, untuk memberikan pertolongan dan sebagainya gitu ya kan. Yang selanjutnya adalah memang ini, kurangi paparan dan kenali tanda bahayanya. Jadi meminimalkan adanya pajanan polusi untuk memantau kualitas udaranya tadi. Nah, kalau sudah dirasa, apalagi ini pada anak-anak ya, mungkin ini kebijakan sekolahnya ya Ning ya, dengan bijak bagaimana murid-muridnya ini bisa terselamatkan dengan tetap bisa mendapatkan pembelajaran. Nah, diadakan secara online atau bagaimana, itu nanti adalah kebijakan sekolahnya. Tapi yang perlu ditekankan adalah kurangi paparan tadi ya, paparan dari asap kebakaran tadi ya, dan sudah harus tahu, kenali tanda bahayanya. Jadi kalau memang misalnya ini anak-anak dipaksakan masuk, ya kan, terus akhirnya mereka terpapar nih dengan resiko mereka ini kelompok-kelompok yang sangat berisiko, ya. Kemudian tiba-tiba ada yang tadi serangan sesak, ada yang mengunyah dan sebagainya. Nah, tumbuhlah, muncul korban yang banyak akhirnya. Anak-anak pada sakit semua, nah kan. Akhirnya siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, ini tuh memang harus diketahui ya, dampak jangka panjang dan jangka pendeknya. Ketika memang memaksakan anak-anak ini untuk bersekolah dengan status udara yang memang tidak sehat tadi ya. Kita sudah tahu bahwa sekarang ketika ada di beberapa provinsi yang sudah terdampak, ini kualitas udaranya sudah masuk kategori yang sangat tidak sehat. Seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Ini sebelum menutup perjumpaan kita, apa tiga pesan kesehatan paling penting yang pengen dokter sampaikan kepada masyarakat begitu ketika terjadi kebakaran hutan dan kualitas udara memburuk?
1: Oh, ini tiga ya, kayak senaroso berarti.
0: Malah kalau bisa sebanyak-banyaknya begitu ya, supaya kan nanti dapat advice yang banyak begitu ya. Mungkin dari habit kita, perilaku kebiasaan kita begitu, atau mungkin juga makan minumnya seperti apa, seperti itu. Monggo.
1: Oke. Tiga, yang pertama adalah satu, penggunaan masker berstandar tinggi ya, masker efektif yang memang efektif ya untuk menyaring partikel asap ini, karena kita tahu partikelnya sangat halus, sangat kecil, dan dia bisa tuh masuk ke dalam paru-paru kita saking kecilnya ya. Nah, ini memang masker-masker yang lebih efektif ya. Jadi masyarakat bisa membeli N95 atau KN95 atau KF94. Jadi masker-masker yang berstandar, jangan menggunakan masker-masker yang tidak berstandar atau tidak bisa menyaring asap kebakaran ini, seperti itu ya. Kemudian menutup ventilasi ya di rumah ya, jendela, supaya tidak banyak asap kebakaran hutan ini yang kira masuk ke dalam rumah kita. Seperti itu. dan kurangi aktivitas fisik di luar ruangan, karena kan ini disebabkan karena paparan asap. Jadi kalau ketemu asap, sakit. Nah, muncul gejala tadi, batuk, pilek, sesak, nyeri, dan sebagainya ya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir mungkin segera ke rumah sakit ya, segera periksa ke dokter apabila tadi sudah muncul gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi ya. Memang ini warning sign-nya adalah satu, apabila sudah ada tanda-tanda menginik-nginik, nyeri dada, sesak, atau gejala-gejala yang lain yang memang butuh segera pertolongan medis. Apalagi kalau kita rasa ini wilayahku nih apa namanya jauh nih dok dari fasilitas kesehatan terdekat, jadi segera dibawa ke sana, seperti itu ya. Dan semoga masyarakat-masyarakat seluruh Indonesia ya, para pendengar Pro 4 selalu diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
1: Kita selalu diberikan kekuatan, diberikan imun yang baik, karena sekarang tidak hanya kebakaran asap kebakaran hutan saja ini, sekarang kasus influenza A juga meningkat, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak Dr. Yovita untuk waktunya di pagi hari ini. Sehat selalu di Sulawesi Selatan sana, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami akhiri perjumpaan kita ya, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iku mang caning gawe dialog kesehatan di kesempatan isu iki ya, barek Dr. Yovita Alfiana bahas terkait barek iki ya. Ya apa nih awak dhewe iki kepapar asap kebakaran hutan ngene ya, dampak asap kebakaran hutan bagi kesehatan. Muga-muga nak manfaate sing wis dijelaskan barek ning Yovita iku mau. Barek iki bakal ono ning Perbandari derek sing bakal ngajeni sampean kabeh ya, melaju nang Tanjung Perak siang. Aku ning Ayu pamit dhisik teko ruang dengar sampean kabeh. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Sakning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng mare aku ning Purbandari. Sakning Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil di Dispenduk Capil Surabaya terus gampangno layanan salah sijine penerapan inovasi bersama urus kelahiran lan identitas anak jejaring lintas layanan kependudukan kesehatan utawa Bunda Jelita. Kepala Dispenduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Drajat nyatakno layanan iki digawe integrasi pendampingan pengurusan administrasi kependudukan mulai kehamilan sampai kelahiran.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya ngimbau masyarakat gak panik barek merebake penyakit influenza. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno pihake nginstruksikno nang gone kabeh rumah sakit nang wilayahe kanggo memperkuat koordinasi barek pihak terkait lan nyiapno tenaga medis. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 11 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke kok akepol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh Ning, dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki, nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Nggih saning sugeng enjing nggih panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Terus pundi kabaripun Cak Ning? Sedaya sami sehat ngaten nggih. Mugi-mugi tetap semangat, masih panas-panas kentang-kentang ngaten nggih nyambut gawe nek teng njaba nggih ngatos-atos. Sak menika dinten Selasa wis ora perlu poso riyin ngaten nggih. Wayahe ngelak nggih ndang dikunjuki ngaten nggih Cak Ning. Mun diempet nggih wayahe luwe nggih ndang monggo dahar Cak Ning nggih. Kangge sampean sing sakniki nembe kudapan utawi nembe napa coffee break ngoten nggih istilah arek nom-nom saiki. Monggo dipun rahapi sedayanipun nggih. Kita ngancani Cak Ning teng ati cara Semanggi Surabaya lewat suguhan lagu-lagu keroncong ngaten nggih. Spesialis lagu keroncong. Nah, info kuliner tentang napa mawon mangke badhe kula padosi riyen kula ulik riyen nggih mangke kula kabaraken teng Cak Ning sedaya. Nggih. Taksi sesarengan kalian lagu-lagu keroncong Pro 4 RRI Surabaya menika wonten Betaria Sonata. Nggih? Hati yang luka.

0: Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoy awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: Mau ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiat emak.
1: Apa?
2: Nek ana kobongan makku nang cepet mlayu.
3: In intermezzo.
4: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo dong mak iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
5: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
4: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok ngono lho, ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
5: Males aku, Bu.
4: Loh?
5: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
4: Kene, Ibu kandhani kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
5: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya Bu karo koncoku.
4: Nah, iya Dok. Ayo budayakan membaca salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

Nggih, Cak Ning, cinta luar biasa. Nah, nggih Cak Ning nggih. Mugi-mugi sedaya sing dimiliki kecintaan kita nggih, kecintaan tengene napa mawon nggih Cak Ning, kecintaan tengene keluarga, kecintaan kepada kekasih ngoten nggih, kecintaan kepada pekerjaan, kecintaan kepada hobi, profesi nggih. Mugi-mugi sedaya niku ndadosaken napa saged meningkat napa dedikasi kita, meningkatkan dedikasi kita sing tumbuh-tumbune mengke nggih. Jebloke tengene napa kepuasan dalam bekerja ngoten nggih Cak Ning. Nggih, info kulineripun dinten menika nggih niku tentang polo pendem, tapi sing masake niku dikukus Cak Ning. Nah, polo pendem niki nggih niku termasuk makanan tradisional nggih saking Jawa niki berupa hasil bumi ingkang buahipun menika terpendam. Nggih, kependem mulane diceluki polo pendem nggih dalam tanah lan diolah dengan cara dikukus utawa direbus Cak Ning. Nah niki jenis-jenisipun polo pendem kukus niku antawisipun wonten singkong utawi ketela pohon niki memiliki tekstur lembut lan rasa manis alami. Ubi jalar nggih wonten Cak Ning, telo rambat nggih. Niku berbagai varian kadosta wonten ubi kuning lan ubi ungu ingkang pulen ngoten nggih Cak Ning. Wonten niku tales utawi entik nggih utawa mbote nggih, niki umbi sing teksturipun legit lan khas Cak Ning. Labu kuning utawi waluh Cak Ning, rasanipun niki manis ringan lan sangat lembut nggih. Sing lintu-lintune enten ugi misali kan wonten niku pisang, pisang kepok, saged pisang kepok putih utawi pisang kepok merah ngoten nggih, jagung, terus sukun, kacang tanah, uwi, gembili. Nah, menika ingkang dipun rebus ngantos mateng. Nah, Cak Ning, menawi makanan menika sakniki niku nembe kembali viral malih Cak Ning. Niki dados menu sarapan utawi cemilan sehat utawi kados jam-jam sak menika nggih, jam-jam kudapan. Niki ugi praktis dinikmati bersama dengan teh utawi kopi hangat ngeten nggih Cak Ning. Mugi-mugi biasanipun Cak Ning menika nek jam-jam 10 ngeten iki wayahe kudapan to nggih, ingkang langkung sehat nggih niku kudapan polo pendem kukus ngoten nggih Cak Ning. Nggih, mugi-mugi kita sedaya sami sehat. Timbangane dahar gorengan kok oleh-oleh napa? Kolesterol naik, asam urat yo naik ngoten nggih Cak Ning. Polo pendem kukus menika langkung aman kangge kesehatan badan kita. Nggih, menika wonten Muluke Senja nggih saking Budi Doremi.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo. Saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Cak Ning, waya woro-woro jam 11 awan lumantar Pro4 RRI Surabaya bareng aku Ning Salsa. Cak Ning, Badan Pendapatan Daerah Surabaya optimalno pendapatan salah sijine melalui aplikasi digital tax surveillance park utawa TS Park. Gawe monitoring pendapatan lan transaksi parkir non tunai sing gunakno Kris. Kepala Bambedah Surabaya Rahmat Basari nyatakno, sistem digitalisasi iki sebagai upaya mastekno pembayaran jasa parkir lan pengolahan pendapatan sesuai ketentuan sing berlaku.

Ada kabar liane Cak Ning, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Surabaya Saifuddin Zuhri njaluk Pemkot Surabaya optimalno pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo. Harapane GBT iki iso digawe akses masyarakat, gawe ngelaksanakno cabang olahraga lan komunitas. Gak mesti digawe perhelatan event tertentu. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan ketemu maneh karo aku ning salsa nang woro-woro jam 12 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak ning Wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat gone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.

Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gunung Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro teko 10 bersaudara teko pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbaik.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lo. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh barek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku Ning Salsa. Cak Ning, jajaran imigrasi sak Jawa Timur memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis desa melalui program Desa Binaan Imigrasi utawa DBI. Lan petugas imigrasi pembinaan desa Pimpasa gawe mendukung deteksi dini tindak pidana perdagangan orang utawa TPPO. Lan penyelundupan manusia. Kepolo Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono nyatakno hal iki sebagai pengawasan keimigrasian sing nglibatno berbagai unsur termasuk aparat desa sekaligus penyampaian edukasi marae TPPO.

Nyandak kabar liyane cak neng, pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat transformasi digital neng sektor kesehatan melalui pemanfaatan sistem informasi puskesmas utawa SIMPUS. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk lan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Elia Fardasa nyatakno melalui sistem iki dadi bagian ningkatno pelayanan kesehatan sing modern, terintegrasi lan berorientasi imbarek kebutuhan masyarakat. Ane iku mau yore woro-woro jam rolas awan, bare aku neng salsa ketemu mane nang woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi.
1: Par, awakmu ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki yo apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiate mak.
1: Apa?
2: Ya ono kobongan makku nang cepet melayu.
3: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lambung gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
4: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
3: Walah, ngapa sih?
4: Loh.
3: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroy lu.
4: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
3: Apa
4: sih?
3: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
4: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
3: Oke, ya? Siap.

0: Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngeri yo, ndelok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan, duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba, duh, dadi opo negara iki, wah, arek enom,
3: bu, opo ose kok ngremeng dhewe, sawangane wedi ngono,
2: anu, iki lo nduk, berita iki lo, akeh berita sing negatif saiki nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo nduk yo. Nggarai ibu ki kuwatir tak kandhani.
3: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jenengi sampean sapa, Mbak?
0: Mirna.
4: Sampean iso bahasa Arab tah?
0: Gampang, Pak.
4: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
0: Ainun.
4: Nek bahasa Arabe sekolahan?
0: Madrasah tun.
4: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
0: Nyenye tun.
5: Intermezzo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gini Cak nih, ngomongno soal mangan awan wau yo, sampean iku kroso gak yo nek mari ne maem awan iku ngeroso ngantuk gak sih? Pasti nih, kadang iku yo mangan awan iku sing paling dintenteni ya, soalnya wis aktivitas ket isu apa mana sing dorong sarapan ngono ya. Lah kadang iku yo ana wong sing maem awan iku yo diuwakei wis jagane gawe sampe engko bengi ngono. Padahal iku yo asine yo gak oleh. Maem awan iku yo sak cukupe ae ngono ya. Soale yo gak apik sisan kok marai pas kerja iku ngantuk. Nek ditakoni wong iku yo gak iso jawab ngono Cak Ning. Dadi yo wis sak warek ya warek wis mari wis rasa di tanduk-tandui bolak-balik ngono. Terus ya Cak Ning nek maem awan iki iso dibarengi gak mung makanan berat, iso nyemil-nyemil sing pengen diet ngono iku maem awan iku biasane iku maeme cemilan sing ringan-ringan tapi yo marek ki ngono ya Cak Ning ya. Dadi yo maeme iki yo pelan-pelan ae, santai ae. Kan yo jam istirahat iki yo suwe. Lah lek maeme ku yo gopo-gopo, sampean iku yo malah gak enak nek apa beraktivitas maneh. Kadang iku yo sampe weteng iku sampe begah ngono iku, marai salat iku yo gak enak. Ya, dadi yo nek maem awan terus ngeroso ngantuk, iku yo aja nyalano panganane. Iso ae teko turune iku kurang, terus aktivitas sing padat utawa ancen awake iku wis kroso wis gak enak. Dadi yo kenalilah reaksi tubuh ngono lho Cak Ning dan intine kuwi mangan siang iki ku ancen nikmat, cuma nek wis nganti menune berat iku ya wis dicukupin lah ngono lho. Wis daripada obrolan iki nggare tambah ngantuk. Mending pindah mantun iki niku jam 1 wonten Relay Jakarta sesarengan kali RRI Yogyakarta dengan tema Batikku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan barek narasumber Bapak Hanang Minarta CEO Banyu Seberang Batik nggih wonten host RRI Jakarta yoniku Nova Kalista sesarengan host RRI Yogyakarta Semi Prabowo. Prabowo nggih, mengke jam setunggal malih nggih. Kula ning salsa niki Pak badhe pamit rumiyin nggih, sareng-sareng. Mengke matu niki kula tambahi lagu-lagu sing ngancani jenengan ten siang menika. Tetep ten Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya.
1: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys ball toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing gone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku jane. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kaya ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat gone kebecian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tas seru aku. Lambung gak gunung ngene iki. Rasane api tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
3: Lho, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
2: Walah, ngapa sih?
3: Lho.
2: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroy lu.
3: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
2: Wah,
3: apa sih?
2: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kaya ngene iki utawa pecinta alam.
3: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
2: Oke, ya? Siap.

Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Bandara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Pop, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejakarta Abang Pop ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku, melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang, Po. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya, Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa, Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Pak. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih.
1: Alhamdulillah.
2: Masih nunggu giliran, Pak, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas, ya.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh, narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah, gak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta, selamat siang, Mas.
3: Iya, selamat siang, Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih, CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Jadi Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh, karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya, Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta. Kita lurusnya dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta.

0: tadi sudah disebutin yeah. sama Mpok Nova ya. Beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Yeah. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya.
1: Yeah.
0: Mas Anang ya.
1: Betul, Mas.
0: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin yeah. kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Baik, Mas Anang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Anang sendiri ya sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Yeah. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
1: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
0: 2014 ya, berarti udah
1: 12
0: tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
1: Belum.
0: Itu memang karena
1: belajar ini.
0: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
1: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
0: Babat alas ya.
1: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
0: Baik. Oke.
1: Okay.
0: Ini kan kalau kita melihat ya Mas Anang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Yeah. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Yeah. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya. Tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya. Kemudian juga mungkin filosofinya begitu. Yeah. Monggo Mas Anang bisa disampaikan.
1: Iya. Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
0: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu atau di wilayah Kulon Progo?
1: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna Mas. Jadi warnanya itu berani kan gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
0: Oh, gitu ya.
1: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda. Harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini. Gitu, Mas.
0: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu nggih. Kalau dari Mas Anang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
1: Iya, desain, Mas. Terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
0: Iya,
1: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
0: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Anang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
1: Oh iya, kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung, saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
0: Oh
1: Ya.
0: gitu.
1: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah.
0: Oh
1: Lukisan saya
0: iya.
1: itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
0: Iya.
1: Itu autentik, handmade dan juga limited.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
1: Yeah.
0: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
1: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
0: Satu minggu.
1: Satu minggu.
0: Oke.
1: Jadi kalau satu
0: desain
1: bulan
0: itu,
1: 50-an.
0: Satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
1: Itu cuma satu, Mas.
0: Satu ya.
1: Cuma satu, lalu kita posting,
0: Iya.
1: kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi.
0: Iya,
1: Jadi
0: iya.
1: sistem sistem belinya itu PO.
0: Oh iya.
1: Ya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal, ya
0: Iya.
1: kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto, kita posting di banyak sosial media, kan orang akan berkomentar. Nah,
0: Iya.
1: dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi.
0: Oh,
1: Nah, kita
0: iya.
1: produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya, di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi, ya kasihan yang beli sebelumnya.
0: Ya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya,
1: Eksklusif.
0: dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu?
1: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget. Kan gitu. Nah, tapi kalau orang mau cari batik masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik.
0: Ya.
1: Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas, untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya.
0: Nah.
1: Tapi isinya itu printing, kan
0: Iya,
1: gitu.
0: iya.
1: Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang
0: Iya.
1: sudah
0: Punya nama
1: punya
0: gitu ya.
1: nama, kan gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko
0: Beberapa.
1: kota itu, iya.
0: Iya.
1: Seperti itu, Mas.
0: Baik. Baik, kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya,
1: Iya.
0: motif batik di tempat jenengan, kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM
1: Iya.
0: begitu nggih. Nah
1: Iya.
0: itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana, Mas, seperti itu?
1: Oh ya. Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas.
0: Iya.
1: Itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
0: Oh, nggih.
1: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun nggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
0: Ya.
1: Nah, enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
0: Ah, iya.
1: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
0: Iya.
1: Ini kan jadi luar biasa, sangat nggak eksklusifnya dia untuk apa ya, menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
0: Iya.
1: Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
0: Baik.
1: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah, pokoknya beda.
0: Iya,
1: Gitu.
0: iya, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga
1: Yeah.
0: sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan
1: Nah,
0: begitu,
1: iya.
0: atau
1: Iya.
0: mungkin juga menggunakan bahan-bahan apa ya, bahan-bahan alami begitu.
1: Iya.
0: Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
1: Nggih. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, nggih. Jadi berarti adalah warisan budaya, tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Nggih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
0: Ah, ya.
1: Ya, apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
0: Ya.
1: Jadi salah satunya adalah limbah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
0: Iya.
1: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
0: Oh
1: Kan
0: gitu,
1: gitu. Ya,
0: iya.
1: layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
0: Campuran-campuran
1: ya,
0: kotoran begitu enggak?
1: campuran barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
0: Baik, baik. Terima kasih Mas Hanang.
1: Ya.
0: Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
2: Ya, tepat waktu ya.
0: Ya.
2: Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya, Mas ya.
0: Betul.
2: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya.
1: Ya,
2: Luar
1: itu
2: biasa
1: batik
2: dan
1: jelas juga.
2: iya. Ya, tapi kalau kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada ke sini aja.
0: Oh
2: Oh,
0: gitu ya.
2: kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
0: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih,
2: Oh, banyak ya.
1: Justru justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang. Gitu.
2: Oh,
1: Iya.
2: baik. Saya kira karena memang asal muasal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana enggak ada.
1: Oh banyak,
2: Oh,
1: banyak.
2: banyak
1: Justru
2: ya.
1: itu kesempatan, kesempatan untuk apa ya, menjual produk
2: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu
1: tiruannya,
2: ya Mas Anang
1: iya,
2: ya.
1: dengan
2: Oke dah.
1: harga yang ekonomis.
2: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
0: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-552219 gitu ya. Saya ulang di 0274-552219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066. 0895-0144-1066. Gitu, Mpok.
2: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpat jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: Itu 0774552219.
3: Okay.
4: Atau di WA di 0895-01441066.
3: Oke. Okay. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam, is best. Super.
3: Ya.
5: Ponopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Ponopa karena dicari-cari sama orang Padang.
3: Jam. Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Aneh lah, kalau bukannya
3: di Santaranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya.
3: Ya, Mas Semi.
5: Ya, apalagi narasumbernya.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau enggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat apa?
4: Iya, jangan lupa batiknya.
5: Baju-baju tidur. Benar enggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, Assalamualaikum Mas Farasumber.
4: Memang
5: di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full dengan motif plastik atau apa namanya, pakem, keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis, apa namanya,
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan. Wah, luar biasa. Ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Jadi nih, memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halus seperti motif titiknya, seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil, rapat, tanpa diseret atau parang rusak, barong. Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah. Oh, gitu ya. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak Mas Semi. Kok napa blablaan?
3: Ya, Cigu.
5: Selamat jalan sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-01441066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya. Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Hanang.
6: Ya,
4: saya jawab.
6: Ya.
0: Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Iya. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100 ribu. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel. Maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
4: Baik. Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410666. Sementara belum ada lagi nih Pak di Jogja.
3: Di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang ambisius.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kan sama Pak Nova udah lama enggak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, siapa? Mas Anang ya?
3: Iya.
6: Mas Anang. Mau nanya dong, kan Jopes sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa tuh?
6: Mau pakai baju batik.
3: Asik.
6: Bukan berakar ke Jogja. Cukup ada di Tanah Abang.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu ya bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
3: Okay.
0: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak truntom, wayutumuron, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel sederhana. Nah, jelampang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang, tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat, dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
3: Oke.
4: Kak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan, silakan.
4: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Pak.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya.
3: Baik.
0: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Oke, baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang?
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
3: Iya.
0: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya, gitu. Tapi kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
3: Oh, yang enggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono gitu.
3: Oke, baiklah kalau
0: itu
3: begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Semi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbok ini ternyata.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Baik. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mbok ya.
3: Ya silakan Mas Semi.
4: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Hana gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
3: Pudar.
4: Pudar.
3: Pudar.
0: Iya. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
3: Gitu.
0: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting, jangan dijemur di terik matahari.
4: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa?
0: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
4: Dianginkan.
0: Ya, gitu ya. Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas jangan terlalu panas.
3: Baik. Tuh, Mas Semi, jangan pakai di deterjen. Kalau batik saya mah boleh karena kan batik tanah abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
4: Iya. Kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mpok.
3: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
4: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Mpok. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
7: Selamat siang.
3: Alhamdulillah.
4: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
7: Pak Anu Pak Nova.
4: Iya. Ya. Dengan siapa? Di mana Bapak?
7: Jalan Samas.
4: Oh iya, Pak Sagio di Jalan Samas di Jepjen iya. Monggo ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
7: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas Seni.
4: Iya.
7: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana kok Mas Seni atau Pak Nova?
4: Mahal banget gitu. Oh gitu, gengge. Emangnya berapa kalau rumien harganya?
7: Masa disuruh beli 900.000
4: kan? Oh gitu.
3: Waduh. Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
4: Itu belinya sekodi mungkin ya?
7: Enggak.
4: Enggak ya.
3: Cuma satu. Tak belinya di mana dulu?
7: Mana disuruh? Itu di.
4: Di mana?
7: Itu ada.
4: Pasar dekat kantor
7: Mas.
4: Di
7: mana? Atau kantor layang itu namanya para layang itu.
4: Di tempat para layang.
7: Di
4: daerah mana itu?
7: Pokoknya di tempat rekreasi.
4: Oh gitu,
3: Nji. Oke, baik.
4: Oh, harganya mahal gitu nggih.
3: Iya.
4: Oh, taman mini. Oh gitu.
3: Oh, di taman mini. Baik. Iya.
4: Baik begitu Pak Sagio. Baik, terima kasih.
7: Mas Anang kali.
0: Terima kasih.
4: Baik.
3: Iya.
0: Iya, salam kali. Sehat selalu.
4: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal Mpok.
3: Iya, kan beli di taman mini. Kan ayah tadi beli di Tanah Abang. Kalau tahun mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya. Halo?
3: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya?
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
3: Yeah. Ya,
0: karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
3: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Mm-hmm. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa, ya kan gitu ya.
3: Yeah.
0: Seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
3: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
3: Ya.
0: Yeah. Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000.
3: Gitu.
0: Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka okay, harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
3: Baiklah. Nanti
0: itu Pak sama Mas Semi.
3: Yeah. Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
4: Betul.
3: Iya, gak terasa ya. Oke deh. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
3: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
4: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
3: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
4: Baik, terima kasih.
3: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama-sama, udah memberikan informasi buat kita.
0: Ya, selamat bermanfaat.
3: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara. Rempat FM. Suara Budaya Jakarta.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Haning, cukup semene siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, balik maneh saiki nang Propapatere Surabaya, suara budaya Surabaya. Nah, mang wis bareng karo Relay Jakarta sing bahas tentang batikku identitasku melangkah bersama menjaga warisan sareng narasumber Hanang Mintarta lan host RRI Jakarta Nova Kalista lan host RRI Yogyakarta yaiku Pak Semi Prabowo. Nah, iki mang wis bahas tentang batik. Nah, batik iki ku ya menarik ya rek ya. Ngomongno soal batik iku bukan soal kain, selembar kain ngono enggak. Batik iki ku ana critane, ana budayane, ana proses panjang lan ana maknane sing bakal diwarisno sampai anak cucune kene mengko ya. Nah, saiki balik maneh ning suasana kutha Surabaya. Saiki wis jam 2 awan menjelang sore ya. Wis rada suyup-suyup iki ya, wis rada mendung ya iki ya, tapi yo alhamdulillah ning dalan pemuda iki cak ning ramai lancar yo. Sing gawe sepeda motor, sing gawe mobil, ku hati-hati ya, tetep semangat kerjone sing lagi ngerjakno tugas-tugas, sing lagi sekolah ngono ya. Sopo iki sing lagi sekolah iki? Kuliah ya, ya meniku ya, ngono ya. Sing lagi istirahat, ngopi-ngopi utawa tidur siang, ngono semoga enak tidur siangnya.

gak ning? Saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku yo.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luweh abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Kali Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Cak Ning, nggih. Damel sahabat muslimin lan muslimat, awak dhewe sing lagi bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat asar nggih. Muga-muga ibadah sampean kabeh ditampa mbarek Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, gak kerasa iki wis kate jam 3 sore ya. Matur nuwun sing wis ngancani aku ning salsa. Nah, mang iku ya kan wis di separo ning pur, nah separo aku. Nah, matur suwun nggih wis setia ngancani nang siaran iki. Nah, mengko jam 3 sore iku bakal dikancani karo Cak Wahyu Chan nang ono nang Tanjung Perak sore. Ya, aku pamit. Sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
3: Lho alah, Ning, ketemu
2: iya.
3: Lagi kene.
2: Lho alah,
3: ya opo kabare?
2: Apik, Ning.
3: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
2: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
3: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
2: Lho, apa Ning?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
2: Iya ta, Ning?
3: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
2: Lho, iya ta, Ning?
3: Iya, apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
2: Lho,
3: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
2: Nang
3: mall-mall kono lho.
2: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
2: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
2: Lho,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus.
2: Iya yo, Ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
2: Surabaya. Iya yo.
3: Apa meneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
2: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
3: Iya, Ning.
2: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
3: Iya, iya, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga
2: iyo.
3: Lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
0: Ning, Gedung Negara Grahadi Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional, sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.
4: kulitmu lho ireng ya tibake.
5: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
4: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
5: Nek aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
4: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
6: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, di antarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak Ning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyebutnya lah rancangan peraturan daerah Raperda tentang penyandang disabilitas dikuatke pemenuhan hak pendidikan nganti kesempatan kerja kanggo penyandang disabilitas. Ning Kofifa Indar Parawansa nyatane lah Raperda tentang penghormatan perlindungan lan pemenuhan hak penyandang disabilitas iki dadi landasan hukum kanggo nguatne pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jawa Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Nyanda kabar liyane jane Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan nguatne kolaborasi mbare Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia kanggo dorong pembangunan Madura sing bertumpu de riset inovasi lan penguatan sumber daya manusia bare industrialisasi sing ngekei manfaat kanggo masyarakat. Rektor UTM Bangkalan Profesor Safi Safi iki nyatane lak kerja barengi dadi ruang kanggo nemokne kekuatan perguruan tinggi lan jejaring cendekiawan lan pemangku kepentingan daerah kanggo ngrumusne langkah pembangunan sing luwih terarah. Caning kumang waro-waro bare wayu ican monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, Caneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen. Panjang banget ya. Ya, apa kabar, Caneng? Saiki aku Wahyu Chan, ngancani sampean maneh ya. Aja lali ya nek goyang dangdut iki. Aku ngancani sampean kok sampai jam 5 sore ya. Langsung aja 0896021938 utawa 0315462961 atau apa kabar sampean-sampean sing ana ndek TikTok e Bro Papat RRI Surabaya. Apa kabar? Apa kabar ya? Saiki wayahe cah gendut iki ngancani sampean. Cah gendut sing gak seberapa gendut ini.
1: Kata siapa?
0: Kata saya dong. Kok sampe niri? Ayo, kok sampe niri? Sampe gendut ya. Yang ini

0: Kile caning ya kan rebutan gendut ya Allah. Wong-wong padha mikir aduh aja gendut-gendut aja gendut-gendut lah kok iki malah rebutan gendut. Piye jan ya. Oke ya sampean sing kepengin request lagu langsung ae caning ya. Aja lali sampean sing di TikTok e Pro Papat RRI Surabaya langsung tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Nah. Ben apa ben ya iso rame ngono siarane Pro Papat ya kan. Dadi aja lali caning sampean sing kok gabungan ambe aku langsung ae request e kono ya di chatnya Pro 4 ambek de chatnya Pro 4 mana chat TikToknya Pro 4 RRI Surabaya ambek de 0896021 3x968 atau di 5462961 lalu di TikTok di door kini ya caning ya. Nah ini di door kini mari ini ono follow media sosial nah itu ono nomor-nomor nah itu kudu nomor togel ya tapi itu nomor teleponnya Pro Papat RRI Surabaya sing iso di join kanggo request lagu dangdut ya. Oke, ada sama sekali gabungan aja lali passwordnya goyang dangdut leko tenang mantap ya. Markinta, mari kita mantap. Oke, kok apa iki? Kok ini apa? Se, cane ya. Oh iya setuju. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau cak Apip? Pip. Oh ala capep ya. Nek Sumenep ngan ape. Padha kayak capep nang kene ya kan. Senengane munga mudun di apa jenenge ruang MCR ya. Assalamualaikum goyang dandut leko tenan. Cawayu mau dengerin lagunya apa ini ancor pesena telur. Hah? Imam S. Arifin. Apa iku? Duh. Ya Allah. Bahasane diganti bahasa Inggris aku gak iso bahasa Inggris. Coba sing kena capek. Waduh, piye kira? Ya wes saya lanjut ya. Ana sapa sing kate gabungan ambe aku tak terima dhisik. Telepona. Ana sapa iki? Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Beres mas.
0: Alhamdulillah beres.
1: Bersyukurillah. Semoga selalu beres.
0: Amin. Sehat. Amin.
1: Lagu.
0: Apa? Mau lagu apa? Cinta dan air mata.
1: Tujuan hati.
0: Ah?
1: Tujuan hati.
0: Tujuan hati. Sholat tujuan hati. ya Allah. Duh, kan dah nikah rapor saya. Coba tak kau ambil Pak Ustadz. Pasti jawabannya ngono. Makane sholat tujuan hatimu neng kudu kuwi.
1: Wes mari.
0: Oh, wes mari. Durung dijabah. Wah, ya iki soro lah durung dijabahi. aduh, padha. Gusti Pangeran. Allah.
1: Sakit perut
0: jare. Iya wes.
1: Salamnya itu semuanya aja, tempat terkecuali. Untuk Mas Wahyu sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati, lagunya siap. Tak tunggu. Yuk, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Ya Allah, lanjut. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah sehat. Kali sinten iki?
2: Kakak Solikin.
0: Kakak Solikin. Kakak Solikin, ya apa kabar? Kakak Solikin.
2: Alhamdulillah kabar baik sehat dan kuat.
0: Oh, alhamdulillah. Lagi ya. Di mana? Engko ono sing jawab iki engko.
2: Lagi di luar.
0: Lagi di luar mana? Luar negeri.
2: Luar kota Bangkalan.
0: Oh, luar kota Bangkalan. Mana Sampang?
2: Bangladesh.
0: Oh, Bangladesh.
2: Bangkalan Desa.
0: Bangkalan Desa, ya Allah, Bangkalan Desa. Oh, nok mana rek Bangladesh, Bangkalan Desa rek.
2: Oh, ya. Lagu ya kang. Dina Ocean Mas Ayu.
0: Aduh, bedremah.
2: Kak, enggak hujan sih, cuma gerimis.
0: Oh gitu, ya ya ya ya ya ya. Siap siap siap. Kenapa? Halo. Ya,
2: lagunya semalam turun hujan.
0: Semalam tuh kayak suara sopo iku mang
2: jagoan.
0: Oh. Mm-mm,
2: penerus ini penerus.
0: Semalam.
2: Penerus perjuangan barusan itu. Si kecil.
0: Semalam turun hujan, waduh. Iya. Kok gak ada iki ya semalam?
2: Dari Yusinus.
0: Oh, Yusinusnya gak bisa, sudah keluar sama tujuan hati.
2: Oh, yang ada itu dari siapa itu? Semalam turun hujan.
0: Gak ada sih, semalam turun hujan.
2: Gak ada ya?
0: Gak ada.
2: Yaudah ganti itu
0: aja. Atau malam minggu, hujan. Nggak, hujan nggak. Di malam minggu, asik-asik jos ngono.
2: Asik-asik, gak ganti aja. Itu aja,
0: apa?
2: Gak kuat.
0: Hah?
2: Gak kuat.
0: Gak kuat?
2: Iya.
0: Gak kuat, makanya minum.
2: Makanya minum.
0: jangan disebutkan merek.
2: Oh.
0: Gak kuat. Dan gak kuat dari
2: Imam.
0: Enggak ih. Iki teko Imam. Ah, serius Imam.
2: Heeh.
0: Bukan ya. Gak kuat iku soko Elsa Safira.
2: Yang dari Imam gak ada.
0: Imam sopo?
2: Imam S. Arifin.
0: Oh mam, imam, tak kuat lagi mam. Judulnya salah mam.
2: Salah ya?
0: Iya, tak kuat lagi judulnya.
2: Oh judulnya tak kuat lagi.
0: Iya.
2: Mama.
0: Aduh, ganti-ganti.
2: Tak kuat lagi, iya, maaf. Aduh. Maaf. Aduh. Betul tapi ya, dari imam ya?
0: Iya imam.
2: Kita kuat lagi ya. Salamnya barusan ada, siapa? Mbak Salama ya, juga ada. Ting Dian, Ting Diin, Ting Ditimer, yang yep. Cak Panu, Cak Mulyono, Cak okay. Toto, sampai jumpa, Cak Askum, Bang Tommy, di Madura semuanya, selamat sore. Untuk okay. Mas Wahyu, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Keluarga, yuk langsung pamit. Agolosor, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Malik. Goyang dangdut. Tuh. Oke. Okay. Halo. Goyang dangdut.
1: Goyang.
0: Ya, goyang dangdut halo. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenang ka krungu ta.
0: Krungu bue, krungu.
1: Oh iya. Ya apa kabar? Sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aku ya lagi sehat kok.
0: Oh, lagi sehat. Duh, kenapa kok lagi sehat?
1: Iya. Lah ya apa aku nang dokter ping loro gak ngaruh tibake ana sing dudu ya ta. Obate 12.000 langsung waras aku.
0: Walah, obat dokternya gak payu.
1: Payu. Dua kali ku 350.
0: Bah. Gak
1: ngaruh belas tang. Nek sing 12.000 lho. Langsung ae waras aku.
0: Walah, ya Allah. Ya.
1: Ayo yo murah bukan berarti gak ono kasihate.
0: Benar.
1: Mahal duit tapi kasihate kan jane yo. 12.000 cak aku rong minum ping 2 tok langsung aku urip cak. Sangang dino aku ngeletak gak iso tangi. Kena flu aku lho, kena flu aku lho ya Allah.
0: Influenza.
1: Wong anakku sing kesehatan. Anakku sing kesehatan ayo kena podo barang kena obat 12.000 langsung waras ya.
0: Oh ya ampun. Ramandi saja dari sing 300.000.
1: Aduh. Loro-loro. Aku yo kepingin kok goyang dangdut.
0: Ladalah. Iya. Waduh. Ya,
1: aku request lagu. Tidak semua laki-laki.
0: Tidak semua laki-laki.
1: Wes salame kae kanca-kanca kuwi bae. Kanggo si endut, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Sehat-sehat ya, semangat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya caneng ya gantian. Aku katanya nyopo-nyopo ya, caneng-caneng sing wis gabungan di TikTok-e Pro Papat ana Cak Fabian ing mang ya. Monggo Cak Fabian ana sapa iki? Raskal, ana Nendra. Yuni, Mas Nendra. Mas Nendra, Anda lapor delok TikTok-e Pro Papat. Eling, sampean rete ya, akeh tugase ya. Ana Bu Sri, oke, Bu Nuning. Aduh, Bu Nuning ini, Bu Nuning ini bukan ya. Dewa saya bukan ya. Saya lupa dulu ada nama dewasnya Bu Nuning juga di RRI, di LPP RRI begitu ya. Oke, lalu ada siapa ini? Ada Ratrianisa. Oke, sugeng sonten ana Tutit, sugeng sonten. Lalu juga Cak Suparno TSPM ya. Halo, salam dari Bekasi, saya pendekar Fro 4 lama loh dari zaman jadul. Pendekar, pendengar. Fro-nya dari pro ya. Uduk fro, oke. Okay. Oke, salam ya dari Bekasi. Oke, salam juga Bekasi, apa kabar? Pasti masih panas ya kan? Karena Bekasi tidak pernah ada salju. Oke, lanjut lagi. Request lagu Indah Pada Waktunya Dewi Persik. Salam Mas Bu Yun dari Jogja. Waduh, oh Bu E, apa kabar Bu E? Ya ampun, gak ikut ke Surabaya. Oke, tak lanjutnya mana? Caneng ono Manburawi ya dari Ambulu Jember. Berapa nomor nomor telepon RRI Surabaya? Kalau nomor telepon RRI Surabaya khususnya untuk di Pro 4 ya, ini di atas ini. Ada di 0896021nya 3x968 atau telepon lain telepon biasanya ada di 5462961. Pakai kode areanya 031. Caneng ya. Waduh, aku jadinya kayak affiliate enggak sih? Oke, nanti aku bakal lanjut lagi ya Caneng ya. Sebentar, tidak semua laki-laki tadi mintanya ya. Dari siapa? Mbak Sofi ya? Oh bukan, Hamdan ATT. Iya, adanya dari Hamdan ATT, gak apa-apa ya. Tidak semua laki-laki. Ngono mesti ngelek-ngelek no lagu nih wong ya kan aku iki. Ya Allah, nanti aku mau les vokal deh. Biar kalau nyanyi itu lagunya itu lebih mantap gitu ya kan. Lebih jos gandos gitu ya. Ngene iki lah nyanyi mesti ngerusak lagune wong aku iki ya. Oke, jangan kemana-mana ya Caneng ya. Engko bakal lanjut mana? Pancet Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lah, apa sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya Bu, aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane, ya ngono kan Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
1: Oke, okay, Gayan Dandutnya dilanjut namanya ya, Charning. Saiki ana Imam S. Arifin sing bakalan tampil utang tokne lagune ambek Tak Kuat Lagi.

0: Oke, Chaneng iku mang ya, lagune tujuan hati saka Yusunus ya Chaneng ya. Saiki dilanjutke malah ana sapa sing kate gabungan ambek Wahyu Chan di kesempatan dina iki. Langsung aja Chaneng ya, ana di 0896021-3x968 atau di 5462961 atau di TikTok-e Propapatareri Surabaya ya. Lagune Nirvana gak usah aneh-aneh ya, Cak Val. Wis ya. Gak iso capal, lagu iku capal, ya apa guys? Teko pesena telo, ya judulnya apa iku? Imam Mesarifin. ancur pesena telo, hancur uangnya telur. Dari Imam Mesarifin 2014. Gak ada Imam Mesarifin, tadi juga sudah ada yang alternatifnya lainnya ya. Coba yang lainnya ya Chaneng ya, lagu lainnya dari Imam Mesarifin. Udah gak bisa karena udah terputar tadi ya, tak kuat lagi. Oke lanjut mana, ada sama singkat gabungan sampai aku Chaneng, monggo yuk goyang dangdut.
1: Leko tenan. Inji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Cak Wahyu, ya apa kabar Rek?
0: Inji alhamdulillah sehat-sehat, Tuban ya apa kabar?
1: Alhamdulillah Cak, Tuban ya adem ayem walaupun panas setar membahana.
0: Tuh, saya adem ayem ambek panas iki beda. Lah adem-adem, panas-panas yang di, panas ayem apa adem ayem?
1: Ya adem ayem iki dipikiran, panasnya di cetar membahana. Aduh, alhamdulillah bisa masuk dengan acara nih Mas Wahyu, udah seneng aja.
0: Oh alhamdulillah, iya bisa ketemu ambil aku naik udara ya. Dunia apa?
1: Orang isi mas weja.
0: Aja diharap harap, aja diharap harap.
1: Nih diharap harap malah gak bisa masuk.
0: Betul, lah gak diharap harap, gampang melbunin di acara ini.
1: Jangan ngerti rahasia nih aku lagi.
0: Nah, ya kan. Soalnya kalau kita terlalu mengharapkan, itu berarti kita mendahului apa kehendak dari Tuhan. Ya Allah, aku jadi penceramah.
1: Ya. Sehat aja.
0: Alhamdulillah sehat. Sampean piye iki? Sak keluarga sehat kabeh gak? Ya,
1: alhamdulillah. Sehat semuanya di Tuban.
0: Oke, luar biasa.
1: Aku ingin request lagu Cak Wahyu.
0: Boleh.
1: Lagunya dikasih Malik Gai Kaca ya.
0: Ah, yang mana Malik Yaumidin? Yang mana?
1: Malik Gai Kaca, Bro.
0: Malik Gai Kaca.
1: Malik Gai Kaca.
0: Oh, aja. Saya tak kira kok Malik Yaumidin. Iya,
1: kayak lagu baru, Bro.
0: Ya Allah, yeah. Malik Gai Kaca. Dari
1: aku tak tebar-tebar salam dulu. Oh, dari Adila.
0: Oh iya, dari Cantika ini ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, siap. Monggo tebar-tebar.
1: Salamnya buat Cak Solikin. Salamnya baca Solikin yang punya dulu. Hari ini aku masih pakai streaming nih soalnya AM-nya enggak nyampe sini ya.
0: Loh, kok bisa? Betul. Wah.
1: Iya, radioku enggak bisa nangkep AM 585.
0: Iya.
1: Apalagi yang FM 96,8 juga enggak bisa.
0: Oh, yuk aduan Mas Bro, sampai neng Tuban.
1: Betul. Terus salamnya ada Cak Solikin yang punya Delosor, selamat sore. Ada Bu Sutira, ada Ning Rahma, Ning Ella juga. Terus ada Pak Toto sampai jumpa. Ada Pak Jono Tamrin. Terus ada juga yang ada di Surabaya. Ada di Mojokerto ada Cak Kasian juga ya. Mm-hmm. Ada Cak Ali Benowo, ada Pak Rusdi dan semua fan perempat RRI Surabaya di mana saja berada. Mm-hmm. Ucapannya selamat bertindang bersama Cak Wahyu tentunya. Ya spesialnya buat Mbak Sutrini yang ada di Babat ya. Ucapannya keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Okay. Dan untuk Cak Wahyu lagunya sudah siap ya Cak ya?
0: Sudah dong, Malik Gai Kaca.
1: Oke, betul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lanjut nomane, anak sapa iki? Loh, lah kok melorot, guys? Ya tak tompo sing iki wae. Monggo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenang.
0: Duh, siapa itu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, sebentar. Ini di TikTok saya ngeliatin juga nih, ada yang WhatsApp yang mau telepon nih. Ayo, siapa ini? Gambarnya siapa mukanya? Oke, ini yang sekarang lagi sekarang yang lagi telepon juga mukanya ada di TikTok ya. Ini mukanya. Nah, ayo siapa ini namanya?
2: Nah. Dari Iva,
0: Bang. Oh, dari Iva tuh mukanya Ning Iva tuh ya, Cak Ning ya. Oke, lanjut mau request lagu apa?
2: Iya, mau request lagu, Mas.
0: Apa itu?
2: Dari Ida Layla ya.
0: Ida Layla yang mana?
2: Yang itu, maafkanlah.
0: Maafkanlah. Karus ya aku lagu itu.
2: Iya, ada.
0: Lagu Ida Layla maafkanlah ada.
2: Oh ya, salam-salamnya dan yang salama. Nah terus neng siapa ya? Neng April juga ada Kak Solihini Losor, ada Kak Karim, juga ada Neng Latifah, terus ada siapa lagi ya? Ya pokoknya kesemuanya gitu Mas Fahyu ya.
0: Okay, siap.
2: Buat Mas Fahyunya terima kasih yang banyak. Lagunya ditunggu.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lanjut nomane. Anak sapa iki? Goyang dangdut. Halo. Halo. Halo. Kan jawab. Ayo, ayo. Kan jawab iki. Ya bre, kok gak jawab? Masa apa dia be aku lo wis divaksin. Ya kan, wis divaksin apa influenza. Oke, kita lanjut mana ya Cane ya. Di kesempatan dino iki ono sapa iki sing ada gabungan mana? Sebentar. Tadi beda. Caparno, halo Caparno, monggo gabungan kalian Pak Yuchan. Cak Apip tadi ya. Apa itu Mang? Artinya hancur uangnya telur, saya tak. Maksudnya uangnya telur itu ya apa sih? Sampai tuku telur apa hancur uangnya atau sampai mau beli telur pakai beli telur hancur pakai uang atau gimana sih, aku nggak paham. Aduh, liriknya pakai bahasa Indonesia tapi refnya pakai bahasa Madu, pakai bahasa Madura. Bibir merah mereka yang selalu membahas alasannya mangga pemandangan Mardiana nananana hancur pesona telur tekor pesona telur. Oh, karena itu pesona oleh Cak Salikir. Oh, ganti King Nasar, lagunya King Nasar. Astaga naga, astaga naga. Yung kok ya coba tak putar nih capek ya. Oke, dilanjutke malah ana sapa sing kate gabungan ambek aku jane monggo yo. Goyang dangdut.
3: Eka, tenang. Assalamualaikum Cak Wahyu.
0: Waalaikumsalam Cilino di share ya, volume radio nih.
3: Oke. Udah. Oke, Cak Wahyu, gimana kabarnya Cak Wahyu?
0: Sehat, walafiat.
3: Aku neng Asia.
0: Apa?
3: Neng Asia.
0: Neng Asia.
3: Eng, iya.
0: Oh, neng Asia.
3: Neng Asia.
0: Iya, neng Asia. Di mana ya. Neng Asia?
3: Alhamdulillah baik, Neng Wahyu.
0: Oh iya, kabarnya baik.
3: Iya.
0: Kalau posisinya di mana sekarang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Duh, iya, ya. posisinya.
3: Posisinya baik.
0: Rumahnya di daerah mana?
3: Madura.
0: Maduranya mana? Bangkalan.
3: Adanya Mas Iksat.
0: Adanya Mas Iksat.
3: Neng Asia.
0: Iya, masih neng di saiki.
3: Masih mandi. Di mana? Kemarin mandi.
0: Oh. Aduh, sampai watore ya Allah. Yo wis monggo, mau request lagu apa?
3: Anu. Apa ya judulnya?
0: Apa? Tik tik.
3: Kuingin.
0: Bu bunyi.
3: Pengin.
0: Hah?
3: Kangen.
0: Kangen sapa sampean?
3: Kangen sama Abe Macakun Mas Wahyu.
0: Aduh, tambah kake. Oke, kangen dari mana ini?
3: Dari Ida Laila.
0: Oh, Ida Laila nggak bisa. Ida Laila wis ada maafkanlah tadi.
3: Apa yang bisa?
0: Kangen kamu, Vita Alvia.
3: Ya lah, papa, Ita ya.
0: Oke, ya. Siap. Monggo, salamnya buat siapa?
3: Itu semuanya aja buat Wahyu. Salamnya terus. Cah Wahyu aja.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, terima kasih Cah Wahyu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan ya, aku langsung itu kata ya caneng ya. Soalnya kamera aku langsung mentereng ya kan. Langsung nang ngarepanku ya. Jadi kalau aku langsung jogo gaya aku. Kayak wong ngempet apa jenenge ngempet ngeting duwe akeh ngono lho caneng ya. Oke, anak sapa sing kate gabungan maneh? Caneng tak terima dhisik. Monggo goyang dangdut. Waduh, Abah, sampean suarane kok celik banget to, Bah? Sebentar. Teleponnya Abah tadi dapat telepon dari Abah Wasis ya. Caneng ya, cuma suaranya kecil sekali. Kita coba connecting lagi ya ke Abah Wasis. Kira-kira suaranya sudah sempurna lagi atau belum nih? Monggo, goyang dangdut Abah Wasis.
4: Goyang dangdut, leko tenang.
0: Tuh kan, kenapa ini? Suaranya apa kok kecil banget, Bah?
4: Ini di sini kok besar.
0: Di mana? Kalau badan saya emang besar sih. Kalau badan saya memang besar. Loh, itu bukan hoax. Itu sebuah kenyataan. Monggo, Abah mau dengerin lagu apa, Bah?
4: Ingin lagu yang rancak-rancak Carmilla.
0: Oh, Carmilla. Oh. Salah kabel laguku.
4: Rancak-rancak kabeh kok sendu-sendu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salamnya buat Bang Kobar. Buat Pak Nokumis, Pak Parno, PPLD, Pak RT. Untuk semuanya saja.
0: Siap.

nyantai-nyantai ya kan. Oke, sambil dengerin Perompat RRI Surabaya. Ya wis lah ngono, langsung tak puter nah ya jane ya lagu-lagune kanggo sampean kabeh.

0: Cakning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cakning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cakne. Mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.
1: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
2: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede, utawa wong dewasa. Arek cilik, gurung wayahe digawakno sepeda listrik, mergo
3: bahaya.
2: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku

0: Oke, Chani ya. Tak sebenarnya Pak Yu Chan dengan Chani sampai di Pro Papa Terari Surabaya. Nah, saya ini aku katakan nombor telepon ini anak sopo sing kata gabungan sampai Pak Yu Chan, Chani. Loh, ini kita telepon emang. Ya apa sih? Kok baru-baru hilang teleponnya? Aku gondok loh. Nah, gitu dong ya. Oke, lanjut ya. Goyang dangdut. Iya, suaranya sampean kok jeli banget.
1: Halo, goyang dangdut lepot tenang.
0: Sebentar ya. Kenapa kak ini? Kita coba telepon lagi ya kan. Kita coba konekkan lagi Cane ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah,
1: goyang dangdut lepot tenang.
0: Baru ini dia. Mantap betul.
1: Kamu kapan no?
0: Garu itu mah gara-gara dodol-dodol lah emang.
1: Oh, mbak sulap paling mas.
0: Loh lah kok tadi sulapan? Ya apa sih?
1: Lah buktinya sama telepon ya iso saiki. Request lagu.
0: Mau request lagu apa? Hayo hayo.
1: Lagune Roma Irama wis metu gurung.
0: Roma Irama sendi.
1: Loper susu.
0: Se. Se mana yang mana?
1: Loper susu.
0: Oh. Mbah yo gurung metu kae. Sebentar. Roma Iramanya ya. Kopi susu
1: mas, loper susu.
0: Iya sih tahu. Sebentar, iku mutu nih nggak ngunu kan sedih nih. Loper susu iku.
1: Selamat pagi Nona, inilah susu Nona.
0: Iya. Gak
1: putih bersih susunya.
0: Iku lagunya toko Ida Layla Mbak Ahmadi. Tapi gak bisa aku keputar lah. Kan Ida Layla muncul kemang.
1: Iya. Gak bisa lah mas.
0: Iya. Gak bisa. Ya ampun.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Dua tambah sama nae mas?
0: Eh, dua tambah aku nyanyi apa ye?
1: Nyanyi apa ya?
0: Duh, nyanyi apa?
1: Gadis atau janda?
0: Malam-malam gelap tiada berbintang. Kudu ya, kudu gelis. Oh, salah berarti aku. Apa
1: gadis
0: ya?
1: Gadis atau janda?
0: Salah.
1: Ini apa sih?
0: Salah berarti aku lagu nih, ya ampun.
1: Sudah berulang kali aku bermain cinta. Jawaban nih, apa kok masuk?
0: Aku lali lagu nih, ya moro-moro langsung ngeblank. Langsung dari aku ilingi saus, pentol, somai.
1: Lu ngono ya, mangka no
0: apa bunder?
1: Kayak cilok.
0: Ya ampun, temen aku langsung ngeblank lagi mang. Ya apa mang, ya lagu nih ya, ya Allah.
1: Mas, iso enggak iku gadis atau janda?
0: Iso.
1: Salam ya mas. Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbah Mol, Cak Asum, Bang Kobar, Cak Ali, Neng Iin, Neng Suratno, Neng Dian, Neng Kustia, Neng Siti, Neng siapa ya?
0: Nah.
1: Umi Latifah, Umi Salama, Mama Fikri, Neng Lulu, Cak Solihin, Cak Hafiz, Mbak Jainal, Skuape, tanpa terkecuali. Kanggo Mas Wahyu, matur nuwun. Tak dongakno awake selalu seweger.
0: Sekerdu.
1: Iya, sekerdu. Ngerti ya?
0: Yo mana ya?
1: Ya wis matur nuwun ya Mas ya, tak tunggu lagune. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut mana yuk? Monggo. Kayak dangdut.
2: Oh, yang dangdut. Ngekek terus.
0: Ngekek terus.
2: Ngegelak terus. Guyu terus.
0: Gak usah kata nangis terus.
2: Ayo guyu. Ayo guyu.
0: Ayo guyu. Ayo goyang duyu.
2: Duyu terus. Ayo guyu. Sehat ya Ayu?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ngopi lah, ini ngopi.
0: Enggak deh, enggak ngopi aku.
2: Kopi susu, apa kopi racik? Kopi susu racik, enak.
0: Aku lagi enggak ngombe kopi. Lagi diet.
2: Apa?
0: Lagi diet.
2: Apa enggak ngombe kopi?
0: Lagi diet, ya Allah. Kalimat itu, kalimat itu.
2: Hah?
0: Lagi diet. Diet kafein.
2: Diet ini gak ngopi susu, kopi gak. Diet gue gak makan 5 dino diet.
0: Iya.
2: Baru diet.
0: Lagi gak makan.
2: Mangan tok gak diet.
0: Oh.
2: Sama lempo ya.
0: Ya wes lah, udah tau gak diet deh.
2: Sehat,
0: kan? Sehat dong.
2: Halo,
0: sehat dong.
2: Eh, lagu ini aku.
0: Apa?
2: Anu yo, lama yo.
0: Ya mana?
2: Lama.
0: Oh, gak iso.
2: Lama.
0: Wes mari, wes metu. Yusuno se. Alternatif. Gurung
2: metu apa?
0: Saya gurung metu kayak. Abang kekodir, abang kekodir. Oke, okay, nggak mau metu, ono.
2: Sanjungan jiwa, sanjungan jiwa, yo, sanjungan jiwa.
0: Sanjungan jiwa. Sese. Sanjungan jiwa.
2: Iso. Jiwa.
0: Mau doai lah, toko Yus Yunus siapa sih?
2: Lu tau kemana sih nyanyi?
0: Ya karo, masa aku sih nyanyi?
2: Aku sih nyanyi. Weh, nolok buntai.
0: Hah?
2: Nolok buntai.
0: Apa iku?
2: Melu aja, sopo sing manggal apa melu ya.
0: Oh, ngono, ya weh.
2: Tujuan hati.
0: Wes mari. Oh, wes mari tujuan hati. Oh.
2: Berarti waktu ini kerinan berarti ya?
0: Iya, sama yang kerinan. Ya ampun.
2: Salami mang sopo ning rahma ya karo Cak Husen ya.
0: Iya.
2: Wis kuabrae kok ayu iki jam wis naik kan utut jam ngene iki.
0: Oh, kino. Iya, siap.
3: Siap.
2: Ngekek lagi, ngekek lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya wes. Enggak tahu tentang lagu-lagu saya wes di request ya Caning ya. Iku mang kan ono kaya Astaga Raga saka King Naksar. Mari Karmila mang ya bakal tak lanjut gimana ya. Aja ini di pancen Bro Papat dari Surabaya. Tapi berhubung waktunya sentek, langsung aku pamit. Matur sembah nuhun Caning. Akhir kata wassalamualaikum. Kau ketemu dengan Lenggang Surabaya ambek dek layang kangen. Kangen tenan.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caneng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung caneng nerepno metode tanam benih langsung Dek Songolas Balai Penyuluhan Pertanian. Jadi salah siji upaya ningkatne efisiensi budidaya lan produksi tanaman pangan di tengah kondisi kemarau sing panjang iki caneng. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung Suyanto iki nyatane penerapan tanam benih langsung untuk tabela iki dadi bagian saka program pemerintah pusat sing dilaksanakne di berbagai daerah termasuk Tulungagung.

0: Yang ada kabar liane janin jenazah Yuli Purwanto desa warga desa Besuki kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sing dadi korban tenggelame KMP Virgo 8 dibalekno untuk dimulihno janin lan dikubur di kampung halamane. Suasana duka iki nglimuti rumah keluarga Yuli pas jenazah iki utawa mayite tekan sekitar jam 11.20 menit waktu Indonesia Barat. Samarine dibudalno saka Banjarmasin gawe pesawat lan dilanjutno perjalanan darat melalui menuju Tulungagung. Camat Besuki Andi Andi Wianto nyatane lak keluarga korban nampa informasi mengenai keberhasilan identifikasi jenazah iki ke dino Senin tanggal 28 September bengi sadurunge proses pemulangan utawa dimulihno dilakoni janing. Iku mang woro-woro bare wayahe mangko ketemu lan di woro-woro selanjutnya salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jane mari kene awak dhewe bakalan mirengaken saran-saran nuansa religi bare kultum dhisik ya jane ya mengko enten Bilal Quran bisa berbicara. Wow ya. Engko adzan kanggo wilayah Surabaya sakiwa tekne jane jam 17.06 likur menit waktu Indonesia Barat. Jadi acara ini di mugi-mugi amal ibadahnya awak dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib jane.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Al-Quran bisa berbicara. Waktu engkau masih kanak-kanak, kau laksana kawan sejatiku. Dengan wudu, aku kau sentuh dalam keadaan suci. Aku kau pegang, kau junjung dan kau pelajari. Aku engkau baca dengan suara lirih ataupun keras setiap hari. Setelah usai, engkau pun selalu menciumku dengan mesra. Tapi sekarang engkau telah dewasa. Nampaknya kau sudah tidak berminat lagi kepadaku. Apakah aku bacaan usang yang tinggal sejarah? Menurutmu barangkali aku bacaan yang tidak menambah pengetahuanmu. Atau menurutmu aku hanya untuk anak kecil yang belajar mengaji saja. Sekarang aku engkau simpan rapi sekali hingga kadang engkau lupa di mana menyimpannya. Aku sudah engkau anggap hanya sebagai perhiasan rumahmu. Kadangkala aku dijadikan mas kawin agar engkau dianggap bertakwa. Atau aku kau buat penangkal untuk menakuti hantu dan setan. Kini aku lebih banyak tersingkir, dibiarkan dalam kesendirian dan kesepian. Di atas lemari, di dalam laci, aku engkau pendamkan. Dulu, pagi-pagi, surah-surah yang ada padaku engkau baca beberapa halaman. Sore harinya, aku kau baca beramai-ramai bersama temanmu di surau atau di musola. Sekarang, pagi-pagi sambil minum kopi, engkau baca koran pagi atau nonton berita TV. Ketika waktu senggang, engkau sempatkan membaca buku karangan manusia. Sedangkan aku yang berisi ayat-ayat yang datang dari Allah yang Maha Perkasa, engkau campakkan, engkau abaikan, dan engkau lupakan. Waktu berangkat kerja pun kadang engkau lupa baca pembuka surah-surahku. Di perjalanan engkau lebih asyik menikmati musik duniawi. Tidak ada kaset yang berisi ayat Allah yang terdapat padaku di laci mobilmu. Sepanjang perjalananmu, radiomu selalu tertuju ke stasiun radio favoritmu. Aku tahu kalau itu bukan stasiun radio yang senantiasa melantunkan ayatku. Di meja kerjamu tidak ada aku untuk kau baca sebelum kau mulai kerja. Di komputermu pun kau putar musik favoritmu. Jarang sekali kau putar ayat-ayat melantun. Email temanmu yang ada ayat-ayatku pun kadang kau abaikan. Broadcast WA yang ada ayat-ayatku pun kadang kau abaikan. Engkau terlalu sibuk dengan urusan duniamu. Benarlah dugaanku bahwa engkau kini sudah benar-benar melupakanku. Bila malam tiba, engkau tahan nongkrong berjam-jam di depan TV. Di depan komputer berjam-jam engkau betah duduk. Waktu cepat berlalu. Aku menjadi semakin kusam dalam lemari. Mengumpul debu, dilapisi abu dan mungkin dimakan kutu. Seingatku hanya awal Ramadan, engkau membacaku kembali. Itu pun hanya beberapa lembar dariku. Dengan suara dan lafaz yang tidak semerdu dulu dan tidak selancar dulu. Engkau pun kini terbata-bata dan kurang lancar setiap membacaku. Apakah koran, TV, radio, komputer, HP dapat memberimu pertolongan? Bila engkau dikubur sendirian menunggu sampai kiamat tiba, engkau akan diperiksa oleh para malaikat suruhannya. Hanya dengan ayat-ayat Allah yang ada padaku, engkau dapat selamat melaluinya. Sekarang, engkau begitu enteng membuang waktumu. Setiap saat berlalu, kuranglah jatah umurmu, dan akhirnya kubur senantiasa menunggu kedatanganmu. Engkau bisa kembali kepada Tuhanmu sewaktu-waktu, apabila malaikat maut mengetuk pintu rumahmu. Bila aku engkau baca selalu dan engkau hayati di kuburmu nanti, aku akan datang sebagai pemuda gagah dan tampan yang akan membantu engkau membela diri. Bukan koran yang engkau baca yang akan membantumu dari perjalanan di alam akhirat, tapi akulah Quran, kitab sucimu, yang senantiasa setia menemani dan melindungimu. Peganglah aku lagi, bacalah kembali aku setiap hari, karena ayat-ayat yang ada padaku adalah ayat suci yang berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad Rasulullah. Keluarkanlah segera aku dari lemari atau lacimu. Bawalah selalu aku dalam saku bajumu, dan merasalah hidupmu kurang jika tanpaku, seperti yang kau lakukan pada HP-mu. Jangan lupa bawa kaset yang ada ayatku dalam laci mobilmu. Letakkan aku selalu di depan meja kerjamu, agar engkau senantiasa mengingat Tuhanmu.
Jadikan Al-Quran teman dekatmu, maka ia akan menemanimu dalam kuburmu dan menyelamatkanmu dari azabmu. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Irudin SMTHI dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Dai Kadi Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

Jane wae woro-woro mare wae hujan. Pemerintah Kota Probolinggo ngembangne ekosistem ekspor produk halal lan nyabet prestasi juara siji kategori nilai ekspor halal lan di Syariah Award Jawa Timur ke 16. Wali Kota Probolinggo Aminuddin Cani nyatane lek cawan iki kudu dadi energi anyar kanggo pemerintah daerah bare kabeh pemangku kepentingan kanggo terus mendampingi pelaku usaha. Anda kabar liyane jane pemerintah Kutha Malang negesne lapiyae gak ngekei pendampingan hukum kanggo mantan kepala sekolah SMP Negeri 18 Malang caning sing inisial MAH sing diduga nglakoni kekerasan di sejumlah pelajare. Wali Kutha Malang Wahyu Hidayat nyampekne setidaknya ana 8 pelajar SMP 18 sing laporke duga kekerasan iki ndek kepolisian resor Kutha Malang utawa Polresta Malang Kutha. Jane ngemawa woro-woro bareng Wahyu Hidayat mangga ketemu di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Saka 6,8 FM, AM 585 lan RRI digital dah sebarek wae cancane sing ancani sampean. Dek kesempatan dina iki aku kepengin bagian informasi cani Kementerian Kehutanan ngumumne lah ana anak gajah setas lahir ya, anak gajah Sumatera sing jenis kelaminnya iki jantan saka induk gajah sing jenenge Lisa di Taman Nasional Tesonilo TNTN ke Kabupaten Pelalawan Riau janeng de keterangane Kementerian Kehutanan iki kepala Balai Taman Nasional Tesonilo Heru Sutmantoro jelasne lah lahir iki dadi kelahiran sing keenam ya kanggo Lisa lan dadi bagian penting saka upaya dukung keberlangsungan populasi gajah Sumatera. Selain iku janeng proses pemantauan intensif tahap barek gajah Lisa ini dilakoni ambek tim gabungan yang terdiri saka pawang gajah ya, dokter hewan, perawat satpa seket dino minggu tanggal 27 September ya. Pemantauan ini dilakoni sama rene tim nemoni sejumlah tanda klinis katene persalinan ya, antara lain itu kayak pengerasan di bagian memai atau kelenjar susu serta peningkatan kegelisahan dibanding kondisi hariane Cak Neng. Iku mang ya, proses kelahiran iki berlangsung dina Senin tanggal 28 jam 19 Cak Neng ya. Pas Lisa iki nglairne seekor anak gajah jantan secara mandiri lan kondisinya selamat di area camp Elephant Flying Squad atau IFS JNTN. Sekitar 20 menit samarene kelahiran iki caning bayi gajah iki wis ndelokne refleks kalian kekuatan fisik sing apik ambek mampu ngadeg tegak lan nompang awake dhewe jane ya. Wah, luar biasa lucu-lucu. Ternyata gajah itu lucu ya. Tapi ya ngono, tetep ae kawede.
2: Ning, anaknya sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi ne? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
3: Halah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho, ket bayi sampak saiki sehat kok, tadi gak perlu imunisasi.
2: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujud non generasi Indonesia emas, salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane. Ning, ayo ta Ning, teko nang posyandu utawa nang puskesmas terdekat, gratis iku Ning.
3: Iya Ning, suwun informasi ini. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Jane wae woro-woro mbarek Wahyu Jan. Dinas Kesehatan Pamekasan ngelingno pentingnya nggawe masker pas musim kemarau kaya saiki jane kanggo nyegah infeksi saluran pernafasan akut utawa ISPA. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid P2P Dinas Kesehatan Pamekasan Erlina nyatane lah saiki pegaweane masker di kalangan masyarakat cenderung diabaini utamane pas ketemu di panggonan sing rame kaya pasar lan angkutan umum. Nah, kabar liyane jane pemerintah Kabupaten Pacitan njaluk Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Pacitan nglakoni pendataan lan pemetaan ulang potensi industri kreatif karo usaha mikro kecil lan menengah UMKM kanggo nguatne daya saing lokal. Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji nyatakne pemetaan iki diperlukan kanggo ero potensi usaha produk lokal sing tasik butuhnya pendampingan, dukungan utawa pengembangan nganti intervensi yang dikei dapat luwe tepat sasaran nih. Jadi kemau waro-waro bareng Wahyu Jan, mau ketemu lagi di waro-waro selanjutnya sesok jam 6 isuk. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jogo keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantungnya angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bendino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Oke, channel saya yang ngajarin sampean de layang kangen-kangen tenan ya. Engko bareng ini jam 8 jane pas ini bakal ono koncoku ning anak sing bakal ngajani sampean ke sampe jam 12 bengi. Saya kira layang kangen jane gede-gede campur sari bakal ngajani sampean.

Cakning Hari Wayang Nasional diperingati bentanggal 7 November melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nomor 30 tahun 2018. Hal iki sekaligus didasari teko pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2018 sebagai karya agung warisan budaya lisan tak benda manusia. Peringatan Hari Wayang Nasional sebagai bentuk penghormatan lan pelestarian warisan budaya khas Indonesia sekaligus perwujudan nilai-nilai budaya sing kudu terus dijogo lan dilestarikno. Apa maneh wayang identik mbarek seni pertunjukan sing wis dadi bagian tak terpisahkan teko kehidupan masyarakat Indonesia. Wayang gak hanya sebagai hiburan, tapi melalui pertunjukan wayang akeh pesan moral, nilai-nilai budaya lan spiritual sing disampaikno. Nang sejarahi, wayang sampai saiki wis berkembang ragam bentuk, mulai wayang golek, wayang kulit lan wayang orang. Merga iku kesenian wayang kudu bener-bener dilestarikno di tengah era kekinian lan kemajuan teknologi sing akeh muncule budaya asing nang Indonesia. Wis saate kalangan muda saiki melu berperan aktif mencintai kesenian tradisional Indonesia, salah sijine kesenian wayang.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Waduh waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopoh, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Ayo cegah penyebaran demam berdarah, cipta no lingkungan bersih, sehat lan nyaman.
4: Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngerungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Janeng saiki wae-wae ucan pamit matur suwun nuwun sampean wis ngajeni aku ke jam 3 sore mangaten nggih. Lah ngono de kesempatan layang kangen iki angke gending-gending campur sari sing siap ngancani sampean jane nganti jam 8 sepastine ya wis dipilih kalian Antok mengantar nih selaku musik director Probapat dari Surabaya. Selaku aku pamit disik matur suwun nuwun akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng dalu sehat selalu ngantar nih rahayu rahayu rahayu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Songonem Komawolu, Pro 4, RRI Suara Budaya Surabaya. Caning, kados pundi kabaripun caning. Wayahe saiki aku sing ngancani sampean. Iku mau ono Cak Wahyu Chan. Dan perjalanan Tanjung Perak malam akan dilanjutkan bersama saya, Ana Riangga. Dan caning, mari ngene, adewe bakalan mirengaken drama legenda judule Bambang Durjono seri kelima. Terus engko samarine iku kita bakalan ketemu Cak Ning teng acara selanjutnya yang tidak lain tidak bukan adalah obrolan budaya bareng Cak Ris, nggih, barek Cak Ris. Nah wis lek ngono Cak Ning, langsung mawon kita mirengaken drama legenda Bambang Durjono seri kelima.
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki damelakon Bambang Durjono seri gangsal. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Sukasih SE. Pengarah acara Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Operator Bambang lan Renaldi. Penata gending Trio Umarwanto. Sugeng midhangetaken.
3: Yunge,
4: apa sih Kak?
3: Iki cara awak dhewe ngetekno padhepuan gone Sabta Pertolok ini iki ya wis akeh para murid-murid sing wis purna, tegese akeh murid sing iso nyerep ilmuku sing tak wenehne karo murid-murid kabeh mengko ngono ya.
4: Iya Kang ya, iki saiki ngene lho Kang, genduk mang nang ndi?
3: Nah mangkane iku salawasi iki kan kejaba aku mejang karo murid-murid liyane kan terus kekayi ku ya tak wejang.
4: Nah iya
3: aku kepengin besok iku kekayi ku iso depani padepokan Sabta Pertolok ini. Masih wadon lho ya, masih wedok ya, tetep tak geladi supaya mencap-mencapnya ngopo to.
4: Apa sih?
3: Apa gak percaya?
4: Sita, aku iki takok, genduk-gendukku malu nandi, sampean kok nangdi, kok gak ketok irunge?
3: Kayake nang mburi latihan dhewe kayake. Dadi iki sing tak wejang ngene iku kaya-kaya di trapno dhewe nang mburi kono.
4: Nah iku.
3: Ya babano. Ayo didengki ae.
4: Hah?
3: Ayo didengki ae.
4: Ayo coba ae.
3: Iya, coba.
4: Nandi sih, nandi bocah iku.
3: Nang mburi kan.
4: Sita.
3: Ah. Kolo-kolo, iya, ayo dulu.
4: Oh iya ya. Haiya. Aku kutu iso munggah sampai teko buat asem. Getruk-getruk. Haiya. Kurang didik turun iso. Siji, loro, telu. Haiya.
3: Oh, dulun, dulun.
4: Iso.
3: Dulun, anakmu. Iso, anakmu iso mencolok sakmun dulu.
4: Loro, telu. Serawak kepanjang percaya
3: ini. Iki artine apa sing tak wejang ne karo kekayi iki teman-teman digemi. Nyatane
4: tapi aku kuatir Kang, koyo ngono lho Kang.
3: Wis. Gak popo, pancene wong arek wis niat kepengin dadi pendekar. Wis bapa. Jilun. Do wis are di sini. Are di sini.
4: Tibake nek munggah niku nek mancate mboten banter, mboten kenceng, munggahe dadine mboten dhuwur nggih, Bapak.
3: Ya mesti kuda-kudae, kuda-kudane kudu kuat lho.
4: Pencolote kudu.
3: Nek kuda-kuda kita to rapi, lha iku ngusuk mencolote sik dhuwur.
4: Nggih, aku ningali.
3: Ya kaya sing diwejang bobi iki lho.
4: Bapak kalih napa? Mbak Yu sing teng padepokan niku nek wis nyuwara ndutruk, iya munggah dhuwur bapak. Kula sik dugi wit asem. Tapi niki wae pun luwih dhuwur bapak.
3: Ngerti ya bapak. Nek kene iki kae mau karo biyungmu
4: ngono. Biyung, biyung persa ta biyung. Ayo iso lah, apa pinter anake yo. Yo Kang yo, alah-alah. Wis bocae ayo. Serak.
3: Dadi awakmu mencolot-mencolot mata aji mau, aku yo sino kene cuma karo biyungmu iku singitan. Cek gak ngerti, gak ganggu.
4: Leren dhisik lho, Nduk. Leren dhisik. Mak. Iki ngombe.
1: Oh, ngombe banyu kendiki. Suweker lho biyo. Matur nuwun biyo.
3: Ngene kayi. Kejaba jurus-jurus sing tak wejangne marang kekayi. Iki bobo duwene salah sijining ilmu.
4: Nggih,
3: sing bakal tak warisake marang sirahmu.
4: Wah. Kula dinten iki badhe tambah ilmu malih bapak.
3: Bener.
4: Wah, seneng kula biyung.
3: Awit apa? Aku ngerti nek sliramu iki wayahe nampa ilmu pamungkas iki, ya.
4: Oh. Nggih, nggih bapak.
3: Iya. Nggih. Iki jenenge Aji Gelang-gelang.
4: Aji Gelang-gelang.
3: Daya kasihati.
4: Jenenge Aji kok gelang to, Bapak?
3: Iya, ngerti ya.
4: Napa niku maksude, Bapak?
3: Dadi mengko nek awakmu iku nemoni musuh sing kira-kiramu kewalaan. Nggih. Gelang-gelang iki tamakno iku sing ngerangket dhewe, Nduk.
4: Oh. Nggih.
3: Dadi musuh iku iso dirangket karo Aji Gelang-gelang iku mengko.
4: Berarti Biyung. Engko kekayi tambah sekti, Biyung.
3: Ning rasa abot iki, Nduk. Iki lakune rada abot. Sarate
4: abot.
3: Lakune abot. Pokoke
4: kula ben dinten badhe gladen terus bapak.
3: Ya wis.
4: Mengke nek kula kangelan nggih kula tanglet bapak, mong bapakku dhewe.
3: Ya, mengko wis rumangsa bisa, rumangsa mampu siramu kondo karo bapak ya.
4: Nggih, bapak.
3: Yo
4: wis anu, persiapane Kang wis ta. Arep
3: isi cek latihan terus iku tak gemblenge
4: wis pokoke sesone sih Kang wis penting aku wis siap ngono lho Biyung wis poso tanah lah nggih poso ta bapa
3: yo kudu dirakat
4: laku
3: nggih
4: pinten dinten iku bapa
3: ya lakune 7 dina lakune
4: poso 7 dina bapa mboten mangan niku
3: lho
4: kula kiyat napa mboten nggih bapa nggih heeh pun pokoke niate kudu kenceng nggih bapa
3: ya wis
4: Biyung kula nyon pendonga nggih
3: Biyung
4: iso
3: nggih sing gladen ya. Nggih,
4: matur nuwun. Sakniki kula badhe gladen tombak. Pun bapak kali Biyung. Anu matur yen. Iya wis. Biyung tela godhoke kula nyuwun. Iya.

0: wis lega rasane atiku. Sekabehane pawongan sapa sing nantang barek Bambang Durjana. Cilike tak piloro, gedhene tak perjaya pati.
1: Bambang Durjana. Bapak awakmu wis rumangsa seneng. Akeh wong sing mbok piloro, akeh wong sing mbok pateni mergo awakmu kepengin jajal ilmumu. Nok papan kene. Bapak kepengin ngeter ilmumu sepiro dhuwur ilmu.
0: Bapak wis lega. Legane rasane atiku sakwise aku riko wenehi ilmu jaya kawijayan. Iki wis kabeh mlebu ana sak jeroning jiwa lan ragaku, Pak. Bukti lan nyatane sekabehaning pawongan sapa sing nantang barek Bambang Durjana ya anak riko, Pak. Gak ana wong siji-siji yo sing menang barek Bambang Durjana.
1: Oh, dadi kaya ngono.
0: Bener, Pak.
1: Rumangsa seneng awak.
0: Lega rasane atiku.
1: Nek kabeh wis gak ana sing iso ngalahne awakmu.
0: Bukti lan nyatane, Pak.
1: Bapak kepengin nyoba ilmumu.
0: Ya, Pak. Bapak.
1: Iya, Pak.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Pak, aduh.
1: Hei.
0: Aduh.
1: Hei.
0: Aduh. Bapak. Aduh.
1: Iya.
0: Ampun, Bapak.
1: Iya.
0: Aduh. Aduh, Bapak.
2: Kakang.
0: Aduh.
2: Wis dong, Kakang.
0: Aduh.
2: Wis dong, Kakang. Piye to, Le? Kowe kok aja ngono to, Le? Wis.
0: Aduh.
2: Wis nek
0: iki yo. Biyong. Aduh,
2: kan,
0: rasane koyo gak kuat aku, Biyung, diajar bareng Bapak.
2: Kang, mesakni wis. Mulane to Le, kowe
1: kok suaramu koyo bledhek.
0: Rumangsa kualan aku ngadepi Bapak, Biyung.
2: Mulo Le, awakmu aja ngeontran-ontran. Mesakne karo wong tuamu iki izin, Le. Aja diterus-terus nona.
0: Biyung, izin mergo apa? Aku olah apa?
2: Awakmu ngobong omahe penduduk begal. Apa gak isin iki wong tuwa?
0: Yung, iku wis dadi wateke Bambang Durjana. Sopo
1: sih?
0: Aduh, papa. Aduh.
2: Wis kakak.
1: Kondisi wis nom. Barek bapak.
2: Aduh.
1: Nek kon gak kena tak eling nopo perlu awakmu tak pateni.
0: Aduh, Biyung. Biyung, tolong ano. Tolong ano, Bambang Durjana, Biyung. Aduh.
2: Mulai ku nama, Nuto, Karu.
0: Aduh, kelaran aku, Biyung. Kayak gini. Aduh, pundak aku rasanya kayak sengkle-sengkle, oh, Biyung.
2: Ya, wes, Manuto. Wes, ini awamku kocok. Diterus-terus nom, begal-begal kayak nguniku, Le. Kak api nguniku, nak.
0: Biyung. Aku mong kepingin ngetes kadigdayanku, Biyung.
2: Wis to, Le.
1: Bambang Durjana.
0: Iya, Pak.
1: Bapak saiki ngomong bare awak. Wiwit dina iki awakmu kudu iso nglereni anggone begal, maling, mrawoso mateni bare jalma menungso. Nek awakmu dina iki gak gelem nglereni, bapak sing kate mateni bare awakmu.
0: Aduh, Bapak. Bapak aku njaluk pangapura, wis, Bapak.
2: Wis, Kang, anake wis njaluk pangapura.
0: Biyung,
2: wis yo Le yo, aja diterus-terus nak yo.
0: Yen pancen Bapak meksa aku kudu leren anggonku tumindak sing kurang becik kanggo sinawangane Bapak kelawan Biyung.
2: Yo,
0: aku nurut parek Riko, Bapak. Ning aku njaluk syarat lan sarana.
1: Syarat opo?
0: Aku gelem ngelereni tumindakku sing koyok ngono iku ning aku kudu riko rabekno, Pak.
1: Ngono penjaluk.
2: Kamu njaluk rabi apa wis
0: ndelok songan
2: to, Le?
0: Aku wis rumangsa gedhe, wis cukup diwasa. Mulane saiki aku iso gak iso kudu riko rabekno.
1: Yo, saiki ngene. Yung, sarane Bambang Durjana gelem ngelereni tumindake.
2: Iya, Kang.
1: Aku sanggup golekno bojo.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cakning cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Pinanggih malih ing carios candhakipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
2: Sugeng dalu jane, ya apa kabare? Muga-muga podo sehat kabeh, mergane adewe kudu sehat jasmani dan rohani jane gawe mengikuti acara berikut iki. Lek wis ana narasumbere Cak Ris, pecinta budaya Indonesia jane iku artine adewe kudu kuat iman takwa dan pikirane kudu tatak ya, soal iki bakalan ngobrolno hal sing berkaitan dengan apa ya? Ini ada kaitannya sama budi pekerti tentang Rosso ya, tentang itulah pokoknya nanti biarkan beliau saja yang bercerita sambil kita ngobrol di sini. Monggo caning sampean sing pengin takok-takok line interaktif yang kok tak buka pisan 5446061 ambek 0896061118. Obrolan budaya silih asah asuh asuh. Bener ya? Silih asah asuh asuh.
3: Asih.
2: Oh, aku tak bisa bacanya. Silih asah, silih asih, silih asuh. J, monggo Cak Ris, kita kalau ngobrolin soal silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, secara keseluruhan nih Cak Ris. Tapi kabarnya Cak Ris gimana nih Cak Ris? Aku lari takok kabar, rek sampe rek.
3: Wes, nek kabare pancet go anteng ngene iki.
2: Lho, iya. Ono sing ngeramut ya soalnya.
3: Iya, bendino ana sing ngeterno.
2: Iya.
3: Ono sing nyetiri bisa.
2: Alhamdulillah. Ya itu rezeki yang luar biasa yang kayak gitu.
3: Iya, Ning. Yo karena kesehatan saya rodok terganggu to ning bulan-bulan ini. Ini ngenteni operasi. Jadi penglihatannya rodok gak enak, terganggu. Katarak.
2: Nggih.
3: Nah, nek wis mari dioperasi muga-muga jeling ngono maneh ya.
2: Nggih, amin.
3: Ya, amin.
2: Nggih. Ya,
3: nah, bengi iki pancene awake dhewe arep cerita asah asih asuh, silih asah asih asuh. Tapi sagurunge iki aku arep cerita dhisik. Aku iki mau yo karo arek nom-nomi yo apa ngono ning pinggir dalan iki lho.
2: Ya apa sampe cangkruk?
3: Yo gak ngono ning, mlaku bareng ning lampu abang lho. Pak O ingate kowe ngenteni lampu ijo.
2: Lho, ya lho, kabeh ngenteni lampu ijo.
3: Ning traffic light iku lho ning. Ngenteni lampu ijo. Aku yo melok ngenteni.
2: Lho.
3: Bareng lampu hijau lho, malah ditinggal ngali.
2: Loh, ya mesinnya kan ngono aja nih. Hijau artinya jalan, merah artinya berhenti, oh. Kuning artinya alon-alon.
3: Makan, lu arah-arah ini jaring ngenteni hijau. Bareng masih hijau ditinggal ngali.
2: Iya sih, bener sih.
3: Iya.
2: Dinteni ya, tapi ditinggal lagi apa ya, kayak perasaan yang...
3: iya, dinteni kok ditinggal ngali.
2: Lah.
3: Iki ngene nih, ngawai dhewe iki arep nyeritakno filosofi silih asa

0: asih asuh. Ki pancene yo filosofine wong Jawa, wong Sunda, pokoke wong Nusantara itu sebetulnya harusnya menjalankan filsafat itu.
1: Silih asah, silih asih, silih asuh.
0: Tapi yo ora gampang. Ora gampang. Awake dhewe asah, asih, asuh itu gak gampang. Uangel, uangel. Nggo siji-siji dibredel nggo ning ya. Jadi silih asah, silih asih, silih asuh iki menawa disimpulno ngono bahwa awake dhewe iki ning donya iki ora urip ijen. Awake dhewe ning donya iki ya ana kanca, ya ana dulur, ana tangga, ngono ya. Kabeh iku mau saling mengisi.
1: Betul.
0: Nah, apa to sing diarani silih asah, asih, asuh iki nek artine tembung ngono. Dadi silih kuwi ora kok nyelang ini, silih nyelang ora ning silih saling.
1: Saling.
0: Iya, saling asah. Asah ki apa? Asah kuwi nek ning pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kae dioneke ngene. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Lagi saling mengingatkan tentang kebenaran, tentang ilmu pengetahuan, ya. Saling ngilingno, ngilingno, mengedukasi. Ya kaya awake dhewe bengi ngene iki, awake dhewe ya mengedukasi masyarakat beniling jawane ngono ya nih.
1: Betul.
0: Terus cara senjata tajam ngono nek diasah ki di diungkal kayak lho nih.
1: Diungkal, di, ya diasah.
0: Ya diasah, di,
1: diungkal di batu gitu.
0: Iya, tapi nek jaman biyen nek ngarani diungkal. Utawa diasah. Supaya apa? Tajam. Awake dhewe sering ngaji bareng, sinau bareng, ngrungokno apresiasi budaya, obrolan budaya ini kan mengasah.
1: Betul.
0: Ya? Supaya awake dhewe tajam. Sing nomor loro, awake dhewe kudu asih.
1: Asih.
0: Welas asih. Cinta kasih. Kasih sayang. Ya toh. Yo ngelingno, yo ngelingno. Tapi ojo terus, "Eh, salah lho, anu mung kleru mung kudu ngene." Gak oleh ngono ta nih.
1: Nggih.
0: Yo kudu ana asih. Ya, ana sayangi. Ning ane mau kleru ning sing bener ngene lho ning, lah tambah api.
1: Berarti wong-wong sing jenenge asih iku menyayangi artinya.
0: Menyayangi, kasih sayang, welas asih. Yo kabeh ku ngajarno welas asih mesti nini. Cuman kadang ya awake dhewe iki kan yo senenge menungso iki panggonane wong salah. Yo enek sing gelo, ono iri, dengki, apa kae ujaran kebencian barang ngono kuwi. Tapi sakjane sejatine ngono awake dhewe iki karo Gusti Allah iki diparingi welas asih. Jadi welas asih iki rasah diajari. Welas asih itu alami.
1: Natural, sudah ono settingane.
0: Iya, awake dhewe lahir cawengerke sampai dewasa iki ning mindset awake dhewe ning pikirane kita ini welas asih kuwi wis ono. Lah, sedangkan kebencian kuwi karena faktor lingkungan, faktor orang lain, ngono kuwi ana kebencian akhire. Oh, nek ra padha karo aku kleru, pamane ngono.
1: Memaksakan kehendak harus sama itu yo enggak apik.
0: Enggak apik, gak oleh Pancasila yo ora oleh ngono kuwi. Dadi awake dhewe iki kudu welas asih, cinta kasih. Welas asih iki engko dijawabarne ombo ning. Akeh kok diomongne yo ombo. Lah terus Asuh.
1: Nah,
0: asuh ki ngeramut, merawat, melindungi. Nah, wae dhewe nek karo tangga teparo yo merawat, melindungi. Kuwi nek enek tanggane kesusahan atau repot, awake dhewe yo rewang. Biasane lek ngono ya. Adik ki rewang, mbuh ngoncai lombok mbok rewang ngudekno jenang apa nek digawe kan ngono biyen.
1: Nggih.
0: Tapi kan saiki budaya iki yo bergeser. Nek digawe ngono kae wis ora padha masak dhewe. Apa pesan catering?
1: Iya.
0: Nek gak ngono digawe ning restoran ning hotel wis karek moro wong tok.
1: Ringkes. Wis mengandung apa pokoknya ringkes efektif,
0: efektif ngono ya. Lah kuwi sing diarani kabudayan anut jaman kelakoni. Yo tetulunge atau rewange wis gak model ngono maneh, ora sing ngono kuwi gitu kan. Ora ngewangi olah-olah ning omah. Tapi mbok menawa disuwuni tulung anu melu ngewangi dadi terima tamu yo ngono. Kan enek ngene kae. Ade ewang-ewang terima tamu. Apa ewang-ewang yang lain ngeterno pas temu manten umpamane.
1: Tapi
0: yo ono sing isih iso awake dhewe nglakoni tetulunge.
1: Lek ngewangi ono tanggane apa tanggane sing kecolongan sepeda motornya dicolong terus mana ngewangi gepui maling itu termasuk asuh gak yo?
0: Ya tetulunge apik gepui ne lek tetulunge apik gepui ne lek ya opo semuanya iku kan ono faktor hukume dasar hukume wis ben diselesekno Pak polisi, diselesekno Pak hakim, Pak jaksa, ngono tongku. Awake dhewe aja ngelarani wong liya, aja miloro wong liya, umpamane. Karena yo ning wingenane aku ki yo maca karo ndelok videone ning TikTok. Malah melok nangis aku. Ternyata wong sing nyolong sepeda motor kuwi genukokno sego anake. Anake wis pirang-pirang dino ora mangan ning omah karo bojone.
1: Walah rek.
0: Jadi terkadang dulure awake dhewe iki terpaksa kudu nyolong kuwi mau karena keadaan nih. Terus piye maneh nek kaya ngono kuwi? Yo pancene nyolong piye yo ora apik. Mungkin wis kilaf dalan satu-satunya sing kudu ditempu. Lah ngono kuwi nek didelok karo dulure awake dhewe sitoke maneh sing korupsi sampai triliunan yang jero omahe Mas Batangan sak pirang-pirang
1: 74 kilo.
0: Lah.
1: Iku abote luwih abot timbang Mas Demonas.
0: Lah.
1: Luwih abot maneh karo timbang mase trofine Piala Dunia.
0: Lah. Durung duwe sing gebokan.
1: Lah iya.
0: Lah kuwi lak kontradiksi to ning nek ndelok dulure sing keluwen kaya ngono. Sing sitoke pesta pora kaya ngono.
1: Sampai meninggal enggak sih yang nyuri ayam ya yang di Bali itu?
0: Iya.
1: Ayam itu kalau itu bukan sepeda motor yang di Bali kalau enggak salah. Ayam. Anaknya sampai nangis geru-geru, "Pak, nah, iya, Pak bangun, Pak."
0: Iya, bapak digepuk iku soalnya.
1: Iya.
0: Ngene iki. Gitu.
1: Miris memang, sedih.
0: Yo nyolong ki yo elek.
1: Jelek pasti.
0: Iya toh?
1: Nggih. Enggak ada yang membenarkan nyolong iku.
0: Yo mungkin iso diskusi karo tangga teparu, iso curhat, nyuwun tulung karo Pak RT, Pak RW. Yo gak mungkin disalahno, ya toh? Gak iso ngene nyuwun tulung, Pak. Kan gak mungkin disalahno karo Pak RT. Yo bahkan kan mesti ditulungi kan, mesti ditulungi.
1: Bisa makan. Jadi bisa ya bisa enggak lo Caris?
0: Eh?
1: Aku saroku iku uang lek iki umumnya sing aku ngerti ya Caris, ya nggak ngerti nek lingkungan ini sampean ya.
0: Iya.
1: Umumnya sing aku royku lek nang lingkungan perkampungan Surabaya kutha iki, iku apa misale tanggane ono sing susah ngono ya. Ono sing peduli tapi yo gak iso ngewangi Pak soalnya dheweke yo susah.
0: Iya.
1: Terus ono maneh si modele maidu.
0: Malah seneng ora gelem kerja.
1: Iya, malah kayak dadi dirasan-rasani ngono. Nah, itu fakta di lapangan yang saya tahu ya.
0: Iya. Aku ngerti. Sing jenengan cerita, no. Memang hal itu terjadi dan itu fakta di lapangan ngono. Karena yo neng kutoki yo akeh wong gak duwe. Terus beda karo neng desa pancene. Neng desa
1: ngono kuwi beda.
0: Persediaan makan ngono nek trimo beras ngono wae luwe-luwe.
1: Temenan.
0: Iya to nek ning desa.
1: Moro-moro dikirimi opo
0: iya, ngono. Tapi paling tidak ning RT ning RW kuwi mung ono dana sosial ning. Biasane AWD kan urunan ya. Kae. Benulan urunan kae sebagian kan kanggo dana sosial. Nah, mungkin Pak RT bisa mengambilkan dari situ. Lah iki mau yo kegolong asih barang iki mau. Asuh
1: iki
0: mau
1: ning kono. Ya kan?
0: Mengasihi.
1: Empati itu kan muncul dari rasa nah, mengasihi itu.
0: Wes nek ngomong empati iki. Ngomong empati iki ngene ning. Seorang tokoh, seorang pakar iki ngendika ngene. Empati kuwi kudu dilatih.
1: Harus dilatih.
0: Kalau enggak dilatih enggak akan tumbuh. Beliau nyontoni neng Jepang, bocah cilik-cilik ki mulai cek cewek itu dilatih empati, terus maru ngono disimulasi, umpama ini, umpama.
1: Ya nopo.
0: Umpama. Neng toilete mall atau neng toilete sekolah nih, memang enek handphone ketinggalan.
1: Oh, inje.
0: Ini ki arek dihurui carane mbalek nopie, terus. Betapa susahnya orang yang kehilangan ini. Nomor siji.
1: Udah diajarin ngono ya.
0: Nomor siji kelangan barang. Iku diajar nih awake nek kelangan barang otomatis kan kudu ngetokno duit maneh ge tuku.
1: Nggih.
0: Aku lak kan susah yo nek duit nek ora. Nah, nomor siji. Nomor loro, kehilangan data.
1: Betul iku.
0: Betapa repotnya wong jaman saiki kehilangan data. Data koncone, data nomor telepon kancane, dulure dan sebagainya neng kene kabeh.
1: Nggih.
0: Gorong data perbankan, data opo foto dan sebagainya kelangan. Betapa susahnya.
1: Ngurus maneh.
0: Nah, ini yang di blow up yang diajarkan ke anak-anak. Rasa kelangan sehingga dari hatinya tadi terketuk empatinya tumbuh. Oh iya yo. Ayo opo nek iku menimpa diri ini. Diriku nek kelangan piye?
1: Nggih.
0: Nah, mari ngono, sakwise bocah-bocah ki terketuk hatinya diajari. Carane balekke ngene, dibuka dhisik HP-ne nek gak dikunci didelok nomor telepon. Oh, nek HP-ne terkunci gak iso dibuka opo-opo, ayo diumumkan di radio terdekat atau koran-koran terdekat. Dilapor ke aku nemu ngini neng kini ngono atau dilaporkan kepada yang berwajib diserahkan kepada yang berwajib biasa nenek neng Jepang jari nih aku yorong tau rono nah ini mek diceritani jadi mau kelangan ngono geledak seminggu kas ku yojit neng kono kayaknya semani juga. Sak liyane petugas gak ono sing wani juga. Daripada iki engko balekno ra iso, engko nek juga ya dikira dipek. Mereka enggak.
1: Wis betapa indahnya ya kaya ngono lek Indonesia sok kaya ngono ya.
0: Ben petugas wae. Ben petugas wae rasa empati. Kemudian nek ono kendaraan guling, piye empati kita segera menolong iki mau. Anak nang kene kan barangnya wis entek dhisik.
1: Iya, penjarahan.
0: Nah.
1: Dijupuki.
0: Nah, iki lho, ora malah gage-gage nulungi tapi gage-gage leh cukup barang. Iya ngono kuwi.
1: Nah, ikulah perusahaan asuransi muncul.
0: Nah. Ngono.
1: Dawa iki lek sampe
0: ngono ya. Dadi empati iki mau pancene kudu dilatih. Dadi dilatih.
1: Dari sejak kecil.
0: Sejak kecil. Lah karena empatine dilatih, gak wani arek cilik kono disi ikan cane ngantri arep munggah mlebu bis sekolah wae lho rawani. Mlebu yo siji-siji urut sesuai antriane iki, Mang.
1: Bener. Iya, tertib.
0: Tertib. Lah neng gone dhewe aku iku tau neng bandara lho. Antri check-in neng gone konter kae.
1: Nggih.
0: Wah, tau wis desan no antri dikon antri ki lho ra iso.
1: Antri ne Pak boleh dadi pirang baris. Padahal asine gedungne Pak sak baris ngono to.
0: Aduh, iki piye to iki kok gak duwe isin. Sampai gitu saya ini. Mesine kan yo antri gitu.
1: Nggih.
0: Nah, hal ini karena tidak terbiasa. Iki lagi arep ngantri mlebu bis sekolah tak delok videone, aku ya delok videone. Bocah cilik-cilik ki rawani nglangkai kancane rawani.
1: Nunggu sing ngarepe mlebu.
0: Nunggu urut-urutane munggah. Nek dhek gak kebagian iki bis iki budal ya ku ngenteni bis liyane maneh.
1: Nggih.
0: Dan bocah cilik-cilik iki ora diajari koyok gone dhewe. Bocah TK ngono sing sekolah dudu anake. Sing sekolah mboke nek ngene.
1: Betul.
0: Iya ta?
1: Setuju. Aku soalnya duwe anak cilik. Ya ngono. Hal terkecil koyok kemarin ngurusi iki lho. Ana tugas gambar teko gurune. Terus mari ngono gurune ku ngongkon udah bebas pilih sendiri kelompoknya, satu kelompok tiga orang. Langsung podo rebutan. Terus mari ngono sing apa arek-arek sing gurung-gurung umat kebagian iku akhirnya wis karek kayak apa ya kayak sing pinter-pinter wis anu ngono lho cari sak sajane kudune rata ya seimbang ya. Ya ngono kuwi. Jadi aku menurut aku kudune apa gurune sing milih kelompok kudu terus bebas milih dhewe. Sing milih soalnya wong tuane. Kecuali anak-anaknya mungkin pas di kelas ngono ya, silakan ayo cari temannya, pilih gitu ya. Lah itu menurut aku sih memunculkan akhirnya bibit-bibit geng-gengan, kelompok-kelompokan gitu kayak gitu lah akhirnya. Jane iki diratani dalam satu kelompok ya memang ada yang anaknya pinter, ada yang enggak pinter misalnya kayak gitu loh Caris.
0: Yo. Terkadang karena pengelompokan ini akhirnya terjadi perpecahan.
1: Benar.
0: Sebetulnya di iki cerita maneh ning Jepang maneh
1: diceritani
0: koncoku mang.
1: Iku sajane hal sederhana ya. Yo, tapi
0: nek ning kono ngene jarine ning sekolahan itu sampai kelas 5 anak itu tidak diajari berkompetisi.
1: Nah,
0: justru anak ini diajari bekerja sama.
1: Iya, lebih kayak dasar-dasari urip.
0: Iya, dasar-dasari urip. Lah, neng Cina, iku bocah tingkat dasar iku diajari carane dasari urip. Memang awal dhewe ngono gak tega. Arek itu seduru umbah-umbah. Duru iso teliko dhewe. Duru imasak dhewe. Bocah cilik-cilik iku iso masak dhewe.
1: Iku pengetahuan dasar.
0: Dasar urip.
1: Iya. Jarine wong Inggris iku life basic skill.
0: Life basic skill. Mari ngono gedhe titik diajari keterampilan. Nek sing nukang ana sing elektronika, pinter pinter.
1: Iya.
0: Iya ta?
1: Nggih.
0: Lah anake dhewe ning Indonesia gak diajari ngono.
1: Ini
0: yang harus dirubah kurikulum-kurikulum ini. Di Cina sampai jenjang perguruan tinggi, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat langsung bagi kepentingan hidup, fakultasnya ditutup.
1: Oh, seberani itu ya?
0: Iya.
1: Gak penting ini.
0: Gak penting. Gak penting. Arek gak penting belajar ngene iki. Engko tuwas gak kanggo. Kita ini kan masih banyak mempelajari hal yang gak kanggo. Nah, mau balik maneh wong tuane melok sekolah bahkan sing nang jero kelas ki ibuke bocah itu dolanan ning jaba.
1: Iya.
0: Iya kadang ngono ya nek TK ya.
1: Nah, TK kono, SD iya.
0: Ning kono gak
1: tugas sing nyiapno ku ibuke.
0: Ngono gak oleh, arek kon budal dhewe mulai tekan omah. Karena apa? negara menjamin keamanane bocah-bocah iki mau. Iya toh?
1: Nggih.
0: Jadi wong tua iki masih anake budal sekolah isuk mulai sore ora bingung. Iya kan?
1: Ono jalure pisan
0: mereka. Wis
1: disuruhi.
0: Wis pokoke diuruhi urip dhewe mandiri.
1: Nggih.
0: Lah ini asuhnya kalau kita ini asuhnya itu kalau kita ini asuhnya ngerangkul terus tidak memberikan kebebasan untuk mandiri.
1: Nah ya, gak kak teko lah.
0: Kak teko emang kuatir. Tapi zamannya aku itu sebetulnya orang tua saya sama saya sekarang jadi orang tua beda. Kalau orang tua saya dulu wis kowe arep sekolah neng di karepmu, arep daftar kuliah neng di yosa karepmu. Mana ada orang tua daftar no kuliah ngeterno. Saiki mahasiswa ngeterno kuliah sing ngeterno bapak.
1: Oh.
0: Ya dong.
1: Saya kalau zaman saya sudah dianterin Cak Riz.
0: Lah, ya dong. Aku biyen utul mulai SMA.
1: Milih-milih dewe sekolah.
0: Milih-milih dewe, budal-budal dewe. Tekan omah karek laporan, aku mengdaftar nang sekolah kene, Bu. Karek muni ngono. Aku diterima, Bu. Terus karek muni ngono.
1: Aku dipilih. Sampai wis mancep nang salah siji sekolah, terus ibuku ndelok, arek kok mursal-mursal ngene to nek bacaane kok ngene. Ayo pindah sekolah sih, Cak.
0: Lah, kekhawatiran orang tua ini yang terkadang menjadikan anak-anak ini tidak mandiri dan manja. Dan itu kita berperan di dalam kesalahan ini. Karena awet gak tega tau ndelok anake. Gitu. Gak tega rek anakku budal kuliah dhewe atau daftar kuliah dhewe kok gak jelas, engko ning kono piye kan ngono.
1: Iya.
0: Tapi coba awake dhewe ya wis budal lo, mune tekan kono laporane bapak dilapori ya apa? Kan ngono kudune.
1: Tapi apakah ada faktor mungkin kalau dulu itu faktor Cak Risa aku lek gaten jelas tuh. Contohnya, kayak aku sekarang kalau mau ngecul anakku budal latihan dhewe ngono gak mungkin tego aku soalnya kan tempat latihannya jauh.
0: Tempat latihan jauh.
1: Terus,
0: artinya
1: nggih.
0: Infrastruktur untuk itu tidak tersedia. Sampean coba nek ono angkutan teko ngarep omah langsung tekan kono enek bis sekolah ta bis opo. Angkutan mari kok kene enek yo minimal apa kayak oper ping pindho umpamane kan opo. Tapi ono wisan wis ono medhun kok kene engko numpak bis kae mari ngono tekan kono. Dan itu aman. Pemerintah menjamin keamanannya. Wis ono transportasi yang mudah, aman.
1: Aman buat anak-anak
0: sehingga
1: juga.
0: Sehingga wong tuwa ki wis ora khawatir maneh.
1: Nggih. Kalau zaman dulu, lah itu sebenarnya mulai dari hal kayak gitu ya. Maksudnya ngajari arek-arek iku mandiri sajane.
0: Iya,
1: aku sajane pengen ngono.
0: Tapi kekhawatiran kita kan rasa khawatir itu kan ndak bisa lepas. Wong tuwa ki worry. Wah, khawatir gua ngogek ngene, ngogek ngono, ngogek ngono. Mergo apa? Fasilitas untuk itu nggak ada.
1: Iya.
0: Tapi coba fasilitas itu ada, transportasinya gampang, engko sak nggon-nggon iso nelpon wong tuwa, iso ngabari, iso dicek nganggo map, iki wis tekan di anake kan itu.
1: Termasuk ini Cak Riz, aku boleh curhat Cak Riz. Kan sekolah anakku nang SMP 1. Mulai kan cidek omaku kaca piring ngono to,
0: iya
1: kan? Kan karek mlaku iso ya.
0: Iya.
1: Tapi kan khawatir tetap Cak Riz. Nah. Tapi bukan berarti anakku nggak pernah jalan. Khawatirnya apa? Jalanannya kan kendaraan ini was-was ngono. Sementara mamaku ku tahu cerita. Jari ini biar kan mamaku tahu nyampe nang Singapura Cak Riz. Jari ini lek nang Singapura ku Cak Riz rapi-rapi kendaraan ini. Kak oleh nyalip-nyalip ngono. Jadi kecepatannya juga benar-benar ditoto banget.
0: Neng kono kan sepeda motor ya hampir gak ada.
1: Iya, kak kayak gini kan akeh-akeh kok India kene iki. Akeh sepeda motor.
0: Thailand, sini Thailand. Ini sama. Jadi Nah itu tadi Ning, cinta cerita no, bahwa infrastruktur itu juga akan berpengaruh terhadap kegelisahan, kekhawatiran kita. Lah nek infrastruktur umpamane wong sing berkendara wis ora nek sing kebut-kebutan, matuhi rambu-rambu lalu lintas, nek arek nyabrang ning zebra cross iki yo mandek kabeh.
1: Gak mandek Mas Yono, tetet
0: kuwi lho diterabas. Iya toh?
1: Iya.
0: Nek ning Jepang ora sih kok kadoan kae wis padha mandek kabeh. Arek sing liwat lho, mari liwat ngene-ngene. Mantuk, matur nuwun kabeh, sren.
1: Iya, iya. Lagu
0: kan ngene.
1: Enak ya cari sorip kayak gue cari.
0: Lah ya itu.
1: Ayem ngono rasane.
0: Di Finlandia itu wong tua itu gak kuatir.
1: Aduh, iya ya.
0: Wong tua itu anaknya mulai anak wedok ngono ya. Mulai jam 09.00 bengi, jam 09.00 bengi gak kuatir. Karena keamanan dijamin oleh negara. Gak bakalan anakmu disenggol luwong, gak bakalan anakmu diculik uang.
1: Penjara nengkono kosong nengkono.
0: Kosong. Padahal uang kono jari yura religius sih.
1: Jadi masalah kayak ngono gak ada kaitannya ambil religius sih tas iki?
0: Gak ada.
1: Iya.
0: Gak ada.
1: Iku teko morali menungsani gak sih?
0: Nah, balik maneh.
1: Balik maneh salah silih asu.
0: Iya, silih. Asah asih.
1: Asuh.
0: Iku mau. Jadi wonge kabeh iki wis duwe rasa kuwi mau ning bahwa nek-nek koncone pamane iki ya ngelanggar zebra cross mau ngiling no. Mas, ojo maju-maju iki engko ana bocah cilik-cilik padha liwat. Dingandani ngasah. Ngiling no bahwa awak dhewe nek ning tengah kota ora oleh mlaku 80 km per jam lho. Nang dalam kota wis 80 iki wis banter lho. Dan semuanya punya kesadaran. Nek silih asah asih asuh iki mau mlaku. Cak Eri gak usah repot nertibno PKL.
1: Iya.
0: Soale apa? Sing arep dodol ning trotoar iki mesti dilingno karo tanggane. Cak, ojo dodolan ning trotoar. Trotoar ki gawe wong liwat. Sampe nek dodol ning jero kene. Ojo bangun tendo, engko gedrembel lele. Kotane jadi jelek. Kan saling mengingatkan. Dan itu diajari empati ki mau.
1: Termasuk orang yang diingatkan ojo ngamuk.
0: Lah nek asah asih asuh ki mung lek wis tekan asih, oh iya ya aku kudu asih ya nek dielingno gak ngamuk ya kan ngono. Akeh dielingno ngamuk ki akeh. Tapi itu harus kita lakukan ning. Harus tetap kita lakukan meskipun kadang cara kita ngelingno tadi dianggap tidak berkenan bagi teman yang lain.
1: Iya.
0: Tapi awake dhewe ya kudu tetap asah, tetap ngelingno, tetap mengedukasi. Iya itu.
1: Nggih.
0: Ya apa carane tetap ngelingno. Oh, kaya aku ngene iki ya mengedukasi, ya apa carane tresno budaya, ya toh? Tresno bangsane dhewe. Pauan dino seminggu ping pindho lho direwangi rene. Omahe omado padha.
1: Iya. Omahe adoh mripate wis
0: mripate wis rada gawat. Sampai nyupiri enek sing tukang supiri dhewe.
1: Nggih.
0: Dadi mencerdaskan kehidupan bangsa iki mau tugas e awake dhewe kabeh. Saling asah ngilingno asih ngasai ojo tajem ojo kasar diasah sing alus. Kadang iku yo uang iku nek dielingno kuwi ora kok malah matur nuwun pancene kadang merasa tersinggung.
1: Iya, tersinggung
0: iki
1: apa sih kon iku
0: ngurung-ngurung
1: ya iya. Kon sopo?
0: Kon iku sopo? Bleh duduk, dandang duduk, ceret duduk. Dulur duduk. Dadi sing dijisik ning ngono. Kon iku sopo? Bleh duduk, dandang duduk, ceret duduk, dulur duduk. Dadi merendahkan dulu malahan sopo
1: gitu
0: ya. Tapi di dalam ajaran agama apapun bahwa kita ngelingno iki kan amar makruf nahi munkar.
1: Leres.
0: Ngelingno babakan sing apik kebaikan. Mm-hmm. Meskipun terkadang apa yang kita sampaikan ini ora iso ditampa.
1: Nggih.
0: Yo ora apa-apa ora iso ditampa, wong iku hake masing-masing orang, tapi paling tidak kita itu sudah menyampaikan.
1: Nggih.
0: Ya, tetap amar ma'ruf nahi munkar iki mau kita sampaikan. Lah nek awake dhewe wis memahami asah asih asuh iki mau yo kekhawatiran kita tentang intoleransi barang ngono kuwi yo wis renek ilang dengan sendirinya mergo awake dhewe asah asih asuh kok. Arep ngelarang dulure dhewe sing lagi beribadah paribasane sing ora gak seiman sama kita. Yo ojo melu ngelarang. Yo rapopo, semua orang kan Pancasila ki oleh menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Dan kabeh iku mau tujuannya kan apik. Ya toh, berbuat baik. Hubungan karo Gusti Allah, hubungan karo masyarakat. Jadi ora kok banjur awake dhewe membenci. Oh, nek wong bangun tempat ibadah nek ora padha karo aku ora oleh. Kudu izin diurus, kudu anu
1: sing liyan-liyane. Wake anu-anu-anune. Wong iku paling gampang lek ndolek salahe wong liya, yeah. Paling gampang lek ndolek kelemahane wong liya. Yeah.
0: Nah. Mm-mm. Iku mau yo bakalan ilang yen awake dhewe iso ngelakoni sing diarani asah asih asuh. Iya yeah, tambah dicowet deh noto. Tambah kita gowet di aku
2: gowet.
0: Oh di 0,5. Iya yeah. Nih. Jadi neng pancene awake dhewe kudu ngelakoni iki mau. Kowabe asah asih asuh ki mengno kudu awake dhewe ngelakoni.
1: Dan tiga-tiganya harus berjalan seiringan kah?
0: Iya. Dalan sing telu iki mau ya kudu bareng-bareng kita lakon ini.
1: Asah asih asuh asih, tersebut. Asuh.
0: Jadi ya jok me asuh to, ya to. Ase, asue, ojo iku mau. Sing koyok tak contoh nih. Asue iku terlalu ngeweman, terlalu sewayang, tapi ndak memberikan kesempatan untuk berani.
1: Berani, ya gak dididik untuk bisa mandiri.
0: Dididik mandiri.
1: Mm-mm.
0: Umpamane aweh pitulungan ngono ya ning. Umpamane aweh pitulungan ning tangga teparo atau ning sapa sing perlu ditulungi. Ya aja diparingi beras karo sembako terus.
1: Tapi diparingi
0: pancing, diparingi pekerjaan.
1: Nggih.
0: Ben iso golek duit dhewe.
1: Nggih.
0: Dipelajari nyambut gawe. Oh, paribasane melok ngewangi nyapu daerah dalan kene sampai dalan kono. Ngewangi nyapu engko disuwono dhuwit Pak RT.
1: Nggih.
0: Melok ngewangi resik-resik.
1: Nggih.
0: Kan ngono to?
1: Biar tahu gimana sulitnya juga usahanya, ya. Mandirinya gimana gitu nggih.
0: Aku wingi enek wong jaluk. Arep tak kei wonge jek gagah ngono Rafli ngomong ini. Pak, saya jangan dikasih. Kita harus menghormati betapa sulitnya saudara-saudara kita yang kerja keras di bangunan, jadi kuli bangunan kae delon. Nyambut gawe kepanasan kudanan abot. Ming betake oleh duit bayaran 100.000 sedino. Asing liski malah mengatong tok.
1: Sebentar, ada yang telepon sepertinya. Coba kita angkat dulu. Dimatikan.
0: Monggo Sugeng Dalu.
1: Belum. Ning Setio, monggo Ning Setio kalau mau telepon lagi.
0: Monggo Bu Setio. Monggo.
1: Yang mana ini yang bunyi? Oh ini. Oke. Sugeng dalu.
3: Dalu.
1: Oh, iya, Pak Bonari.
0: Panggul, panggul. Nggih, nggih. Monggo Pak Bun, monggo Pak.
3: Eh, tek sedih nderek nang goyang. Niki asah sehat sedhi.
0: Nggih.
3: Niki sedherek anu. Ing ngarsa Sentulodo, ing madya manun karsa, duri randayani.
0: Nggih, nggih.
3: Selagine Pancasila niki sila pertama masih ketuhanan yang Maha Esa.
0: Ketuhanan yang
3: Maha Esa. Mboten dileh keuangan yang Maha Kuasa. Itu saya rasa itu semua orang itu anu lah, toleransinya masih ada. Tapi kalau sudah pindah ke keuangan yang Maha Kuasa, bahaya ini.
0: Nah.
3: Kalau laksanya itu silih asa, silih asuh, silih. Ini itu untuk di, contohnya pun apa? Biasa unik loh. Sing dari ini menceritakan masalah umum awan gih.
0: Nggih Pak Bu.
3: Dari elit.
0: Nah.
3: Ah ya, mulai elit. Kenapa sudah tahu dasarnya beliau itu mengabdikan diri itu kan undang-undang.
0: Nggih.
3: Ya kan pasal-pasalnya itu sih ya
0: wis
3: jangan
0: genda.
3: Sampai ya sampai dia tuh menyimpang. Contohnya apa? Ya, ya itu seperti saya kemarin katakan. Pasal 34, pagar miskin dan anak terlantar
0: dibiayai
3: di pelihara negara. Pasal 33, masalah kesejahteraan, bumi dan air dan isinya dikuasai negara, dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu kan mana sampai sekarang pelaksanaannya itu? Contohnya kemana? Coba kalau itu dilaksanakan dengan dasar mengerti saya itu siapa dan saya itu di mana, saya domisili di mana, apa yang saya lakukan. Ya saya kira itu orang miskin di Indonesia itu sudah hilang mulai kira-kira nggak usah 81 tahun merdeka. 30 tahun saya kan sudah hilang. Tapi kenapa sampai hari ini masih mendominasi itu, bayangkan.
0: Padahal ya, ngetok no zakat itu ya
3: wah. Luar biasa.
0: Neng di duit.
3: Lagi ini gue buat pilih namun masalah empati tadi.
0: Nggih Pak Bu.
3: Karena apa? Ya kurangnya itu kesadaran.
0: Kurangnya kesadaran.
3: Saya ini siapa dan saya itu mau kemana dan tidak ingat lahir dulu kita itu membawa apa dan sekarang saya punya gini. Isi untuk apa kan harus
0: nopo gitu. Anu nggih Pak Bun amargi penataran-penataran tempa tentang Pancasila undang-undang atau niko nopo mergo sak niki mboten enten
3: lah ngene kok ngene kuwi napa pun anu yang sakniki kados kalau rumen anu pun kula sekedhi nyukani ngoto ngene nggih kuasa ilah kuasa asing
0: pertahankan
3: kuasa daerah dan apa lestarikan apa bahasa Indonesia dan itu kan sekarang kan banyakan kan ngadopsi bahasa asing dicuang kuradu karena nggak apa ya seolah-olah seperti orang Korea itu seharusnya bisa untuk apa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar bahasa kuahnya dicampuri nyawin ngali forumnya audiensinya itu orang apa. Ya kalau orang yang dijak rapat itu kok petani jadi kayak besar asing
0: ya, jadi gak nyantol
3: lah gini itu makanya sopo siro sopo ingsun itu
0: kudu
3: diterapakan nggih aja dume
0: tepo seliro
3: tepo seliro tepak-tepak seliro awak
0: tepo tepak seliro awak
3: nggih aja dume aja sampai mulane kudu sing ngerti ngerti ini uang ini kok cukup loh ini asli ini kok gitu ya uang ini kok sakit uang ini tiang ini pun sakit
0: uang ke uang
3: gitu
0: Pak Bun
3: kacarannya di anu perkuat sadar hukum boleh sadar diri boleh itu cukup sudah sadar diri kawan mawas diri noleh gitu gitu kau nih kawan Nggih, Mbak Bileh, makaten
0: sekedhi. Nggih, Pak Bu.
3: Mbak Bileh wonten
0: matur nuwun. Saene
3: nggih dipun ageng monggo Jakarta. Nang wonten nggih dalem nyuwun pangapunten sang aturan pun. Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kancene
1: Cak Bonari.
0: Ngasah iki mau yo, salah sijine iki kudu pemerintah ki pancene ngasah atau mencerdaskan kehidupan bangsa ki mau. Tansah ngiling nang. Biyen awake dhewe ki Cik, sampean jek ro ngerti mungkin yo cik cilik.
1: Nggih.
0: Zamane aku sekolah biyen pi mulai arep mlebu SMA,
1: okay.
0: Perguruan tinggi, kemudian Karang Taruna, terus ibu-ibu PKK barang ngono. Wi ana sing jenenge penataran P4.
1: Oh iya, aku jek menangi ku penataran P4 iku.
0: Teko ndi? Teko SMA arep kuliah ngono yo.
1: Iya, kayak ngalami.
0: Nah, berarti kan cik ngalami.
1: Nggih.
0: Sing diharani penataran P4 kuwi mau supaya wong Indonesia iki iso ngelakoni ngelaksanakno Pancasila.
1: Nggih.
0: Okay. Gitu? Saling menghormati, toleransi, ya toh beragama,
1: okay. Adil dan makmur.
0: Wis kabeh iku teko pasal sila ke-1 sampai sila ke-5 iki malah ana butir-butir Pancasila ngono.
1: Betul. Ini ada yang telepon dulu, kita akan
0: ya. Ning
1: Setio dari tadi telepon.
0: Ah, iya, monggo Bu Setio.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, Bu.
4: Lah nggih. Keguritan kala wingi kan kula nggih ngantem.
0: Nggih.
4: Dadi menapa nggih? Budaya anut jaman kelakone. Tapi gak krasa nek dienggokake.
0: Lah
4: ingkiran nimpang tebih saking budaya leluhur asale ra inggih jaman rumiyin sinaosa beda agama gotong royong
0: nggih
4: lah inggih kan
0: nggih
4: terus manggalaning projong miyang kawula ngemong ngasuh lah inggih kan inggih jaman Prabu Hayam Wuruk kelakon welas asih ing sesami
0: welas
4: nggih mergi gotong royong sinaosa benten-benten agama merasa diemong oleh duwuran atasan dadi wong ke terus ditimbul welas asih ing sesami budi luhur kang den udi jadi individu-individu iku ya apa iso menelurkan budi luhur. Jadi bukan golek menangi dhewe. Jadi saling ngasi. Ya mengasuh otomatis.
0: Nggih.
4: Asih. Apa ya? Untuk kebersamaan, untuk saling menyayangi terhadap keadaan. Niki ngelihat era gelem, pemanen delok. Lah nggih. Terus becik pakarti kanggo ngayahi jati. Jadi apa yang dikerjakan itu mencari yang terbaik. Apa yang untuk semua pekerjaan, semua apa ya, semua hal lah, di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam apa. Nah, ngantos dumugi Sang Prabu Brawijaya 5 nggih. Ada golongan yang murka. Melok cawe-cawe ngurusi negara. Terus wusanane putra Prabu Brawijaya 5 Mbalela. Sing kuwasa aji mumpung. Lah, sing rumiyin ngemong, sing kuasa iku ngemong lan wong ke wong jamane dhisik budayane dienggo eno aji mumpung golek untung kanggo golongane. Ora peduli rakyat liyane. Liwong ora peduli. Lajeng mantun ngoten sing ora oleh kuwasa padha bingung saling membenci terus tarung. Lah menika sakniki adanya ming saling membenci.
0: Saling membenci.
4: Saling iri.
0: Iri.
4: Nah,
0: golek
4: isa. Terus tarung. Bagaimana kita mau mengasah asih asuh yang menjadi berkuasa aji mumpung menika sampun kasat wonten seratipun Prabu Jayabaya kalih Rangga Warsita. Dadi pancen nggih kedah mengaten tapi kita sedaya monggo sami-sami njekaken budaya kita. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
4: Gunging pangapunten sok keminter.
0: Mboten. Fae menika.
1: Sami-sami belajar. Nggih.
0: Bu Setyo nyerempet-nyerempetkan asah asih asuh ini dengan kondisi kita saat ini, ya. Kondisi saat ini para elit itu fokusnya pada ijazah ya bolak-balik. Awal dewi ini sebetulnya kalau bagi saya ijazah ki apa sih, gitu, selembar kertas yang menyatakan orang sekolah gitu toh. Sing penting itu lah penggaweannya. Sing penting penggaweane, sing penting apa yang dilakukan baik, sembarang yang dilakukan untuk bangsa dan negara gitu loh. Orang duwe ijazah ora apa-apa kan gitu kan. Sing penting iso nyambut gawe dan penggawean itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita ndak membuang waktu untuk ujaran kebencian, nggoleki salah wong gitu kan, bentukaran kan gitu. Kalau yang kita cari kedamaian, kemudian berupaya memajukan kehidupan bangsa, gitu kan. Hal-hal yang macam gitu mestinya bisa kita nomor sekian kan, gitu.
1: Okay.
0: Gitu, yang utama, yo ayo, piye dandani negoro ini, piye carane negoro ini dadi maju, nek-nek negoro liyo iso maju, awal di mestinya yo iso, kan, gitu kan.
1: Okay.
0: Banyak negara-negara tetangga kita sudah pada maju, negaranya sudah tidak miskin lagi. Kita masih pada posisi seperti ini gitu. Pada tahun awal-awal 2000-an dulu, Cina itu masih negara miskin. Kita wis lumayan waktu itu gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi wis disowalip dengan
1: pol.
0: Disowalip pol dari berbagai sisi, baik itu kebudayaan, sosial budaya, kemudian politik, ekonomi, wes aduh gitu kan. Kita semakin tertinggal kinerja, kemudian hasil produksi, gitu. Kita semakin ketinggalan, kita semakin ketinggalan. Dengan negara-negara yang lain, baik negara-negara yang kecil ataupun negara-negara yang besar gitu. Karena problematika kita itu seperti disampaikan Pak Bun tadi, kita ini euforia. Jadi sewenenge saking nemene pada waktu itu lepas dari Orde Baru, kemudian kita masuk Orde Reformasi gitu kan. Wis sak geleme dhewe mikire ngelokno wong ya sak geleme dhewe. Sopan santun, nunggah-unggu wis dadi ilang gitu ya. Dulu kan yo gak ngono gitu ya. Sekarang ini di media sosial arep ngomong ngelokno wong wis, karena para elit juga mencontohkan hal yang demikian. Ora nyontohke welas asih, ora nyontohke asuh gitu tadi. Tapi sing dicontohke justru leh eyel-eyelan. Dan eyel-eyelan itu sekarang menjadi tontonan, tontonan yang menarik, banyak yang masang iklan gitu. Di televisi kan banyak gitu.
1: Lucunya itu karena itu apa banyak semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi ininya juga kan.
0: Iya.
1: Iya, masalahnya kok akeh sing seneng.
0: Nah, semak wong wayel-wayelan itu akeh sing seneng. Acara wayel-wayelan iki akeh sing seneng. Jadi
1: iya.
0: Televisi, media sosial, podcast itu wah berlomba-lomba ngenekno wayel-wayelan. Akan tetapi tidak berlomba-lomba ngenekno solutif.
1: Nah,
0: ya itu. Ayo okay. Nek ngene berarti ayo kudu solusi ning ngene. Wis rasa golek sing salah, ayo solusi ning ngene. Kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tidak berlomba-lomba solutif. Balik maneh ning asah mau, awake dhewe sejak kecil tidak diajari untuk bekerja sama tim. Tapi banyak diajari apa? Berkompetisi. Ono sing ranking siji, ranking loro, ranking telu, kok ning sekolah didhewekno. Ora dimorne sing menengah iki mau sing pinter kumpul iki pinter. Tapi kita tidak berupaya, oh nek cah pinter dhewe iki mau ayo diajak kerjasama karo bocah sing bodho dhewe iso ora.
1: Nah.
0: Sehingga pemikirannya akan timbul, oh aku nek serawung karo kanca sing ngene, kudune aku ngene. Iki kudu didandani kabeh ayo punya berkesadaran. Pak Bun tadi ngendika sadar diri ya. Sadar diri kabeh. Tepo sliro, ngormati orang lain, asah, asih, asuh. Mekaten, kabaripun silih asah, silih asih, silih asuh. Jadi telu-telune ayo dilakoni dengan dasar sabar ya toh sabar welas asih gitu orang beda-bedake kan. Untuk kemanusiaan ibadah terbaik itu ibadah sosial, ibadah paling sakral itu ya ibadah sosial.
1: Betul.
0: Ketika kita memberi makan orang yang belum makan itu rasanya seneng gitu ya, plong gitu ya. Dan memberi makan. Nah ini saya dan ibu-ibu sekarang kelilingannya di Car Free Day. Car Free Day kayak mari olahraga kan rung podo sarapan. Pajak sarapan. Mari sarapan. Kadang di Kota Lama, kadang di Bungkul, kadang di alun-alun Sidoarjo.
1: Wah.
0: Ayo mari olahraga kayak pajak sarapan bareng. Ayo sarapan sarapan.
1: Mantap.
0: Mantap. Mekaten para pamirsa menggah babaripun silih asah, silih asih, silih asuh. Bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih, kula Risandono Prawiro Tirjo ning ane ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.

0: Iku mau yorek, adicara obrolan budaya, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI, suara budaya Surabaya. Matur nuwun.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Oke, Caning, saiki wayahe dhewe lanjut nang acara berikute. Yo, lek mau wis sampean rungokno obrolan budaya Mbak Caris nggih dengan tema silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, berikut iki Caning kita bakalan mlebet teng acara wayang padat nggih. Wayang padatipun niki lakone Caning Sumantri Sukrasana Barek Dalangi Ki Bagas SE Cak Ning nggih. Sudah siap? Udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Nah, wes langsung ayo Cak Ning yuk. Kita mirengaken sarang-sarang sajian terakhir pamungkas di Tanjung Perak malam kali iki. Lakon wayang padat lakon Sumantri Sukrasana dengan dalang Ki Bagas SE.

Bambang Sumantri. Usak tompo paswitan munanging dina iki ingsun paring pakaryan marang jeneng sira. Jeneng sira kudu bisa mboyong calon garwane ingsun Dewi Citrawati saking negari Magadha. Sumantri, yen kowe ora bisa aja bali malih marang Maespati, Sumantri.

pertapan Jati Srana saknalika kaya wis sumisih langit kaya binelah dene teja kang mencorong anggih tejane Bambang Sumantri mesem ing wardaya anggih kang rama begawan Swandagni mulat aluse sang putra Kinasih mangkono wijile pangandikaniro. Eh Sumantri, pun romo melu bunga awit wis ketompo paswitanmu aneng negoro Maespati nuninggih Kanjeng Romo sedaya mawa awit saking pangestu paduka Kanjeng Romo Premban. Sumantri, senajan gayo kaluhuran gayo kamulyan golek tatanan yang urip ingkang luwih dhuwur nanging uga kowe kudu bisa gayo kaluhuran lahir lan batinmu lere bisa ora kabi diri sarta bebrayan agung

Kanjeng Rama ngaturaken gumeng panuwun ingkang tampa utami. Pangestu paduka muga andayani lampah kula. Yo. Yo, Nger. Banyu milih pangestu kumangkato. Mangkato yo, Nger, Sumantri.

0: adikku suka serono. Iya di.
1: Ngaku mengising aku ngerti. Pasuit kanmu terus dicampak. Ini sinyue ngeginya saja.
0: Iya di. Mula nanging dino iki kakangmu antuk pakaryan supaya budalnya negari Magodo kinen boyong Dewi Citrawati yai
1: ngising ngegi-gegi ya kakang kusing ngegi-gegi aku mong meling meling kue
0: kue kok dadak meling opo kue ora melu karo kakangmu
1: aku ora melu kakang aku ora melu aku ora melu ngaku ngawat-ngawat kakang mangki
2: gong-gong ngapa kok cepak ke tisu tau gong
1: ngapa cepak ke tisu
2: darah musuh kosor neng ngomong kok bener terus kali gong gue jauh nyangkem gue
1: ngaku ngomong ngengkeng ini
2: gue aja aja ngomong wae ambo wujude kok ini sakti oh tenan truk sakti tenan buktine apa kok yo mabuk iki tak gak jaluki nomor jan hasil nomorku metu tenan itu truk nomor apa mabengi aku jago MU kalah bener bante karo Crystal Palace 4-0 joh kalah gue kalah lu doh tak tombok separuh yang modus rakaru karu
1: gue jangan kemai gue baik kakak cangkem gue semuanya kan yuk ngingi yuk kang wangi aku mau meling malang gue ora ana budi sing luwe luhur kajaba wong sing duweni rasa asrih marang nusa bangsane duweni rasa sanggem nata tentrem ne praja dasare pinter di landhesi kawicaksanan asih setya karo negara lan ratu ing gak waya-wayanya diboboci boyoh pakewo kakang mati ajile dili manungso kui dipulbo lan diwasesa dili ngacini dewe akan kinyajanya kuat go nanging tansa cedak karo kakang mati kakang ojo sembilan laku bangsa tak awat-awati saka mega marang kakang.

0: Wasunya pratanda hindriyat alun-alun ing kumambang ang malatik mancolot utus ing sewangulun utus ing sewangulun sadoso ateknya ilang wah latala ya wis pepak por kadang kuratu sewu negara wis tak kepung magodo aku iki gumun setahun jemblong sarendeng Citrawati kuwi yen nampik Darma Wasesa kuwi arep golek ratu model piye aku Darma Wasesa bagusku kaya ngene dedekku dhuwur nanging rada cilik saka wajahku ya ora guwak ora elek sugih bondo dunyaku negaraku gedhe kurang piye ya aku? Kurang piye ya aku?
1: Kurang
0: piye?
1: Kurang
0: piye? Kurang sabar. Lagi mbok sing sabar loh. Sabar piye? Selak kepingin mondong aku. Nyawang Citrawati kae. Soko pucuk rambut nganti jempol sikil ora enek gedek cacate lagi mau nek ilang enak wah boyo sing sabar sabar piem nyawang Citrawati kae wayu tenan awake mbak nggih nek mlaku mbak trenok trenok trenok wah
2: jos
0: panggung pamake sinten wah ibaratnya Citrawati kok cah sing keragaman kayak lu
3: sing penting telaten
0: ya sing sabar sing telaten kakang wat
1: penting libe
0: ya suara usah kok kayak nebut aku krungu dino iki negara Magodo Dewangi karo prajurit saka negari Maespati sing dipandhegani Patih Surata aku krungu yen to dina iki Ratu Maespati wis kongkonan manungsa sing jenenge Bambang Sumantri. Morosan dadak kesen, hei bocah temengku. Wonten di paling jauh sinuwun. Pilih ana prajurit sing ngantos balung sing kandel kulite. Budal paing palagan sedika isa kedhau. Sing krokan bala tumingal acampukan samyoto dalilir tatit wilating kodo potempo simora wontong kemengkono bidalik poro wandiyo polo kapiarso saranipun ir obaing samudroro

0: wikun sang kancing langit lap kantun lirgin sangiri sang maweka antrum
1: iki wong sajake wong Maespati wis krodhok polon rasake kaya bepangan wejung ngakirat yaw parah patuk kursas to jendakmu

0: kang kadhisang kabir amune langkul kang kira bet-bet ya sarenane bawa mono ana wong bagus ora jamak wah koe sapa
1: Raden Sumantri
0: Sumantri wis wani-wani kowe man kowe majahe palagan apa serem wis bosen nyalang saka disreng iki
1: kowe tetu kulit kowe tetek kote ratu sewu negari
0: yo Prabu Darwawasisa
1: Prabu Darwawasisa Sumantri dadi dutane Sinuwun Arjuna Sasra kinen boyong sekare kedaton manggudu Dewi Citrawati
0: waru boyong Citrawati
1: dasar keporo nyutuk
0: wah dipancen kowe arep boyong Citrawati sainganmu aku wong wadone nayuk si saingane akeh kur ngopenine larang
2: tenane
0: pokoke siap kowe siap apa ora aku pengalaman wong ayu kek saingane akeh kek sidet sisan wah
3: berat
0: babon sanggane tanu kong apa Darwa Wasesa ki kok kuwi crita tenan apa bojo itu ya mbuh no mosok ya modele koyo ngono tau karo sindene truk wah kuwi ki aja nyawang rupa to kok
3: bayangne
0: ambek wujude wong ngono ki cuh tau karo sinden kek sinden top Surabaya
2: tenane
0: wah
3: kek ping pira
0: apa iya itu
1: adani kok
0: wis apa ini labene celawetan wis apa manungsa apa ora nggih manungsa no kuwi dawa-dawa kuwi apa iki utuh ndukur iki duthe ngono iki apa lho jarane dawa-dawa kok niki napa niki lho sing dhuwur kaya apa lho niki genahira ini mata ini hidung dua mata saya

terus lutut. Lo cari duit, saurungi lutut enek. Bener loh, aku lagi opo. Cito, nada ini orang ini jangan gitu. Kok melu aku? Wah, nada ini keliru itu. Warasi dodier tuh. Lali aku itu. Ini sikut, ini perut, di bawah perut, mangguk berkucut lah mulut. Lali aku itu. Dah. Beyojo kok kan gojek go waktu nentek. Weh, Sumantri, tatek no kadik dayanu, Prabu Darma Wasesa tadi muksu. Kenoh langkeni bangkeni Darma Wasesa, sembat lamaan murip-muripan.

Prabu Darmawasesa kuat tambane senjata cakra. Rakon tambane senjata cakra bur dadi awake.

0: Leren sih, gopong leren sih. Ambil napas dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumati. Piye iki, Tru? Ning wektu kesempatan iki awak dhewe aku pribadi dalang saka Gresik, aku teko ora ijen, Tru. Ya nggawa kanca-kancaku sing sak pantaran karo aku. Sak pantaran teko ndi, Tru? Lho, kuwi ambeka gulegere ku tuwa nanging jerone lho.
1: Dewi,
0: kuyung jangan menghujat buku cover, jangan mulai buku dari covernya lah. Bosode kuyung ngono. Wah, buku ngaturaken panuwun. Ora mung yoga-yoga saka Sanggar Maisa Kencanogi gabungan karo para empuh-empuh ing RRI kono. Sing kula hormati sangat, wis. Jarak nyebut ke sitok-sitok kok dawa lho. Wis. Ki go ngaturake terima kasih besar-besarnya pada kepala stasiun, kepala RRI Surabaya panjenenganipun lan go para sing bantu kabeh para Mas pokok sing ngewangi-ngewangi acara siang iki kalau Mas Antok lan para kanca-kancane, heeh. Wis ora usah kan ngomong iki gek bubar wektu awake dhewe paring panglimpur lagu iki ning teko ning kene iki sindene papat yo. Wah, 6 ya.
1: 6 sitok.
0: Hah? Wah, 6 ya, Truk. Gek ngedum lagu piye iki, Truk? Wah.
1: Sing lanang gak hitung.
0: Wah, iya. Guru iki mau tak WA aku iki sindene gur kale, Mas. Lha kok beranak pinak dadi nem piye to, Kang? Wah. Bayang boy to, aku ora dhewe adong.
2: Tak dume kene,
0: dijejer. Jan-jane sing tak undang iki sing nganggo seragam lho. Lah iya. Lah liyane kok teko nyapo to?
2: Pengen to. Pengen to. Mas.
0: Wah iya. Kang, napa? Ki kenalke. Wah. Ki sing loro ki sinden gawan ku, Truk. Wah.
2: Yes.
0: Tadi aku mayang neng ngendi ngene kudu melu.
2: Yes, cocok.
0: Wah. Enak melu kok coret.
2: Dari kak anggota.
0: Tak coret saka kakak kowe. Waduh. Kok kakak to gempoh wis. Kang spesial iki wonten panjenenganipun Ibu Puji Astuti. Sugeng siang, Bu. Dipiki, Bu.
3: Sugeng siang, Mas.
0: Lho, Bapak mboten tumut.
3: Wah, harapanku hancur
0: ini. Wah, nggih. Kuwi pepunden kowe Maisa Kencana ya.
3: Bapak tidak bisa dijagakan.
0: Wah, nggih.
3: Ora apa-apa.
0: Nah, nggih. Kanca-kanca sakniki pun ijel pun tatak tinggal pun. Napa meneh Pak Kasno ndemung ijen saiki wah, bah. Kendel isan. Nggih.
3: Kulino ditegakkan soalnya.
0: Lah, nggih. Yo sebelah iki yo sinden gawanku to. Oh, sinden gawan. Heeh. Oh. Nganggo seragam orang nganggo kebaya dhewe, Truk. Oh.
3: Colot saking
0: sekolah. Oh, jenenge cah sekolah itu, Kom. Ayo. Kowe mbiyen kae.
4: Ayo.
2: Ayo, ayo mikir.
4: Iya, ayo.
0: Mbiyen kae, Truk.
2: Ayo.
0: Ora usah diceritake, yo. Gue malu aku, Truk. Panjenenganipun Mbak Genes Genta Pramesti. Bener toh? Wah, apa lo jeneng wo? Piye?
2: Sindene mas ora
0: apa? Lah nggih. Piye kabarmu piye?
2: Nes.
3: Baik-baik.
0: Baik-baik
3: saja.
0: Baik-baik saja. Alhamdulillah. Seneng aku marem ya, kabaru baik-baik saja marem aku.
3: Nah, kabarmu piye?
0: Kabarku
2: hancur.
0: Rodo berantakan nih, tenan nih. Kayak ngancik umur wis meh seperempat abad. Loh, kowe wis lawe to, Gong? Wis lawe aku.
3: Eh, perlu dipromosikan iki.
0: Kok koyo cah sekolah. Loh, genawet enom kok aku.
2: Wayahe berarti.
3: Wes
1: wayahe. Wayahe.
0: Alhamdulillah. Terus geser sebelahe Mbak Genes iki wonten panjenenganipun Bu.
3: Nggih. Kula Purbandari.
0: Bu Purbandari. Nggih, yen kulon mriki kan kaping kali nggih, Bu.
3: Nggih.
0: Tasih inget kula.
3: Tasih.
0: Alhamdulillah. Pripun Pak Warus Ibu Bar
3: lagi? Alhamdulillah pangestu sae.
0: Alhamdulillah.
3: Jenengan ugi tansah sae nggih.
0: Nggih sae, lho cuma nggih sae.
3: Sae.
0: Sae to. Pun to, sae.
3: Sae saking wingking napa saking ngajeng.
0: Waduh. Niku sing pengalaman tinggalipun Pak Abu niku kula. Kula
1: kabeh.
0: Mboten mangertos iki. Nek sir kula nggih saking ngajeng oke, saking wingking oke.
3: Oke, berarti saya sedaya.
0: Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun Bu Purbandari. Lah, sebelahanipun
2: kula Ibu Sudati, Mas.
0: Bu Sudati pepundhen sinjeneng Surabaya iki, Pak?
2: Mboten.
0: Nggih, lho.
2: Mboten namung niku ningali wayahe.
0: Ningali tok.
2: Nggih.
0: Oh, ningali tok iki, Bu.
2: Nggih.
0: Nggih, ampun to mriku nek ningali Bu nang wingking mawon.
2: Nggih
0: lah.
2: Nek
0: lagi. Nggih,
2: ampun gelungan
0: niku. Oh, ta griya pun gelungan.
2: Lajeng kantos panjenengan sinten asmanipun,
0: Mas? Nggih, kula Mas Bagas niki saking Gresik.
2: Ngastone?
0: Dalem.
2: Ngastonipun?
0: Ngaston apa? Oh. Nyambut damel to. Kula sakniki wonten Petrokimia Gresik.
3: Badhe dipek mantu, Mas.
0: Lho, ngoten to. Nggih, mek Mbok menak lho anake lanang.
3: Lah sing gadah anak wedok niki.
0: Lah.
2: Soale kalau walu Kang dereng dipun siaraken menawi sinten ingkang mayang asmane
0: kagem
2: kan
0: ngoten. Nggih. Niki perkenalan nggih Bu Dati nggih. Mbok menawi lentu waktu wonten pedal ingkang prayogi saged. Saged sambutan malih saged kula jak ngoten nek menawi kula mayang.
2: Sampun suwek lho Mas.
0: Ah nggih. Mboten napa-napa.
2: Mboten pantes mengke nek
0: pun. Ya senajan suwek nanging penak to Bu. Suarane ta nggih.
2: Mboten Mas.
0: Nggih.
2: Nek ingkang sing nem-nem niku lho Mas.
0: Ha nggih. Najan nem ning ora pengalaman niku Bu biasa iku. Wis Gong iki ben bablas iki kok wektu entek tenan iki Gong wis to. Ora iya iki. Sak lagu kowe aku lak nek Bu Puji kan wah kulino aku wis genes wae to aku suwe ra krungu suarane genes e
1: lah harus
3: sing jan termuda
0: lah kowe pengin lagu opo nes ne Bintang Asmara aja no lagu opo opo
3: Caping Gunung mawon Mas
0: Caping Gunung ora usah jengkling ya
3: mboten
0: langsung buka celuk ya
3: nggih
0: pergo iki nek tak jengkling saiki ora penak penake nek dijengkling ku dalu nes.
3: Apa itu?
0: Yo nek coba to ora der kowe iku. Wis langsung buka celuk wae nes. Monggo.

0: Matur sembahanur Mbak Genes. Yeah, terima kasih loh sudah meluangkan waktunya.
1: Sama-sama Mas Bagas.
0: Aku yo jangi yo kangen suaramu, suarane to ya. Wes kongi waktu itu, rapopo, waktu itu pendek. Ayo, yor bar Mbak Genes aku gue pengen bubur kali Bu Dati niki duet nopo. Nopo jineman nopo Bu monggo. Nopo berkahi kula sak langkam nopo sak jineman monggo kula wak nerek ki god damel para pamidhanget wonten ing radio RRI 4 lumantar 96,8 FM. Monggo nopo iki kinten-kinten Bu. Sinom

Boleh? Kudu eling wektu lan wanci, boleh? Iki daramu Sumantri wis bisa ngalahke para ratu sewu negari. Tegese daramu Sumantri bisa boyong sekare kedaton negari Makoto bakal dinatukrama dening ratu Maespati panjenengane sinuwun Tri Harjuna Sastra. Ayo, mulai tole, delekke daramu ya tole.

Bambang Sumantri. Iki wis menang. Tak sawang Gusti Ayu wis mbok unggahke reta. Inggih namun kewalen. Saderengipun kula badhe mandhep wonten Jawi Kitha Maespati rumiyin. Karepmu piye Sumantri? Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun gungan paduka Kyai Patih. Keparenga ngaturaken nawala. Nawala kanggo sapa? Inggih damel sinuwun Gusti kula ing Maespati. Nawala kanggo sinuwun Prabu. Inggih Raden Patih. Iki nawala saka sapa? Inggih saking kula. Lho, Sumantri. Kowe-kowe bocah anyaran, kowe isih magang kok isih wani karo ratumu. Aduh. Kyai Patih. Kula nyuwun pangapunten, menawi nawala niki mboten paduka paringaken. Mangke Gusti Ayu mboten kersa manjing wonten ing negari Maespati. Yo, yen pancen kok mangundi nawala. Tapi ngono apa-apa kok ora melu-melu Sumantri.

mesem jroning Wardaya. Sang Prabu Arjuna dupi mulat. Sang Sumantri Angasta sanjata cakra. Mendeng netra sejati. Mekar sarirane pitung gunung gedhene.

Sumantri, ayo katok no kasuk denmu em. Aduh sinun, pakapak kapakaso pulau lilo sinun. Sumantri pulau comengor kiplatmu em. Wewano wandi lan ratumu, angin iki iso kanggo pasinaon kanggo kowe Sumantri. Isih gedhe pamuraku karo kowe. Merga kowe isih setulurku. Lan gedhene rasa las asiku ratu ing Maespati Sumantri.

0: em hoàn trí. Aku akan menjelaskan. Aku bakal sampai jelaskan di menteri. Berarti sisa kerja sekiranya.
1: Aku papane tampan sebut dari orang weru jeraku tuduh piye di
0: kakang. Ewang-ewang onyo aku memuji ya kakang.

kocap ingkang cinarito ditem netro kekali sang Suko Sarono dawah sang Sumantri taman soko pangari bawani sang Suko Sarono taman Sriwedari kaputer papan oring negari Maespati.

0: E aí?
1: Kulo tak lumampah hubungi Taman Siwedar.
0: Iya.
1: Coba tili ono Taman Siwedar yo, Yayi.

0: tukko srono.
1: Mendengar aku dengan puluh yang kasan. Aku merasa ngocok kewek kakeke sejuas kewek di doati.
0: Iyo lami lalim udah dikusai kustiku ulah aku ngerti dikawani pusoko giden pate di kuwe suko srono wis nodi di pangaku kudu mate di kue aku li peci orang dadi biayir maes pati
1: kan kue sado aku bukan yang penting aku janji sumpah yang kasih kayu kemuliaan kereku capak yang cahit aku kiyaku kasaku lilo anak
0: ya iya aku rambetok lo duh sopo aku yang dong hati tegel warang dulurku dewe
1: wes no kiyak lo wayangan
0: ora yai ora tidak nora
1: tidak nongeng lagi
0: aku rasa tolong aku rasa tolong
1: kaki nyamaknya cacaku
0: aku rasa tolong
1: nyamaknya rasa kunci buka cekol ngancelak rasuan dulu
0: cekol kaya jemu diang
1: aku pamit kakak lagi.
0: Oh, ya ini.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jangan takut mati. Kematian tidak akan menghancurkan dan menghinakan. Dosalah yang akan membuat kita binasa.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Selasa tanggal 29 September tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Aneriangga ngaturaken nedha nerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Jani Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Rebo tanggal 30 September tahun 2016. Saking dan pemuda 8200 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 Ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sarangan kalian kula Chandra saged kepangi malih dinten iki dinten Rebo tanggal 30 September tahun 2021. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken Lontong Balap. Tapi sadereng niku caning monggo sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan Mbak Cak Abil Malik Mbak surat An-Najmu ayat 1. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran perempat sing dadi hiburane.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yakni Wayai Sampen Ngrungono Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Rebo tanggal 30 September 2016. Alhamdulillah caning, mugi sampean kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala caning nggih. Dinten iki caning kula ngancani peno ning serangkaian Tanjung Perak Pagi. Ning Tanjung Perak Pagi dina iki awake dhewe witi mbarek adicara Cahaya Pagi. Caning ini Cahaya Pagi seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber yang akan bergabung bersama kami untuk membahas topik nggih sing insyaallah iso nambah ilmu keislamane awak dhewe caning nggih. Dinten iki kita sarengan kalian narasumber Ustadz Abdul Hakam sarjana agama selaku penyuluh Kecamatan Kerembangan. Assalamualaikum Ustadz Hakam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah, cara sehat Ustaz. Ustaz Hakam sehat ugi nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustaz, dinten iki kita sarengan wonten di acara Cahaya Pagi dan insyaallah selama 1 jam kita akan membahas sebuah topik sing insyaallah iki bakal nambah wawasane Cak Ning nggih. Dan mangke Ustaz Cak Ning saged bergabung melalui WA dan juga lewat telepon. Mbok menawi Cak Ning enggak ada pertanyaan bisa dijawab nggih Ustaz mangke nggih.
2: Insyaallah.
1: Okay. Baik, Ustaz, dinten iki kita bakal bahas topik seputar menangkal ateisme melalui penguatan nilai agama. Ancen nggih Ustaz nggih, untuk saat ini memang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali kaum-kaum utawa generasi muda saiki yang malah mereka itu secara terang-terangan itu mengaku bahwa mereka itu tidak beragama. Mereka tidak, bahkan juga tidak percaya Tuhan, ngoten. Nah, itu apakah ini seiring perjalanan waktu trennya begitu atau memang ada yang salah? Apakah memang ada yang perlu diperbaiki, ngoten ya Ustaz? Monggo. Kita butuh penjelasan secara tuntas dari Ustadz tentang topik kita hari ini, menangkal ateisme melalui penguatan nilai agama. Monggo Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Janing yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan nikmat yang terbesar yang ada pada diri kita yaitu nikmat iman dan Islam atau nikmat Islam dan iman, yang kita tidak bisa tukar dengan apapun yang kita miliki, yang dimiliki orang lain. Tidak bisa. Karena itu adalah yang terbesar yang ada pada diri kita. Kemudian, marilah kita ini berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Kita mulai dari diri sendiri sebagai orang tua, kita awasi anak kita ajak dialog anak kita arahkan anak kita agar iman dan takwa anak-anak kita terjaga sehingga kelak di masa depan anak-anak kita menjadi generasi-generasi bukan hanya yang faham tentang teknologi, yang menguasai teknologi, tapi juga terjaga iman dan Islamnya dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sedang mengalami pergeseran peradaban yang luar biasa pesatnya. Arus globalisasi dan digitalisasi tidak hanya membawa kemudahan dalam fasilitas hidup, tapi juga membawa tantangan pemikiran yang sangat berat. Salah satu ancaman nyata yang kita lihat, yang orang tua harus melihat, adalah terkikisnya pondasi keimanan generasi-generasi kita, anak-anak kita. Paham ateisme merebak ke segala lini di media-media sosial anak kita kadang berinteraksi, dan sedikit banyak akan bersentuhan. Bisa juga anak-anak kita terpapar karena tidak memiliki pondasi pengetahuan yang cukup untuk menangkal paham tersebut. Ateisme modern hanya lagi datang dengan wajah yang kasar, dengan paksaan dan seterusnya, melainkan menyusup secara halus melalui konten-konten di media sosial, narasi ilmiah yang bias, hingga hidup bebas. Anak-anak kita kadang tersusupi oleh konten-konten yang mereka akses. Cakning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak-anak kita itu mudah terpapar paham ateisme yang mungkin mereka berinteraksi dengan temannya, yang temannya juga terpapar dengan paham tersebut, atau mereka sekarang mengakses media sosial yang tiap hari ada di tangannya? Mengapa? Mengapa itu mudah merasuki anak-anak kita atau mempengaruhi anak-anak kita? Yang pertama, karena kedangkalan ilmu agama. Banyak generasi muda yang cerdas dalam pengetahuan, sains, dan seterusnya, namun buta terhadap akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebabkan kekaguman yang berlebihan terhadap logika manusia. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya boleh dipercaya apabila bisa diindra, dibuktikan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah trauma psikologis atau lingkungan. Ada kekecewaan tentang nasib mereka, takdir mereka umpamanya ditakdir dengan tidak baik, umpamanya keadaan mereka ekonominya tidak baik, atau mungkin pasangan yang tidak baik, pasangan muda-muda, mudi yang sudah menikah yang tidak baik, sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih percaya kepada pemikirannya sendiri bahwa sesuatu itu harus diusahakan sendiri tanpa berdoa dan seterusnya. Janin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sangat menghargai akal. Sehingga ada ulama yang mengatakan la dina liman la akla lahu. Jadi tidak sempurna keimanan seorang itu, agama seorang itu ketika seorang itu tidak menggunakan akal. Jadi akal itu sangat dihargai sekali dalam beragama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali menyinggung afala taqilun. Nah, jadi itu bagaimana kita harus menggunakan akal. Namun kita menggunakan akal tersebut harus terarah. Jadi harus terarah. Yakni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita untuk membentengi keluarga kita? Yang pertama, menanamkan akidah yang kokoh terhadap anak-anak kita. Kalau kita tidak mampu, kita masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah agama. Umpama anak-anak kita sudah masuk ke sekolah umum umpamanya, kita juga arahkan anak-anak kita masuk ke lembaga-lembaga kursus tentang yang mempelajari tentang agama. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu sendirian untuk memahami akidah ini. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidupkan gairah, wiroh di dalam keluarga kita.

kita umat Islam. Rukun iman, kalau kita lihat di media-media sosial yang sempat viral itu, ditanya berapa rukun iman, sebutkan rukun iman, mereka tidak tahu. Anak-anak SMA itu banyak yang tidak tahu. Rukun Islam tidak tahu, apalagi yang lebih mendalam, praktek-praktek kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, apalagi itu. Maka kewajiban kita sebagai orang tua, guru, dan seterusnya adalah mengarahkan anak-anak kita, menggairahkan anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama. Kalau bisa kita sendiri ikut andil untuk memberikan solusi, bukan hanya menyuruh. Ajari anak-anak kita, ajari anak-anak diri kita, supaya mereka bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam ibadah keseharian kita. Maka sangat menyedihkan, yang sangat memilukan juga, bagaimana anak hanya berwudu saja tidak. Na'udzubillah, sumpah, na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan keteladanan, contoh atau akhlak kepada orang-orang di bawah kita. Kalau kita umpamanya direktur, maka berikan contoh dalam akhlak yang baik. Kalau kita atasan, maka berikan akhlak yang baik kepada bawahan kita. Kalau kita orang tua, memberikan contoh akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Bukan hanya kita pandai menyuruh, bukan hanya kita pandai memerintah, bukan hanya kita pandai menyuruh anak kita mengerjakan suatu, tapi tanpa kita sertai dengan contoh. Alangkah indahnya ketika kita memerintahkan, menyuruh, tapi juga memberikan contoh. Karena contoh yang baik terhadap orang-orang di bawah kita, anak kita, itu akan melekat di dalam perilakunya, di dalam hatinya, dan di dalam bawah otak sadarnya. Kemudian yang keempat, awasi. Nah, ini yang sekarang ini yang luar biasa. Yang keempat, awasi dan batasi dalam bermedia anak-anak kita itu dalam bermedia sosial, karena untuk menghindari paparan konten digital yang ada di genggaman mereka. Umpamanya tidak bisa, kesulitan bagi kita, mungkin kalau di rumah bisa ya, tapi kalau sudah anak-anak itu di luar, maka sering-seringlah anak itu diajak untuk berdiskusi tentang keagamaan dan seterusnya. Selaraskan pengetahuan sains itu dengan agama. Sehingga kalau kita bisa mengatasi atau sering berdiskusi dengan anak-anak kita ataupun dengan orang-orang di bawah tanggung jawab kita, fa insyaallah pemahaman-pemahaman yang jauh dari agama, pemahaman-pemahaman yang mengajak anak-anak kita keluar dari ketuhanan atau supaya tidak bertuhan, itu sedikit demi sedikit, fa insyaallah akan teratasi. Karena dalam agama itu kesempurnaan, salah satu kesempurnaan amal ibadah, kesempurnaan seseorang dalam mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, termasuk mendidik anak-anak kita, menjaga dari faham ateisme, adalah ilmu. Pengetahuan orang tua harus mendukung untuk menghadapi tantangan kehidupan yang luar biasa di zaman sekarang ini, dan mungkin 10 tahun tantangan itu akan lebih berat yang dihadapi orang-orang tua, juga dihadapi anak-anak kita selanjutnya. Maka kita sebagai orang tua tidak bisa lepas dari pengetahuan agama yang cukup,
supaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Bagaimana mungkin

0: kita, akan mengarahkan anak-anak kita, generasi-generasi kita, sementara kita tidak cukup memahami tentang akidah yang benar, tentang amal, tentang ibadah-ibadah keseharian, dan seterusnya. Maka kita sebagai orang tua harus mengakrib, meningkatkan kualitas diri dengan masuk ke majelis-majelis taklim. Dan di Surabaya ini, mungkin yang di Surabaya ini ada lembaga kursus yang luar biasa yang dimiliki orang Surabaya ini, yang lengkap sekali. Saya tidak promosi, cuma ini mungkin yang butuh itu untuk mengupgrade dirinya tentang ilmu agama itu ada di Masjid Al-Falah Surabaya. Itu luar biasa ya. Mungkin santrinya yang ribuan orang itu, untuk terutama untuk pensiunan yang masih ada juga anak, mulai dari anak-anak sampai pensiunan itu ada, tinggal milih jam. Itu luar biasa, supaya orang-orang tua yang ingin meningkatkan kualitas pengetahuannya tentang agama, maka dekat kok, ada di Surabaya ini yang lengkap sekali dengan ustadznya yang profesional yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan upaya dari diri kita, memperbaiki diri dari orang tua kita, kemudian juga anak-anak kita perbaiki, kita anak-anak kita arahkan, Pak, insya Allah pemahaman yang menjauhkan anak-anak kita dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan teratasi dengan baik. Begitulah yang saya sampaikan, Cak Aneng, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Aga Kakam. Sambil menyampaikan topik kita dinten iki, yaitu mengenal ateisme melalui penguatan nilai agama, ngoten ya Ustaz. Tadi ternyata sudah banyak yang disampaikan oleh Ustaz bahwa memang di era seperti ini kan paparan digital itu memang sangat mempengaruhi nggih Ustadz, nggih konten-konten yang itu bisa menurunkan keimanan kita, bahwa juga bisa menjurus ke ateisme gitu. Jadi banyak sekali upaya-upaya bahkan dari keluarga itu yang memang perlu dikuatkan nggih Ustadz, nggih, untuk bisa menangkal ateisme ini dari anak-anak kita, yang supaya nanti di 10 tahun ke depan itu tidak sampai keteteran kita kalau enggak dipersiapkan dari sekarang ya Ustadz ya. Lalu Ustadz, kalau kita kan menghadapi kekhawatiran 10 tahun ke depan, bahwa kita juga bisa mengirang loh, bahwa iki koyo bakalan abot, lebih abot mana teko saiki ngaten nggih. Terus apa dong Ustadz, 10 tahun ke depan persiapan kita ini apa Ustadz?
0: Ya, jadi begini, dalam mempersiapkan anak itu, anak-anak kita khususnya ya, kalau anak-anak kita khususnya, pendidikan agama itu, penanaman akidah ya, terutama penanaman akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak hanya bisa dimulai ketika anak sudah mulai berpikir, sudah dewasa dan seterusnya. Karena itu juga akan menyulitkan kita. Nah, alangkah baiknya pendidikan agama atau menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai ketika anak-anak kita berada di usia dini. Ya. Ajari anak kita, atau seringlah kita berbicara kalau mungkin punya masih anak-anak yang kecil, bahwa bunga ini ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, terus seperti itu. Jelaskan, ungkapkan saja kepada mereka, untuk anak-anak yang masih di usia dini itu, bahwa segala sesuatu itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menjelaskan untuk anak-anak di usia dini yang masih mungkin 6 tahun, atau dimulai dari nol, atau ketika anak sudah berbicara, terus dikatakan begitu, ajarkan anak dengan kita mengatakan bahwa matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, pohon ciptaan Allah, sehingga tertanam di bawah
1: Bawah sadar.
0: otak, ya, di bawah sadar mereka, sehingga itu juga penanaman apa ya, akidah untuk membentengi di masa-masa yang akan datang.
1: Iya. Karena
0: kemudian
1: sudah tertanam ya Ustaz, ya, tanpa
0: ya.
1: Kita sudah meskipun 10 atau 2, 50 tahun kemudian pun kalau memang sudah tertanam, insya Allah itu tidak akan goyah ya Ustaz.
0: Nah, dan itu tidak cukup untuk usia-usia 6 pendansurnya kemudian kita berhenti, tapi terus-menerus. Terus-menerus, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak cukup hanya menyekolahkan anak di tempat-tempat yang hanya itu mengajarkan sains dan teknologi, kemudian meninggalkan pelajaran agamanya. Cari, cari, masukkan anak ke TPQ yang di situ diajarkan akidah, penanaman agama, dan seterusnya. Ketika anak sudah mulai umpamanya sudah masuk di kampus umpamanya, arahkan anak itu, ajak diskusi anak itu tentang bagaimana kita ini hidup, bagaimana kita ini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak juga diarahkan ke kelompok-kelompok keagamaan di kampus mereka atau di luar kampus mereka. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu dibiarkan untuk mencari sendiri, walaupun kalau sudah dewasa itu akan mencari sendiri. Tetapi kadang mereka kalau kita tidak arahkan, bahkan mereka bisa menjauh, bisa menjauh dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah mengarahkan anak-anak kita, insya Allah paling tidak bisa membantu anak-anak kita supaya tidak terpapar oleh paham tersebut. Walaupun di dunia kampus umumnya diskusi dan seterusnya tentang keislaman dan seterusnya, ada dosen dan seterusnya, sehingga para tutor-tutor mereka itu bisa mengarahkan dengan baik. Dan apa namanya, tantangan ke depan itu untuk anak-anak kita, terutama kita sendiri juga semakin berat. Karena mungkin saja, bisa saja 10 atau 20 tahun sekali lagi apa ke depan itu tantangannya sudah berbeda dengan zaman kita sekarang. Kalau saya ini usia 50-an, saya tidak mengira kehidupan sekarang ini apa, dunia di dalam genggaman istilahnya yang apa, ada ini Android, HP Android itu yang apa ya, gadget yang menemani kita yang begitu canggih, yang luar biasa. Tidak menyangka akan masuk kepada era yang semacam ini. Maka sekali lagi orang tua harus mengupgrade diri untuk atau supaya bisa mengimbangi kecanggihan anak-anak kita, karena anak-anak kita itu akan apa ya, akan menguasai teknologi di zamannya karena lingkungannya di sekolahnya itu mendukung untuk itu. Maka kita sebagai orang tua harus menjaga supaya anak-anak kita tidak salah dalam pemikiran sehingga terjebak dalam pemahaman tidak percaya kepada Tuhan atau kita kenal dengan paham ateisme. Kurang lebih gitu. Ya.
1: Baik. Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung, sepertinya ingin bertanya mengenai topik kita hari ini. Kita sapa nggih Ustadz nggih. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Chandra.
1: Nggih, monggo. Cak Hasbulo iki.
2: Oh, nggih, cocok Mas Chandra.
1: Alhamdulillah, okay. Monggo, silakan.
2: Temanya apa nih Mas Chandra?
1: Nggih, niki temanya adalah mengenal ateisme melalui penguatan nilai agama.
2: Nggih. Oh, ngoten
1: nggih. Ateisme lak sing ngaku-ngaku gak duwe, aku tidak beragama, aku tidak percaya Tuhan, ngono ya. Saiki lah podo akeh sing koyo ngono sih Cak Asbulo ya saiki lah. Terus ya apa menurut peno, apakah mungkin ada di sekitar sampean sing wis me, apa ya menganut paham iku apa pandangane sampean ya apa ngono.
2: Ngeten Mas Chandra. Nek monggo kula ya.
1: Nggih.
2: Niku tiange niku ibarate kaya kapas. Dadi terkena angin itu mudah diombang-ambingkan. Mudah. Nggih, kaya niku lho untuk segoro iku lho.
1: Heeh.
2: Tapi nek kadang ilang, kadang anu gak duwe pendirian lah.
1: Heeh.
2: Soro nek wong gak duwe pendirian. Nah, nek monggo kula didasari dengan keimanan dan takwa, insya Allah lek imane kandel tidak mungkin tergoyahkan, betul, Mas Chandra.
1: Nggih.
2: Napa sih untunge wong sing gak mengenal Allah itu, itu ya rugi banget, sungguh rugi banget. Wang kenikmatane sing dikek ya mek Gusti Allah iku kira-kira kena untu loro iki ngono ae. Wis warase puluhan tahun lorone seakan-akan 20 tahun. Ya begitu juga 50 tahun. Padahal warase lho puluhan tahun gak ngrasakno. Ya kenapa kok seperti gitu, menala, anu Mas Chandra. Kalau pendapat saya, ya marilah kita kembali ke apa moral-moral agama gitu loh. Masa sih kita ini leren dituturi sih, lah kecuali lek arek bayi atau apa arek-arek sejak dini umur 9 tahun, langus tuh dasar dewe. Sopo sing ngrubukno cagak ya agama. Agama niku kan cagake tiange ya. Nah, kenapa sih kok seperti gitu gitu loh. Kalau saya pendapat saya seperti gitu Mas Chandra.
1: Nggih, jazakallahu matur nuwun.
2: Nggih. Nggih, ngoten mawon Mas Chandra. Cuma kula pesen nggih, kula pesen sing anak-anak muda sekarang jangan mudah terpengaruh oleh TikTok yang tidak bertanggung jawab atau media-media elektronik atau media lek sampean kepingin ide nemen yo nyetel radio RRI iku sing bertanggung jawab tidak menjawab tapi bertanggung jawab nyetel ae iku tutup isu-isu berita sing salah akeh bener timbang gae ngono lho
1: nggih matur nuwun
2: cak nggih ngoten mawon Mas Chandra
1: matur nuwun cak kula
2: Pak Yai nggih
1: assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih Ustaz niku nggih cak Hasbullah Ustaz memberikan tanggapan memang menurut beliau bahwa kita ini perlu teguh ngono imane ojo gampang goyah ojo koyok kapas gampang ketera angin ngoten saja ini ya. Lah sing gampang ketera angin iku wis gampang katut ngoten lho Ustaz. Nggih. Monggo ditanggapi Ustaz.
0: Jadi ya tadi itu salah satu faktornya adalah kedangkalan ilmu agama. Jadi apa ya? Kurang berpengetahuan lah istilahnya tentang ilmu agama sehingga dia mudah goyah. Mungkin ketika kita menilai seorang, kok begini tuh, kok begitu, kok mudah terombang-ambing, itu mudah. Tetapi kita itu sebagai apa ya, orang-orang yang beriman yang menjadi tanggung jawab setiap kita, yaitu mengajak mereka, ya berdakwah. Setiap orang itu mempunyai tanggung jawab untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Orang tua kepada anaknya, tetangga kepada tetangganya yang lainnya dan seterusnya. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab untuk itu dan ini tidak mudah, tidak semudah yang kita ungkapkan. Maka kita harus mendekati orang-orang yang semacam itu. Kita berdiskusi, tidak harus langsung to the point, tidak langsung menjurus kepada tujuan kita, tapi kita ajak ngobrol, kita buat mereka senang dengan kita secara pribadi, kita sering ajak mereka kemana gitu untuk umpamanya ngopi bareng dan seterusnya, ajak mereka kalau sudah senang dengan kita ajak mereka ke pemikiran kita bagaimana orang beragama yang seharusnya, kemudian setelah mereka senang ajak mereka ke majelis-majelis taklim mungkin sekali saja dan seterusnya, atau janjian, dibuat janjian di masjid ada suatu, kemudian paskan apa, paskan momen itu ketika ada kajian di sebuah masjid dan seterusnya, secara perlahan, secara perlahan. Ini berlaku kepada siapa saja, anak muda, ke anak muda yang lainnya, kemudian mahasiswa ke mahasiswa yang lainnya dan seterusnya, perlahan, secara perlahan. Tapi kalau kita mengajak mereka, kemudian menilai mereka, kemudian menghakim mereka, mereka akan menjauh dengan kita. Kita rangkul mereka. Kalau sudah ada ketertarikan, baru kita masuk kepada mereka. Pemikiran kita, ajak mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah-ibadah, amal-amal yang harus kita kerjakan dalam keseharian kita dan seterusnya. Bagaimana berhubungan bermasyarakat dengan baik dan seterusnya. Bah, insya Allah kalau ada di dalam diri kita kemauan untuk berdakwah, untuk mengajak secara perlahan kepada orang-orang di sekitar kita, bah, insya Allah orang-orang itu akan imannya menjadi baik, perilakunya menjadi baik, dan mudah-mudahan kita juga bersama mereka, bersama orang-orang yang baik. Gitu. Itu ya.
1: Baik ya, itu tadi memang ya Ustaz sudah sampai, memang betul ya itu tadi, bahwa ya kita memang harus menguatkan diri untuk bisa, karena apa tadi, berdakwah itu kita sebagai muslim itu punya tanggung jawab untuk bisa turut serta berdakwah untuk apa ya, untuk menguatkan agama kita nggih Ustaz nggih. Jadi soalnya ngeten Ustaz, memang untuk saat ini ya orang ini kan lebih ke cuek ya, misalnya kayak gak ngurus urusannya uang cari nengono. Jadi sampai lupa bahwa kita ini punya yaitu tadi tanggung jawab, memang agama kita ini perlu kita siarkan, perlu kita, bahwa kita juga punya kan untuk berdakwah.
0: Betul sekali itu, betul, betul ya. Sekali itu. Apa kadang kehidupan modern ini rasa cuek itu ya, apa istilahnya itu, hidup sendiri-sendiri itu ya, kalau apa itu ya, hidup sendiri-sendiri itu akan apa, menjangkiti setiap masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Maka harus ditimbulkan, disadarkan diri kita itu kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, balighu anni walau ayah, itu sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat saja, seperti itu. Atau sepengetahuan kita, apa yang kita tahu, ajak, sampaikan kepada mereka. Tidak harus menjadi, tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi kiai dan seterusnya. Kalau bisa kita, kalau kita bisa sholat berjamaah, kenapa tidak bisa mengajak teman kita, tetangga kita, anak-anak kita untuk sholat berjamaah? Kalau kita bisa berjamaah ke masjid, kenapa kita tidak bisa ajak anak kita secara perlahan, keluarga kita, tetangga kita dan seterusnya? Kita pengaruhi mereka. Seterusnya, kalau kita umpamanya pimpinan di kantor, lebih mudah lagi ngajak mereka, anak-anak apa, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita untuk sholat berjamaah dan seterusnya, untuk menjadi baik dan seterusnya, selama mereka ada di bawah tanggung jawab kita. Maka kita jangan sampai apatis terhadap hal-hal yang apa ya, yang ini, yang menjadi tanggung jawab kita.
1: Iya. Karena itu tadi, karena itu tadi, secara di era digital itu kan memang membuat kita semakin individualis ya Ustadz ya. Padahal sajane manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa sendirian,
0: ya. Jadi itu memang makhluk sosial itu tidak bisa menghilangkan fitrahnya. Dan sekarang umpamanya anak-anak kita, kadang kalau kita tidak didik, membatasi, maka anak-anak kita itu kan akan asik dengan yang di genggaman mereka, melupakan temannya dalam kehidupan nyata, bersosialisasi dengan masyarakat dan seterusnya. Ya, betul-betul itu.
1: Baik, Ini saya bacakan WA yang sudah masuk juga nggih Ustaz nggih. Ini dari Neng Aminah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, pendekatan dakwah seperti apa yang paling tepat untuk merangkul generasi muda yang kritis atau skeptis terhadap agama tanpa harus menghakimi atau memojokkan mereka? Jadi apa cara merangkul generasi muda yang kritis dan skeptis terhadap agama tanpa harus menghakimi dan memojokkan mereka? Gimana Ustaz?
0: Iya. Yeah. Jadi begini. Pertama, dakwah itu bukan menghakimi. Ya. Dakwah itu atau mengajak itu bukan harus menghindari. Tetapi kalau kita menemukan anak-anak seperti itu, generasi-generasi seperti itu, kita masuk ke, kalau mereka berada di komunitas dan itu banyak, kita masuk. Ya, kita masuk. Tidak langsung kita menghakimi mereka, kita tidak langsung harus memberitahu bahwa ini salah dan seterusnya, tidak. Tetapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersosialisasi dengan mereka, berteman dengan mereka,
1: bertukar pikiran juga.
0: Setelah kita setelah kita mengenal mereka, kemudian kita berdiskusi dengan mereka tentang banyak hal terlebih dahulu, sehingga mereka tidak harus tentang ketuhanan yang pertama kali, tentang paham mereka atau tentang paham mereka itu yang pertama kali, bukan harus dulu, tapi ajak dialog yang ringan-ringan saja tentang keseharian dan seterusnya. Ketika mereka semakin tertarik dengan kita, maka kita akan masuk kepada inti tentang pemahaman mereka, baru kita beri mereka pengetahuan dan seterusnya. Dan ini harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak meninggalkan mereka setelah kita memberikan penjelasan dan seterusnya. Apa yang ingin kita sampaikan itu, umpamanya tentang apa, akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tugas-tugas kita yang Allah berikan kepada kita dan seterusnya. Selaraskan pengetahuan apa yang mereka kuasai dengan pengetahuan agama yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Jadi juga kita harus mengimbangkan untuk menyelaraskan pengetahuan agama terhadap mereka. Kalau ada suatu kendala, atasi secara perlahan, step by step dan seterusnya. Kalau secara bertahap kita sampaikan kepada mereka, fa insya Allah mereka akan kembali kepada pemahaman yang baik. Tapi kita sebagai orang yang ingin memberikan pemecahan permasalahan, harus bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya kita tidak mampu, kita arahkan anak-anak kita itu, generasi kita itu. Kalau menimpa anak kita, kita datangkan ustaz untuk di rumah kita, umpamanya dalam satu keluarga itu, supaya anak kita mendengarkan. Kalau kita tidak mampu untuk mendatangkan ustaz, kita datangkan anak kita di lembaga-lembaga keagamaan, kemudian arahkan anak-anak kita itu kepada lembaga-lembaga keagamaan itu, di samping mereka menuntut ilmu, umpamanya di SMA, di sekolah menengah atas, atau mereka di kampus mereka dan seterusnya. Kita buat lingkungan yang mendukung, jangan memaksakan kehendak, jangan menghakim mereka, jangan konfrontasi menghadapi mereka dan seterusnya. Pak, insya Allah kalau demikian maka anak itu akan menemukan teman diskusi dan anak itu menjadi senang sehingga bisa mengikuti arahan kita. Kurang lebih
1: Baik.
0: begitu.
1: Baik. Ustadz, matur nuwun sangat. Di sisa waktu kita masih ada waktu untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan, yaitu terkait dengan menangkal ateisme melalui penguatan nilai agama. Monggo Ustadz, silakan memberikan closing statement, pesan, dan juga yang belum disampaikan, monggo kalau mau disampaikan. Silakan Ustadz.
0: Ya, saya ingin apa ya, cuma ingin menegaskan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari hubungan kita sebagai makhluk sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Dan di zaman yang canggih ini, di mana kita mudah mengakses media sosial, sehingga seluruh apa ya yang kita akses itu akan mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi anak-anak kita, mempengaruhi generasi kita, maka kita tidak boleh menjauh dari agama. Untuk kita sebagai orang tua atau apapun profesinya, untuk mengupgrade diri, mengupgrade keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara hadir di majelis-majelis taklim, kajian-kajian keagamaan, sehingga kita mempunyai bekal yang cukup untuk membimbing anak-anak kita. Kalau anak-anak kita awasi dalam tanda petik, kita awasi mereka, kita sering berdiskusi dengan mereka, kita arahkan mereka, karena kita tidak tahu bagaimana mereka di luar. Maka harus disertai dengan doa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada usaha, doa, kemudian, dan itu dilakukan secara terus-menerus dan mengevaluasi diri kita, anak-anak kita, jangan biarkan anak-anak kita itu sendirian, dalam tanda kutip sendirian, di luar, di medsos, dan seterusnya, insya Allah anak-anak kita itu akan lebih terarah. Kokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan keimanan semenjak dini, terus dipertahankan, arahkan anak-anak kita itu jangan meninggalkan pengetahuan keagamaan, tapi arahkan anak itu supaya menuntut ilmu agama, supaya hidupnya semakin terarah. Kalau semakin terarah, maka anak-anak kita itu, generasi-generasi kita itu bisa menjaga diri, terutama dari faham-faham yang menjauhkan mereka dari berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri mereka dari agama dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kemudian kalau ada salahnya yang saya sampaikan ini semata-mata karena pengetahuan yang terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz Abdul Hakam, Sarjana Agama selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Krembangan, Kemenag Kutha Surabaya. Mugi-mugi sing sampun kita bahas wau bisa memberikan manfaat untuk Cak Ning mendengarkan, semakin menguatkan kita dalam iman Islam kita, dan kita tidak terpapar dengan apapun itu yang mengarahkan kita untuk ke arah ateisme. Semoga kita tidak pernah melakukan atau tidak pernah terjerumus. Nauzubillahi min dzalik. Matur nuwun Ustadz Abdul Hakam, sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, Cak Ning, niku ke sarangan kalian Ustadz Abdul Hakam. Kita membahas topik seputar apa ya, bagaimana kita menangkal ateisme melalui penguatan nilai agama. Cak Ning matur nuwun sangat, cara akhiri cahaya pagi, dan Cak Ning cara akan temani Cak Ning sampai mangke jam 10 awan mengko, tetap Ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caling Deputi Gerakan Nasional Anti Narkotika Jawa Timur mewaspadai peredaran rokok elektrik sebagai salah siji tantangan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan lan peredaran gelap narkoba. Ketua DPD Gerana Jawa Timur Ari Suri Panyatano, penggunaan rokok jenis iki didominasi kalangan muda sing disinyalir wis mulai disalahgunakno sebagai media konsumsi narkoba jenis cair. Kabaliane Caning, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jatim Barek Kejaksaan Tinggi Jatim memperkuat sinergitas gawe ningkatno kepatuhan pemberi kerja supaya ndaftarno pekerjae sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syautoh Banjanyatano, hal iki duwe peran penting sebagai wujud ngekei perlindungan gawe para pekerja supaya terpenuhi hae. Canik mau yorek woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemanen ning woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning sama si Ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Saat ini kita mencari kita mendengarkan siaran bangun desa Cak Ning. Saya bangun desa di Noiki Rebu tanggal 30 September 2016. Cak Ning yang mengangkat tema menghidupkan wonder anak menjemput generasi masa depan. Sugeng mendengarkan.
1: Cak Ning, sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa Lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik menghidupkan wonder anak menjemput generasi masa depan. Narasumber M. Amin Rais MPD, dosen prodi pendidikan IPA FKIP Universitas Trunojoyo Madura. Pusono kita saking studio

0: kayak ini loh, kunir, ada ini di belakang tuh kenikir, ada bayam, ada lombok itu ya.
1: Wah, iya, macam-macam ya, banyak ya. Hmm. Nah, ini pupuknya terbuat dari apa ini?
2: Mbak, kayak
0: aku sih enggak ngerti.
2: Enggak ngerti, Mas, wong aku asal tuku.
0: Nah, ya apa sih? Ini gini gone kampusmu kan ya, anak ta Le?
1: Banyak seperti ini di kampus saya.
0: Ya, modelnya kayak apa nih? Nek, anu.
1: Ada pupuk NPK, ada pupuk organik, macam-macam, tapi semuanya harus sesuai dengan aturan dan takaran yang sesuai.
0: Oh, ngono lah nek kembangnya cilik-cilik ngene iki.
1: Berarti pupuknya juga tidak boleh banyak-banyak, harus sesuai dengan ukuran dan usia tanaman.
0: Apa pupuke? Sithik pake.
2: Bener, Bu. Aku ndelok tutorial soalnya. Cuman aku jenis-jenisnya apa gak ngerti. Tak dodonna wong e Pak Kat itu pupuk iki.
0: Oh, ngono. Jadi semuanya sudah tersedia ya, Le?
1: Sudah tersedia sesuai dengan takaran, usia tanaman, kemudian sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan untuk memupuk tanaman. Jadi beda-beda tanaman tertentu memiliki pupuk yang beda juga. Misalnya tanaman bunga dengan tanaman sayur atau dengan tanaman obat lainnya.
0: Jadi beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Nah, bunga kayak apa, Le?
1: Kalau bunga seperti pupuk yang kaya akan kandungan fosfat. Kemudian untuk tanaman sayur biasanya pupuk yang kaya akan kandungan nitrogen, sehingga penggunaannya beda-beda. Jadi meskipun pupuk itu bagus untuk pertumbuhan, tapi ketika dia diberikan terlalu banyak, maka tanaman bisa saja mati.
0: Kakean
1: ya, kalau kelebihan ya, bisa saja membuat tanaman menjadi kering.
0: Nah, ono enggak pengalaman apa enggak awakmu?
2: Iki tandur-tandur iki. Mau aku gak sido ngono gak tokol-tokol. Lah pupuk lek kakean, Bu. Ya apa kate tokol? Pupuk
0: lek kakean malah
1: kering, mati ya.
0: Malah mati. Iki lho rungokno Masmu.
2: Ya tapi gak tokol Mas, iku aku nandur apa karo dikeki.
0: Hei, gorok-gorok wis mati dhisikan.
2: Mbak iku biji sisa-sisa dikene aku. Dikono nandur aku gak ngerti.
0: Lho jarene katanya belajar ya wis iku sisane, Pak. Terus saiki nek tentang pemanfaatan lahan Le, ya opo Le?
1: Ya, pemanfaatan lahan harus dilakukan dengan cukup teratur, karena harus melihat apakah lahan itu cocok untuk ditanami tumbuhan tertentu atau tidak. Karena kalau nggak cocok, percuma nanti kita hanya menghabiskan waktu saja, menghabiskan uang dan tenaga. Jadi harus dilihat apakah tanamannya cocok atau tidak. Karena setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda juga, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi lahannya. Banyak hal yang perlu kita lihat, seperti kelembaban, kemudian pH tanah, kemudian kondisi ketersediaan air dan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi tidak asal nanam, yang penting tumbuh, tapi kita harus tahu kondisi yang ideal untuk pertumbuhan tanaman tersebut.
0: Ngono lho, tadi Mas yo nyirami ngono ki yo gak angger nyirami ya Le.
1: Ya, tidak boleh terlalu banyak untuk menyiram. Jangan biar cepat-cepat besar gitu ya, kemudian kita harus menyiramnya dengan banyak, tidak. Jadi harus teratur.
0: Nah, Ibu kan seringnya ngene Le, sing pengarangan kula nomah iku mangkane godhonge iku malah gak iso seger-seger, ternyata opo jarene? Pakaian banyune apa gak wamber ngono.
1: Terlalu banyak menyiram, bener.
0: Gak oleh ya, kudunya ya disesuaikan ya.
1: Disesuaikan.
0: Ternyata tanaman itu ya beda-beda ya. Yang kenalinnya itu loh yang angel. Lah kok ya adekmu ke Jawa ini aku pengen apa yang tanduran saya ini loh. Tanduran apa itu? Toga.
1: Toga, tanaman obat keluarga ya.
0: Tapi gak ngerti. Gak ngerti jenisnya tanaman ki ya apa. Penggunaan pupuknya sakpiro. Ngono itu caranya nak disinau nih ngono anak tali.
1: Ada. Jadi tanaman toga, tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan obat secara tradisional dan bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu yang biasa muncul. Misalkan sekarang lagi panas gitu, lebih enak kalau kita minum minuman yang herbal, misalkan jahe, kemudian kunyit, temulawak, itu cocok untuk sekarang di mana cuaca sangat panas gini ya.
0: Enak ngombe-ngombe apa sinom
1: dibandingkan dengan minum-minuman yang tidak sehat.
0: Iya benar,
1: lebih baik
0: sing tok ombe aja luwegi-legi tok ae. Wis senengane campur iku adikmu. Makane dadi lemune
1: ngono. Iya. Terlalu banyak gula.
0: Iya. Ya wis, tapi nek carane nanam ibu koyo ngene iki wis bener ya Le ya. Sing sebelah kiri iki kembang-kembangan. Iki yo adikmu aurel iku sing sregep iki. Terus sing sebelah kono iku tanduran-tanduran kayak sayuran, kayak toga, ngono ya Le. Pemanfaatan lahan iku ya perlu ya nih.
1: Perlu pemanfaatan lahan. Apa, ya. Manfaatnya adalah kita bisa menyediakan tanaman obat yang gratis untuk keluarga, kemudian dilihat juga terlihat sangat indah dan bisa memberikan ketenangan bagi yang menanamnya.
0: Wes matur nuwun wes, istirahat dulu. Kamu lo pulang lagi.

0: sehari. Ya. Adikmu kok nek nandur apa-apa tolong dikasih tahu ya.
1: Siap, terima.
0: Biar gak rusak. Ya wes. Meneh ditutupno lho ya.
2: Iya,
0: Bu. Ya, saya ayo semak bareng dhisik. Engko masih ben istirahat dhisik.

yakni 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.

Cak Ning sampe sini Tanjung Perak pagi. Saiki wanciri candangan informasi no. Informasi perakiraan cuaca ning wilayah Jawa Timur lan sekitare ning tanggal 30 September 2016 kur Cak Ning yo. Waya isu iki Cak Ning yo diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udan ringan yo. Nah, siang sampai sore hari diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Terus waya wengi diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udan ringan. Dini hari diperkirakan cerah lan berpeluang kedadean udara kabur. Suhu udara ya, Cak Ning, 12-36 derajat Celcius. Kelembapan udara ya, 20-100%. Lan angin teko arah timur laut barek kecepatan 05-33 km per jam. Nah, Cak Ning, iki dilansir saking prakirawan BMKG Juanda. Ya, Cak Ning, gawe informasi wilayah, ya, cuaca wilayah Jawa Timur lan sekitare dino iki 30 September 2016.

Cak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubahai kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu barek distribusi curah hujan, sehingga dampak luas barek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

Cakning anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Syaifuddin dukung aparatur sipil negara pemerintah daerah setempat supaya melaksanakan verifikasi langsung penyaluran bansos sesuai balik data administratif penerima manfaat. Verifikasi iki penting merko ASN iso secara langsung memahami persoalan masyarakat sing ngalami kendala keakuratan data. Kabaliane Caning, Dinas Perindustrian lan Ketenagakerjaan Surabaya terus ngekei pelatihan ekspor gawe pelaku industri kecil lan menengah iso nembus pasar internasional. Kepala Disperindaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno, ono sekitar 30 IKM sing ngelaksanakno pelatihan, si diharapno para pelaku usaha iso menuhi prosedur ketentuan ekspor lan import, ekspor lan produke luwe berkelas. Cani kumoyorek woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemanen ning woro-woro selanjutnya.